0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang selalu semangat buat temenin pagi Respon semuanya hari ini. Buat Respon semuanya dimanapun berada, yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, Respon semuanya, kita lanjut lagi ya ngebahas tema kita di pagi hari ini ya, tentang bagaimana sih kita itu melakukan sesuatu hingga membuat kita bahagia, dan bahagia itu sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Ya, ketika kita membuka media sosial lalu kayak merasa hidup itu lebih indah ya, hidup orang lain ini lebih indah, karena mereka kayaknya tampak sukses, keluarga mereka terlihat harmonis, liburan mereka lebih menyenangkan, bahkan senyum mereka tuh tampak lebih tulus. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan cerita nih, bukan keseluruhan kehidupan. Ketika hati sibuk membandingkan rasa syukur perlahan menghilang, kita mulai menganggap apa yang kita miliki tidak lagi berarti. Kita lupa bahwa setiap orang sedang memikul beban yang mungkin tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Nah, untuk itu Respon semuanya, jangan ukur hidup kita dengan cerita orang lain. Ukurlah dengan perjalanan yang sedang kita jalani hari ini. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa hati yang tenang menjagakan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalimat ini mengingatkan bahwa ketenangan bukan berasal dari banyaknya harta dan tingginya jabatan, melainkan dari hati yang mampu menerima, bersyukur, dan percaya bahwa setiap kehidupan memiliki waktunya sendiri. Mungkin hari ini langkah kita terasa lebih lambat ya daripada orang lain. Ya, yang penting adalah kita tidak pernah berhenti melangkah. Mungkin usaha yang sedang dijalankan sebelum menghasilkan seperti yang diharapkan tidak apa-apa. Yang penting adalah kita tetap mengerjakan dengan jujur dan penuh pengharapan. Mungkin keluarga kita belum sempurna, masih ada kesalahpahaman, air mata, masih ada hal-hal yang perlu kita kejar. Tetapi selama masih ada hal yang perlu kita lakukan, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya. Maka pagi ini berhentilah sejenak dari perlombaan yang melelahkan itu dan lihatlah sekeliling. Masih ada udara yang bisa dihirup, masih ada orang yang menyebut nama kita dengan sayang, masih ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan masih ada harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Bukan itu alasannya cukup untuk membuat kita tersenyum? Dan mari kita jalani hari ini dengan ringan, tidak sempurna, tetapi penuh rasa syukur.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat ya pagi buat responden semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Baru Fiko tentunya yang selalu semangat banget buat temenin pagi responden semuanya di pagi hari ini. Buat responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pada pagi hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Fiko 0821 5566 8003. Dimanapun responden berada, dalam perjalanan mungkin, atau yang lagi nyetir mobil, ya hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan sebelum kita benar-benar larut dalam kesibukan hari ini, ada satu pertanyaan yang mungkin kita layak untuk renungkan adalah, apa yang paling sering kita katakan kepada diri sendiri setiap pagi? Apakah kita selalu memberi afirmasi positif kepada diri kita, atau justru kita menjatuhkan diri kita sendiri ya? Ya, misalnya kita mengatakan bahwa semoga hari ini gak seberat kemarin, semoga masalah hari ini cepat selesai, atau mungkin Anda hidupku seperti orang lain gitu ya. Nah, Fiko juga kadang-kadang membandingkan itu, dan aduh kayaknya kalau jadi dia dengan gaji 1 bulan 100 juta kayaknya enak banget ya gitu. Nah, kita kan ngelihat ya hasil ya instan yang didapatkan orang, padahal kita enggak tahu proses daripada orang tersebut gitu ya. Nah, responnya semuanya, kalimat-kalimat itu sebenarnya terdengar biasa ya, tetapi jika terus diulang perlahan membentuk cara kita memandang hidup. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sebenarnya terpancar kehidupan. Artinya, responder, apa yang memenuhi hati kita akan mengalir menjadi cara kita berpikir, cara berbicara, bahkan cara kita menjalani hari. Kalau hati dipenuhi rasa kecewa, dunia akan selalu tampak kurang adil. Kalau hati dipenuhi rasa takut, setiap tantangan terasa seperti ancaman. Jadi bahagia bukan berarti semua persoalan sudah selesai. Bahagia adalah keputusan untuk tidak membiarkan persoalan menguasai seluruh isi hati. Seorang pendamp berkata bahwa jangan biarkan satu kejadian buruk merusak seluruh hari kita. Bayangkan hanya kan ada satu komentar yang menyakitkan, kita kayak kehilangan langsung sukacita, hilang sepanjang hari. Hanya karena satu rencana gagal, kita lupa pada puluhan hal baik yang kita miliki. Bukankah itu terlalu mahal? Nah, respon semuanya, di pagi hari ini mari kita menghadirkan dua pilihan. Kita bisa menghabiskan energi menghitung apa yang hilang, atau menggunakan energi yang sama untuk mensyukuri apa yang masih ada. Stay tune di 93,0 FM Trajan dengan judul Believer. Akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responer, balik lagi bareng Viko di program Semangat Pagi yang menemani Responer semuanya supaya on fire sepanjang hari ini. Buat Responer semuanya yang mungkin saat ini ya sedang ada nih teman, mungkin rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Anyway, kita lanjut lagi ngebahas tema kita di pagi hari ini, ketika hati belajar ngerasa cukup. Karena memang Responer semuanya, jika lo ingin bahagia, ya kita harus belajar dulu kayak merasa cukup ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia gak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Udah dikasih A pengen B, udah dikasih B pengen C, begitu seterusnya sampai dapatkan yang Z ya Responer semuanya. Thank you ya buat Responer semuanya yang masih menemani Viko di program Semangat Pagi hari ini. Ada satu kata yang semakin jarang kita dengar adalah semakin yang kita butuhkan, yaitu kata cukup ya. Frasa cukup ini cukup penting untuk kita boleh perhatikan, karena hari ini dunia mengejarkan banyak kita, banyak bahwa harus menambah penghasilan, menambah pencapaian, menambah pengikut, menambah pengakuan, seolah-olah hidup baru berarti jika selalu bertambah. Akibatnya kita menjadi orang yang sulit menikmati apa yang sudah ada. Kita lupa rasa cukup bukan berarti berhenti bertumbuh. Jadi rasa cukup adalah kemampuan untuk kita mensyukuri sambil tetap berusaha. Masalahnya Responer semuanya, ketika hati tidak pernah ngerasa cukup, apapun yang kita miliki akan selalu terasa kurang ya. Makanya gak heran banyak pejabat-pejabat yang korupsi banyak hal gitu ya, korupsi uang apa segala macam ya, karena itu mereka merasa gak cukup dengan apa yang mereka miliki. Kalau kita merasa cukup ya, gaji 5 juta untuk 1 bulan itu juga udah bisa saving 2-3 juta gitu ya. Ya kalau kita ngerasa cukup. Jadi misalnya Responer semuanya, itu yang perlu kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita ya. Tanpa sadar kita kehilangan kemampuan untuk mengagumi diri sendiri dan anugerah itu yang selalu hadir buat hidup kita. Dan Responer semuanya, kalimat yang mengajak kita untuk tetap hidup tanpa cita-cita, asal ada makanan dan pakaian cukuplah gitu ya. Justru kalimat ini mengingatkan bahwa sebelum mengejar yang lebih besar, jangan lupa menghargai berkat yang sudah kita terima. Dan jangan pernah mengeluh juga dengan keadaan, aduh kendaraan begini kok masih bisa jalan gitu ya. Bersyukur yang masih ada kendaraan, gak ngelihat orang banyak yang jalan kaki untuk menuju tempat kerja gitu ya. Bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Saat kita mengeluh tentang pekerjaan, ada orang yang sedang berdoa agar segera mendapat pekerjaan. Saat kita mengeluh rumah kita kecil, ada keluarga yang masih berharap memiliki tempat tidur dan cuma tidur di depan ruko orang ya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki impian, tetapi jangan sampai impian membuat kita buta terhadap berkat hari ini.

93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya, thank you so much yang sudah dengerin program Semangat Pagi hari ini bareng Viko. Gak kerasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responder ya. Hari ini mungkin masih ada pekerjaan yang menanti, persoalannya belum selesai, atau doa yang masih menunggu jawaban. Namun jangan biarkan semua itu mencuri di sukacita atau semangat responder semuanya yang bisa responder nikmati hari ini. Responder, kiranya hati kita tidak hanya terpaut pada apa yang belum kita miliki, tetapi juga pada begitu banyak anugerah yang sudah kita terima, kita harus bersyukur. Kita akan melihat bahwa setiap hari selalu membawa harapan yang baru. Viko pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Wow, senang sekali.
1: Wow, senang sekali.
0: Oh, ada Cila dan juga
1: Dila.
0: Iya, yang menemani Responers di pagi hari ini. Wow.
1: Iya, senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya menemani aktivitas Responers nih di pagi hari. Tentunya akan dimulai dengan beberapa tema-tema yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan kita juga sepertinya mau mengajak Responers untuk melihat atau mengingat.
1: Iya, kembali ke masa lalu sepertinya ini
0: kecil,
1: ya Kak.
0: Karena kalau berbicara tentang di masa kecil gitu ya, banyak hal-hal yang kita kenang gitu ya. Apalagi dulu waktu kecil kan, itu bawaannya tuh main.
1: Menyenangkan ya.
0: Sesuatu yang tidak bisa diulang memang.
1: Iya, memang tidak bisa diulang.
0: Tapi itu terlalu melekat.
1: Iya.
0: Selalu melekat di pikiran gitu.
1: Pasti
0: ya.
1: Kayak inner child-nya tuh meronta-ronta.
0: Betul
1: ya,
0: sekali. Dan pastinya setiap kita di masa kecil punya sesuatu yang lucu, sesuatu
1: sekali.
0: Hal yang sering mungkin kita pernah lakukan sama teman-teman ya. Walaupun memang kita dilarang sama mama bapak.
1: Iya, tapi bandel aja yang penting
0: intinya
1: ada
0: senang.
1: Yang mau diceritakan di suatu hari nantinya ya.
0: Betul.
1: Untuk anak-anak kita juga ya Kak ya, mama dulu kayak gini loh.
0: Betul. Kok.
1: Jadi tema kita ini apa sih sebenarnya nih Kak
0: Cila? Kita mau
1: ngajak
0: Responers untuk membagikan ya kisah. Kira-kira waktu kecil pernah gak sih bermain di alam gitu ya?
1: Iya.
0: Boleh bagikan kisahnya, kira-kira nama permainannya. Karena setiap daerah tuh beda namanya.
1: Iya, beda-beda permainannya.
0: Mungkin kalau aku lompat tinggi kali ya. Misalnya
1: iya.
0: Di sana mungkin beda
1: iya,
0: rasanya
1: beda.
0: Dengan kontekstual ya
1: iya.
0: Kontekstual di kampungnya masing-masing.
1: Walaupun bentuk permainannya tuh sama, peraturannya
0: iya.
1: juga sama. Tapi
0: betul.
1: Kadang kita ini kan berbeda-beda ya. So tentunya buat Responers nih yang mungkin ada ya beberapa
0: permainan
1: ya, permainan atau cerita-cerita lucu di masa lalu.
0: Harus permainan yang diceritakan atau mungkin sesuatu yang konyol kayak malu. Tapi
1: iya,
0: kalau diingat-ingat ya lucu aja
1: ya,
0: sih
1: ini
0: gitu
1: pas
0: ya.
1: Kecil ya. Boleh
0: kecil.
1: Banget nih gabung bersama kita di kontak kita nih Kak di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930.
0: Nah, tentunya kita juga live TikTok ya Responers ya di akunnya Respon Radio 93,0 official. Kita punya media sosial juga, Instagram, Facebook, jadi bisa mampir-mampir ya. Dan mungkin bisa juga dengerin kita di live streaming di www.responradio.com.
1: Yes.
0: Wow, dan kita masih menemani tentunya hingga pukul 10
1: pagi nanti
0: dengan topik-topik yang akan kita bahas. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang masa kecil, kamu gimana? Waktu kamu kecil, apakah banyak mengeksplor alam gitu ya yang ada di sekitar kamu?
1: Kalau Dila sih enggak ya Kak. Soalnya dulu pas SD pas kecil tuh Dila tuh bisa dibilang anak bunda ya.
0: Anak bunda.
1: Anak mama.
0: Ya kalau
1: anak rumahan mainnya di rumah aja paling buat proyek di rumah sendiri karena mainan di rumah banyak kan. Jadi ke sekolah pun juga kayak kadang masuk pagi, seminggu, siangnya juga masuk, seminggunya lagi masuk siang. Jadi jarang banget main-main sama teman-teman di sekitar. Soalnya kan aku juga gak terlalu kompak ya bersama teman-teman yang di sekitar.
0: Kenapa?
1: Iya karena anak mami itu.
0: Oh alah, karena kamu, tapi itu karena mama yang larang atau memang kamunya yang gak mau?
1: Karena mama yang larang sih, tapi kadang aku juga ngeyel ya, kadang juga pergi main. Tapi mama sebenarnya gak larang-larang banget, cuman kayak mainnya tahu waktu aja lah gitu. Jam 5 pulang.
0: Cuman biasanya kalau anak-anak kan kebablas gitu
1: iya,
0: sampai malam mainnya
1: sampai malam.
0: Makanya mama jadinya malas nih kamu kalau udah dikasih main gak bisa lihat waktu. Gak usah
1: aku
0: main.
1: Lebih ke anak yang disuruh tidur siang tiap hari sih sama mamanya.
0: Kamu tidur nih?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa Dila. Penurut sekali.
1: Iya, sampai sekarang
0: jiwa saya merontak-rontak ini.
1: Sampai sekarang saya gak bisa. Dila gak bisa itu kak. Gak bisa enggakin kata orang tua tuh. Jadi kayak kalau kata bunda gak boleh gitu. Ya udah sih gak usah gitu, gak usah pergi. Tapi kalau pergilah ya udah pergi. Soalnya Dila pun juga kalau diajak pergi main-main juga males orangnya. Lebih mending di rumah sih.

0: okay, di situ pertama kamu mulai mengeksplor ya. Alam ya.
1: Oh, ternyata okay. Di belakang rumah gue ada kayak gini ya gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi diajaklah ke sana, terus pas Bunda pulang dicariin, ternyata enggak ada di rumah. Terus dicari ke tempat teman-teman enggak ada juga, ditanyain enggak ada juga. Katanya Dila kemana bla bla bla kata mama aku nggak ada di sini soalnya anaknya juga nggak di rumah kan ibu tuh terus pulang waduh udah celemotan udah di
0: udah nggak berbentuk muka kamu gitu ya
1: udah celemotan abis makan jambu biji terus juga udah coklat banget itu karena itu apa namanya itu karena lumpur ya kak
0: iya.
1: Terus udah disediain rotan ya. Satu kak dikejar
0: sama bunda aduh gimana perasaan kamu ada rasa
1: cemas
0: senang?
1: Takut cemas, seru ya. Seru karena seru bunda ya. Ini karena kan kita larinya lebih kencang dari bunda ya larinya lebih kencang dari bunda jadi takut dan cemas campur aduk terus serunya juga campur aduk.
0: Wow.
1: Karena membuat mama kita ngos-ngosan ya kapan lagi kita melihat mama kita ngos-ngosan.
0: Jadi kamu mesti ngajak mau ngeprank mama juga.
1: Mau ngerjain
0: olahraga sih lebih ke olahraga sih. Tapi memang ya responers kalau kayak cerita tentang masa kecil kenakalan-kenakalan atau permainan-permainan yang kita lakukan waktu kecil itu tuh sesuatu yang aku ya kalau menceritakan itu tuh aku excited banget karena banyak permainan yang aku lakukan. Jadi gak ada penyesalan waktu aku kecil tuh aku sangat-sangat aktif ya bermain sama teman-teman apalagi teman-temanku cowok semua rata-rata.
1: Aduh.
0: Aku kalau cewek cuma 1-2 itu pun karena tapi berteman sama mereka tapi gak akrab dekat gitu loh.
1: Sama. Karena aku juga dulu temennya tuh dominan di sekolah ya kak. Soalnya sekolahnya gak di perkarangan rumah, gak di deket-deket rumah, gak di deket desaku. Aku adalah anak yang pergi keluar dari desa. Jadi teman-teman aku tuh banyak di luar. Jadi kalau di sekolah aku juga aktif tapi di rumah lah aku tidak aktif karena jarang aja sama teman-teman di rumah kita pun juga beda jadwal ya sama teman-teman di rumah jadi lebih dekat sama teman-teman yang ada di di mana namanya tuh di
0: dekat rumah
1: ya di lingkungan di sekolah
0: di lingkungan sekolah sekolah. Jadi memang buat responders yang punya kisah cerita seperti Dila juga yang diceritakannya ya boleh untuk langsung hubungi kita di WhatsApp ya di 0811662293 atau melalui telepon juga kalau misalnya kalau chat kayaknya kurang nih telepon aja langsung di telepon kita akan dengerin cerita responder semua ya permainan waktu kita kecil ya pasti banyak banget.
1: Betul.
0: Dan nanti aku juga akan cerita permainan apa aja yang aku lakukan di masa kecil dan kekonyolan-kekonyolan
1: banget ini
0: dan pastinya ada sesuatu yang lucu dan memalukan sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana Responers,
1: tetap stay tune bersama kita ya.
0: Ya betul, dan kita dengerin lagu dari Type X ya, Belajar Nakal.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

0: 90.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Wow, kembali lagi bersama Dila dan juga
1: Cila tentunya yang menemani responders ya di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi. Dan tentunya kita masih membahas tentang permainan apa sih yang kamu lakukan di waktu kecil. Boleh banget ya di spill permainannya dan berikan kisahnya tentang permainan yang kamu lakukan di waktu kecil. Dan pastinya setiap kita punya pengalaman tentunya ya, punya kisah. Dan juga responders, ada momen-momen yang lucu atau enggak yang membuat kita malu kali ya. Tapi ketika diingat-ingat, akhirnya kita makin makin pengen banget untuk kembali ke masa lalu itu.
0: Betul sekali nih Kak. Ini banyak ya permainan-permainan yang mungkin pernah diekspor bersama kita ya di beberapa di beberapa tahun yang lalu ya. Tentunya Dila juga banyak juga permainan walaupun jarang bermain bersama teman di rumah, tapi beberapa permainan ini sangat-sangat melekat ya bersama Dila. Itu pernah dulu main petak umpet di rumah ya, di dekat rumah, perkarangan rumah itu. Biasanya kalau Bunda Dila, kalau teman, kalau Dila mau main sama teman-temannya yang harus ke rumah gitu. Jadi kita main di dekat-dekat rumah lah, bukan di rumah banget tapi dekat-dekat rumah. Jadi teman aku yang jadi. Terus akunya ngumpetnya ke dalam rumah dan gak pulang-pulang. Jadi aku yang menang.
1: Ya kamu menang karena
0: karena pulang ke rumah.
1: Iya, itu gimana teman kamu yang cariin kamu?
0: Terus dibilang sama teman-teman, "Alah, ini dia udah pulang ke rumah, pasti udah mandi, udah tidur, disuruh sama bundanya," katanya.
1: Apakah responders juga pernah mengalami seperti ini?
0: Besoknya aku klarifikasi terus diecek-ecek.
1: Alah. Iyalah, itu enggak dipercaya lagi nih, enggak mau, enggak usah ngajak Dila deh.
0: Enggak usah main deh, enggak usah main deh. Dia mainnya pulang ke rumah, ngumpetnya di rumah.
1: Ngerjainnya lumayan gak nanggung-nanggung. Kita yang cari ini ngos-ngosan. Mencari sesuatu yang gak pasti, kayak apa gitu ya, ngapain,
0: kemana sih ini si Dila gitu.
1: Nah selain itu, selain bermain peta umpet, ternyata ada mandi dan berenang di sungai, responders.
0: Aku siapa? Belum pernah nyobain. Aduh, ini sama teman-teman. Tapi kalau tapi pas kecil belum sih, tapi kalau udah gede, umur-umur segini
1: beda.
0: Iya ya, tapi beda ya.
1: Iya, beda rasanya waktu kecil sama yang sekarang. Dil, kalau sekarang
0: ini kayaknya aku masa kecilnya kurang bahagia.
1: Nah deh, itu. Jadi kadang ya, kenapa kita selagi ada waktu, kesempatan ya, tapi jangan membangkang juga ya, jangan melawan sama orang tua waktu kecil. Kalau kamu lagi dengerin kita nih di Respon Radio, anak-anak, adik-adik, jadi pakai itu dengan kamu mengeksplor alam, belajar tentang alam. Ketika kamu udah dewasa, ketika kamu udah berkeluarga, kamu bisa menceritakan kepada anak-anak kamu atau kepada teman-teman kamu.
0: Tapi kayaknya aku lebih ke masa remaja deh yang berwarna
1: masa
0: ya kayak.
1: Masa remaja.
0: Iya, tapi masa kecilnya ya udah itu sangat menurut kepada orang tua.
1: Gak apa-apa, itu baik juga. Itu juga baik. Justru plus banget nih buat Dila. Nah, tapi memang orang tuaku juga ngelarang. Maksudnya dalam artian jangan terlalu kemalaman bermainnya. Karena kan waktu kecil tuh siapa sih orang tua yang gak nyuruh kita tidur siang? Pasti disuruh tidur siang. Betul. Cuman karena ya begitulah waktu kecil kan, bandelnya itu di luar BMKG.
0: Iya, ini ada kebodohan dari Abang Mochi ya.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya tapi kebodohan aku waktu kecil adalah beli uang mainan pakai uang asli, katanya.
1: Wow.
0: Kok baru nyadar sih sekarang gitu? Kok baru nyadar sekarang?
1: Harusnya ada ini uang mainan gitu loh. Kita biasanya kalau pakai uang mainan itu kalau misalnya lagi bermain kayak apa namanya,
0: main
1: kayak
0: masak-masakan ya.
1: Oh, masak itu berkemah di halaman rumah.
0: Iya, ece-ece-nya pakai uang asli gitu. Padahal betul, uang mainan kan.
1: Masak, ada tuh tempat kayak yang kecil yang bisa kita pakai untuk masak, yang mini gitu loh. Jadi kayak kita main rumah-rumahan. Itu aku suka banget dan sering banget aku lakuin di depan rumah atau enggak di samping rumah atau enggak di belakang rumah sama teman-teman aku. membayangkan kamu mau masak apa, aku masak nasi. Kadang mama marah kan, ini berasnya udah berantakan di di dapur gitu dan
0: berarti
1: segala macam.
0: Berarti real-real aja. Aku sih memakai bahan-bahan yang seperlunya seperti batu bata dan pertanah-tanahan ya.
1: Oh,
0: nanti kalau buat kalau buat uangnya paling itu yang itu kak daun-daunan
1: ini jambu. Andai, kami biasanya daun jambu.
0: Andaikan uang itu ya yang kita mainin itu yang daun-daunan itu bisa menjadi kenyataan ya. It's my dream gitu.
1: Betul sekali. Ada.
0: Soalnya dulu aku seperti orang kaya ya kalau main-main uang-uang dari daun-daunan gitu.
1: Ada Ayong juga nih yang bergabung di live TikTok kita nih. Katanya main layang-layang dong.
0: Oh,
1: aku juga pernah main layang-layang. Walaupun memang sering nyangkut di rumah orang. Nyangkut di pohon. Nah, kamu pernah enggak, Dil? Sepertinya Dil belum.
0: Main layang. Layang enggak sih, aku lebih ke ngeliatin orang main layang-layang aja.
1: Kalau aku pernah, walaupun memang pada akhirnya kita manjat rumah orang.
0: Seru ya kehidupan kecil lepas kecil ya.
1: Aku udah bilang Dil, aku terlalu over kayaknya sehingga mamaku sampai kewalahan mukulin aku. Maksudnya kayak dicubit. Jadi sebenarnya badanku tuh udah bekas-bekas jubitan semua.
0: Iya.
1: Ini apa namanya? Bambu. Oke, udah main tuh di badan aku
0: memang.
1: Tapi enggak kapok itu herannya.
0: Iya, itu keseruannya Kak, ngelihat mama kita ngejar-ngejar kita pakai bambu gitu.
1: Iya,
0: terus
1: tapi
0: dia kewalahan.
1: Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru ya guys ya, enggak boleh. No no. Iya. Kalau bisa diizin.
0: Diizin ya.
1: Kalau aku kan diizin. Aku udah tahu mama aku enggak akan bolehin.
0: Mm-mm.
1: Terus aku pernah juga tuh Dil, mandi di sungai, hampir-hampir tenggelam.
0: Hampir tenggelam, aduh.
1: Karena aku gak bisa berenang.
0: Kayaknya nyawanya banyak ini.
1: Betul, jadi walaupun di Mentawai itu ya pesisir pantai, banyak sungai, ada danau, saya pun juga tidak bisa berenang. Tapi sering mandi di sana. Cuman gak ada kepikiran, itu yang aku sesali ya. Aku udah berenang sering sama teman-teman aku, tapi aku gak belajar berenang. Cuman intinya aku mandi
0: aku
1: aja.
0: Aku nyebur aja,
1: nyebur aja
0: gaya
1: gitu
0: batu
1: ya. Aduh, itu aku pernah.
0: Berarti kakak gak bisa berenang?
1: Bisa ya, tapi nggak sehebat
0: sekarang,
1: itu
0: sekarang.
1: Bisa cuman nggak bisa bertahan lama, nafasnya kan nggak bisa kita tahan gitu. Maksudnya lama-lama nggak bisa ditahan. Kenapa ya bunyi
0: iya, kenapa ya bunyi
1: oke okay. Nah, jadi memang kalau berbicara tentang masa kecil responders gak akan ada habisnya.
0: Betul.
1: Untuk itu ya, kami Cila dan Dila udah cerita ya masa kecil kami, dan masih banyak ternyata permainan dan permainan-permainan di alam itu, Dil. Setiap kampung tuh beda-beda namanya.
0: Beda-beda.
1: Jadi boleh ya.
0: Oke. Kalau kakak lompat tali itu apa nama permainannya kalau di Mentawai?
1: Lompat tali juga sih, tapi talinya tuh tali yang tahu yang kayak semacam ubi jalar itu. Nah, itu kita ambil, tapi dia di pantai tumbuhnya.
0: Oh.
1: Itu tali pakai itu tuh.
0: Wih, seru sekali.
1: Iya,
0: kalau kita kan karet.
1: Pakai karet ya. Kalau kami betul-betul alam banget.
0: Dibuat gitu loh dari karet, terus nanti terus nanti bakal main yang lompat-lompat itu bareng-bareng teman-teman kan. Itu tuh dibuat dari karet, disambung banyak-banyak. Terus nanti itu tuh namanya ya di sini namanya yeye kak.
1: Oh, kalau di kampung kamu yeye. Nah, kalau di kampung Lesmoners gimana nih? Boleh banget ya untuk berbagi cerita tentang permainan waktu kita masa kecil. Kita akan kembali setelah mendengarkan lagu dari Stand Here Alone ya, yang berjudul Kura-Kura.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

0: Mirrors dari Justin Timberlake yang udah mengantar kita di menit 41 tentunya di jam pertama di program Ruang Pagi. Kita masih membahas tentang permainan ya, Dil.
1: Iya.
0: Ternyata seru juga ya kalau bahas-bahas permainan ini dan pengen banget ke masa kecil.
1: Iya, kembali lagi ke masa kecil. Tentunya tadi banyak ya teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya ya di hari ini melalui TikTok nih. So tentunya buat teman-teman yang ingin juga yang lagi mendengarkan kita ya di pagi hari ini, boleh banget ya gabung juga ya, berikan tanggapannya di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930.
0: Nah, ternyata kalau permainan-permainan yang kita lakukan di masa kecil, Dil, yaitu tuh permainan misalnya nih peta umpet. Jadi punya maksud tersendiri juga.
1: Betul.
0: Maksudnya kalau kita melihat ya, kalau kita memahami, itu juga melatih kita untuk berpikir cepat ya kan, untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman. Jadi permainan-permainan yang mungkin kita hanya memikirkan hanya sebatas permainan doang, ternyata ada pelajarannya juga yang kita dapatkan.
1: Betul,
0: di permainan peta umpet ini. Dan tentunya di beberapa permainan lainnya, misalnya layang-layang, kita kan belajar untuk mengontrol gitu ya, atau mengendalikan permainan kita gitu ya, bagaimana arahnya ya, bagaimana kita menarik sesuatu gitu ya, karena dia kan berpengaruh dengan angin juga, Dil.
1: Betul.
0: Gitu, yang menyulitkan kita untuk mengarahkan layang-layang kita, walaupun memang nggak mudah ya, karena sering nyangkut di rumah orang, terus di pohon-pohon yang besar gitu ya, atau nggak di pohon kelapa dan segala macam. Lalu selanjutnya permainan kelereng di tanah, kamu pernah nggak, Dil?
1: Pernah. Itu tuh pernah beli kelereng banyak. Kata teman cowok-cowok itu, beli di sini aja 5.000 1.000 dapat 10. Jadi aku beli 2.000. Terus mereka ngajakin main lah, kalah karena aku nggak bisa main. Jadi uangnya itu udah dibeli kelereng ke dia, terus main sama dia, aku yang kalah. Ya udah, uang aku tuh nggak ada dapat apa-apanya.
0: Jadi kamu cuma dapat hikmahnya.
1: Dapat hikmahnya ya udah beli ke dia 2.000. Terus diajakin main kelerengnya habis karena kalah ke dia juga gitu. Jadi dia dapat untungnya.
0: Ternyata, Dil, permainan kelereng di tanah itu biasanya di tanah ya, kalau bermain kelereng kayak lubang-lubang tuh permainannya tuh. Nah, permainan sederhana yang akan mengajarkan kita tentang strategi.
1: Betul.
0: Terus ketelitian atau enggak sportivitas. Jadi enggak perlu memang ya, kalau waktu kecil tuh ya, waktu dulu-dulu tuh kalau bermain tuh enggak harus yang mahal-mahal, kayak beli mungkin di mall mainan-mainan gitu ya yang mahal. Waktu kecil itu intinya alam yang kita terima, yang kita punya tuh ya, kita gunakan untuk hiburan, untuk bermain gitu ya. Jadi tempat kita belajar juga ternyata ya, karena kalau bermain kelereng ini cukup melatih ya bagaimana kita bisa
1: berpikir
0: gitu, strategi yang kita tentukan.
1: Betul.
0: Jadi memang banyak banget permainan-permainan kecil.
1: Nah, ini ada tanggapan dari Bang Mochi, katanya main petasan bareng Oppenheimer. Termasuk gak ya? Enggak bisa, Bang Mochi. Kalau main petasan Oppenheimer meledak nuklir itu, Abang. Hilang satu Indonesia. Jangan ya, anak kecil gak boleh main itu ya.
0: Iya, betul. Nggak biasanya boleh. Ada yang suka ngerjain orang gitu ya. Itu orang yang punya sakit jantung gitu. Itu kayak bahaya.
1: Meninggal
0: gitu
1: nanti. Nah, tadi juga ada Bang Dian memberikan tanggapan.
0: Gimana?
1: Katanya, waktu kecil dulu mencil paraweh. Kamu tahu paraweh gak?
0: Yang kamu bilang jambu ya.
1: Iya, jambu.
0: Jambu biji di dekat rumah kamu ya. Iya, aku juga tuh. Gak cuman jambu kayaknya, harus ya. Kalau di kampung ya, buah-buahan kayak jambu biji, jambu yang kayak paraweh ini yang kamu maksud. Terus ceri, kamu tahu ceri?
1: Iya, ceri yang kecil-kecil
0: itu ya. Kecil. Dan juga banyak.
1: Itu aku suka manjatnya dulu tuh. Soalnya dekat rumah ada.
0: Nah, jadi tuh gak sampai kita lihat merah-merah banget kayak masak-masak banget gitu loh. Atau masih udah muncul nih kuning-kuningnya, udah hangus.
1: Iya.
0: Karena memang waktu kecil ya. Tapi sekarang mungkin udah berbeda ya.
1: Betul.
0: Udah ada yang masa-masa. Udah
1: masanya. Karena anak-anak sekarang jarang banget ya
0: main-main di alam.
1: Soalnya dulu kita pas ada tetangga yang punya buah itu nggak pernah buahnya itu yang bener-bener mateng kak.
0: Betul.
1: Setengah mateng, enggak mateng aja diambil dirujak ya. Tapi dulu aku rujaknya belum tahu ya rujak-rujak yang diulek pakai kacang itu belum ada. Soalnya dulu rujaknya tuh rujak pakai garam, bon cabe sama reko. Itu tuh ya Allah enak kali.
0: Kamu berarti udah kayak ngerujak-rujak juga ya di waktu kecil.
1: Pernah.
0: Aku kalau aku ya kita sama teman-teman aku tuh sesuatu yang aku ingat banget gitu ya dan pengen banget kembali lagi ke masa itu. Waktu kecil kan kita suka banget manjat-manjatan gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak manjat mangga, manjat jambu. Nah kami suka banget teman-teman aku ambil beras. Dulu kan masih kecil tuh kita uang jajannya tipis-tipis gimana gitu. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Kalaupun ada cuma 1.000, 2.000. Nah kami sama teman-temanku itu ambil beras di rumah. Terus dicampur sama gula. Itulah cemilan kami terus naik manjat di mangga. Jadi kami santai. Kalau di mangga kan tuh cukup tinggi kan pohonnya. Jadi bisa lihat pemandangan. Terus kami
1: jadi sambil ngobrol-ngobrol.
0: Enggak, dulu waktu kecil tuh kebanyakan teman-teman aku kita banyak skillnya ya guys.
1: Banyak skillnya. Aku juga dulu suka-suka manjat-manjat juga sih.
0: Manjat, terus kayak permainan-permainan kayak semacam kelereng atau batu yang 6 batu tuh bola batu ya kalau nggak salah. Terus tali, lompat tali.
1: Iya lompat tali. Yang terus tadi ya.
0: Berkemah tuh
1: di dalam rumah buat rumah-rumahan ya Kak Cil.
0: Iya rumah-rumahan itu ada tuh Bang Mochi. Ya, Bang Mochi bilang di live TikTok kita nih bilang itu
1: kira-kira yang perempuan nikah yang
0: sama,
1: dulu
0: yang nikah dulu sama aku waktu kecil perempuan yang perempuan ya pastinya ya itu di mana ya sekarang ya apakah dia masih
1: iya apakah soalnya masih kita belum cerai
0: gitu, katanya. Ya katanya belum cerai
1: ya udah cerain dulu
0: tapi memang itu permainan aku juga lakuin tuh. Aku kan beberapa teman-temanku dan saudara-saudaraku juga kan yang cowok, kamu bapakku, ini mamaku
1: iya,
0: gitu.
1: Aku anaknya.
0: Iya. Terus mulailah main masak-masakin.
1: Dikasih uang jajan ya, Kak ya.
0: Daun.
1: Dikasih uang jajan daun.
0: Wow, iya. Itu.
1: Terus buat rumahnya tuh mungkin di bawah-bawah pohon atau mendirikan tenda dari kain ya. Diculiklah kain mama satu kan ya. Dibuatkan tenda.
0: Ternyata kalau membuat rumah-rumahan dari daun kayak bambu atau ranting kayu, ternyata kalau anak-anak dulu ya yang kayak kita tuh sangat kreatif memanfaatkan bahan yang ada di sekitar mereka.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi dari situ juga kita ternyata belajar gitu ya. Banyak hal-hal yang akhirnya kita mencoba sesuatu gitu. Karena ini kita jadikan kayak semacam ya kita lagi
1: halusinasi
0: di rumah,
1: kita gitu.
0: Di rumah karena ada pondok kecil. Jadi kayak kami
1: one day. Kayak
0: sampai,
1: inilah gambaran kita saat dewasa nanti.
0: Nah, misalnya kalau kita bangun rumah gitu karena kami buat pondok itu kayak sama halnya kayak kita memikirkan kan atapnya, dindingnya, di dalamnya. Nah, ternyata melatih kita untuk kreatif ya, untuk membayangkan atau berimajinasi tentang bangunan dan segala macam gitu. Jadi nggak sembarangan.
1: Kalau kata info Pariaman nih, itu bikin ale-ale namanya. Tahu kakak ale-ale?
0: Nggak tahu. Apa tuh?
1: Ya itu kalau di sini main-mainan kayak gitu namanya ale-ale.
0: Oh.
1: Kayak yang kakak bilang tadi yang.
0: Oh, yang berkemah itu
1: yang
0: ya?
1: Yang berkemah itu namanya main ale-ale. Dapur-dapuran tuh main ale-ale.
0: Oke. Okay. Tapi memang iya setiap daerah tuh beda nama-namanya.
1: Betul.
0: Ya. Kalau aku rumah-rumahan kayak rumah kecil gitu. Terus selain itu ada beberapa apa juga yang tadi kita udah sebutkan ya.
1: Iya.
0: Bermain
1: dan masih
0: lompat
1: banyak
0: tali.
1: Dan masih banyak lagi nih Kak Cil.
0: Iya, betul sekali. Nah, kita kan kembali tentunya ya di 93.0 FM official.

0: Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda masih di ruang pagi ya bersama Dila dan juga Cila tentunya ya.
1: Iya,
0: dan tadi sudah kita dengarkan ya beberapa lagu-lagu spesial dan juga beberapa permainan-permainan yang sangat asyik ya dilakukan di saat kita kecil, Kak.
1: Ya. Oke, jadi memang kalau berbicara tentang masa kecil pasti asik banget.
0: Siapa
1: ya,
0: sih
1: percaya,
0: yang gak mau,
1: percaya, gak percaya.
0: Yang gak excited ya dengerin masa kecil nih.
1: Dan tentunya buat responders yang pengen banget untuk bergabung, memberikan kisahnya, boleh ya untuk join di WhatsApp kita 0811 6622930.
0: Mungkin ada ya beberapa hal-hal kocak nih saat kecil yang mungkin harus diceritakan sebelum diceritakan kepada anak-anak nya nanti nih.
1: Boleh banget ya, karena kita masih terus temanin responder sampai jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana karena waktu kita cepat banget berlalu.
0: Iya,
1: kita
0: cepat udah berlalu, di ujung, udah di ujung jam kedua, di jam pertama aja nih Kak Cila. Waduh,
1: betul.
0: Udah satu jam saja kita berlalu dengan tema-tema yang tadi tuh yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari, yang mungkin kalau diingat-ingat lagi, direnung-renungi lagi, itu tuh bakal memberikan beberapa cerita yang mungkin gak akan habis-habis ini. So tentunya kita akan menemani responders lagi tentunya dengan beberapa program-program terbaik dan unggulan lainnya. Terus tentunya akan menemani responders juga dengan informasi-informasi terbaik yang bakal kita sampaikan buat responders di pagi hari ini. So tentunya tetap stay tune bersama kita di Ruang Pagi. Satu lagu dari Ungu, Andai Aku Bisa.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: One Last Time dari Blue.
1: Yeah.
0: Wow, kita kembali di
1: program Ruang Pagi
0: jam kedua tentunya ya.
1: Di jam kedua tentunya dengan beberapa cerita-cerita di pagi hari ini ya.
0: Yeah.
1: Ya, seputar masa lalu kita di waktu kecil ini kak.
0: Tapi memang ya kalau permainan yang kita lakukan di masa kecil ada banyak sekali, dan di situ kita akhirnya menyadari ketika mengingat ya permainan-permainan yang kita lakukan, oh ternyata kalau pas main ini ternyata ada pembelajarannya juga ya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Soalnya dulu kayak yang kayak ya udah main aja gitu. Setelah besar tahu, waduh ternyata ada nih di balik semua ini gitu.
0: Oh ya, betul sekali. Dan pastinya kita mau menyapa responnya yang lagi di live TikTok. Ada siapa aja, Dil?
1: Ini ada Bang ada Bang Arifin Dur, ada Bang Awe, terus ada Bang Arifin, terus Bang Delboster, terus ada juga Pak PNS ya yang udah keluar tadi ya.
0: Wow, PNS. Oke. Thank you loh udah bergabung, udah menyapa kita juga dan memberikan tanggapannya. Ada Bang Mochi, ya, ada Diki juga yang sudah membagikan cerita-ceritanya, ada Dean juga ya. Bahwa memang setiap kita tuh pernah punya masa kecil, apalagi permainan-permainan yang kita lakukan. Karena betul, beda-beda juga namanya ya, tapi kebanyakan sama ya permainannya, hanya namanya yang berbeda. Nah, selain permainan yang sudah kita bahas di awal, ada peta umpet, terus mandi di sungai, atau layang-layang, atau klereng, atau lompat tali, ternyata ada
1: permainan gobak sodor kak. Pernah nggak sih aku dari tadi pengen banget ya ngeluarin imajinasi aku di gobak sodor ini, soalnya itu tuh permainannya tuh sangat sangat seru tuh kak. Pernah main nggak kak?
0: Pernah. Cila? Yang kamu yang bilang jaga, kayak jaga gitu ya.
1: Ada tiga orang yang jaga di dalam satu yang beberapa garis ya, dua garis, terus ada yang lari. Nah aku suka banget yang bagian jaganya karena itu sangat menantang dan itu tuh sangat adrenalin ya menurut kita ya. Terus kita kadang jatuh, kadang juga kepleset. Tiba-tiba teman-temannya udah menang, tapi itu sumpah itu seru banget karena kayak gimana ya, melatih kelincahan juga loh Kak Cil.
0: Oke, berarti kamu yang tim jaga.
1: Iya,
0: tim
1: jaga.
0: Aku tim yang dikejar.
1: Yang dikejar. Pasti ada aja sih idenya kalau yang dikejar ini ya.
0: Kadang dia pergi, enggak pergi. Karena kan pindah-pindah kan ketiga itu. Nanti di finishnya itu dia yang menang kalau dia sampai di finish.
1: Terus dia bilang ke yang jaga, lihat tuh ada apa? Udah hilang dia jalan.
0: Kamu
1: gitu.
0: Ya yang suka gitu ya?
1: Enggak dong. Enggak dong.
0: Oke, jadi kamu dikerjain ceritanya.
1: Iya, dikerjain ceritanya. Itu kesel banget. Tapi nggak apa-apa karena permainan gobak sodor tuh menurut aku ya kayak melatih kekompakan juga tentunya.
0: Wow,
1: kelincahan. Aku suka yang olahraga-olahraga kayak gitu.
0: Yang menantang yang di Dila ya.
1: Memacu adrenalin.
0: Asik. Gitu. Ternyata selain di live TikTok yang bergabung, Dil, ada di WhatsApp yang bergabung. Boleh nih kita lihat siapa.
1: Sepertinya pendengar setia kita nih Kak Cil.
0: Iya. Ada Bunda Dua Putri.
1: Waduh, boleh dibacakan ini Kak?
0: Boleh. Oke. Saya ya.
1: Boleh.
0: Selamat pagi Nak Dila dan Nak Cila.
1: Pagi,
0: kalau menurut
1: Bunda
0: Dua Putri, tanggapan tentang permainan di masa kecil yang masih diingat ada permainan karet tali. Wow, ternyata Bunda juga masih ada gitu ya. Maksudnya kita yang udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Berarti udah lama permainan.
1: Soalnya
0: ini terus
1: kayaknya di timnya Bunda di waktu Bunda kecil kayaknya lebih kental deh permainan-permainan tradisional ini kak.
0: Karena turun-temurun ternyata ya sampai di angkatan kita pun juga masih ada, bahkan sekarang pun juga masih ya.
1: Betul.
0: Walaupun tidak serame dulu karena sekarang udah banyak teknologi yang canggih. Ya. Terus selain karet tali, main masak katanya. Terus lari-larian di lapangan. Terus berbeda saat dulu kan?
1: Ya kan? Betul. Beda generasi ya, Kak.
0: Tidak ada gadget kalau dulu mah, semua masih serba natural. natural dan nuansa alami yang terasa. Terus berbanding terbalik saat sekarang anak-anak serba bermain handphone, terus sendiri tanpa bergabung bersama-sama temannya nih. Terus mereka selalu sibuk sendiri. Terus harus ada peran orang tua yang mengawasi mereka demi kebaikan mereka. Wow, betul sekali Bunda. Karena memang kalau melihat adik-adik di kampungku juga, mereka udah jarang sekali kayak bermain karet tali, masak-masakan, peta umpet, dan juga permainan lainnya semua. Padahal itu seru banget ya.
1: Tapi Kak, karena kita, apa ya kata Bunda tadi, apa yang tuh? Jarang ya, sekarang juga main gadget. Kita bisa loh mengobat rasa rindu kita nih dengan beberapa permainan-permainan. Nah, sebelum kita ulik, kita angkat dulu telepon dari Uda Sutradara. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau cerita lainnya ya.
0: Halo Uda.
2: Halo.
0: Hai Uda, gimana kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Oke. Apa nih yang mau kita dengar dari Uda nih? Sepertinya sudah semangat banget.
2: Tadi kan permainan ya. Ada permainan peta umpet.
0: Iya.
2: Ada main peta lele enggak?
1: Peta lele.
0: Peta lele.
1: Peta lele.
0: Ada apa tuh? Itu yang rotan kan? Rotan ya udah.
1: Oh, yang di
2: gini-gini.
0: Betul.
2: Ada kita cari kayu dua.
0: Oh, kami rotan.
2: Yang satu pendek, yang satu panjang.
0: Oh, kami rotan muda.
1: Aku belum pernah main itu lagi.
2: Kita masukkan, kita letakkan kayu itu seperti tongkat di dalam lubang. Terus itu kita letakkan kayu yang pendek tadi tapi memelintang dia.
0: Iya, betul.
2: Kita angkat kita cer.
0: Oh, kalau namanya udah apa? Udah. Nama di kampung udah apa?
2: Kalau kampung saya namanya tuh main pita lele.
0: Oh, kami rotan udah. Kami rotan, rotan bukan kayu.
2: Rotan sagu ya.
0: Oh, betul.
2: Wah. Iya, rotan sagu.
0: Ternyata banyak ya permainan Dila.
1: Udah. Iya, udah.
2: Kalau tempat Dila ada enggak main pita lele itu?
1: Ada sih udah, tapi Dila enggak pernah mainnya udah.
2: Enggak pernah ya.
1: Pernah mainnya.
2: Main lompat-lompat karet pernah?
1: Pernah. Itu emang identik dengan perempuan ya kalau lompat karet ya.
2: Ambanamu Sultan Marepet tinggalnya di Benuaran.
1: Betul.
2: Atau main karet itu sukanya perempuan.
1: Iya, betul. Itu lagi pantun kayaknya udah.
2: Lalu udah juga suka

0: Ah, kan?
1: Aduh,
0: Ada garis
1: dia
0: lurus satu.
1: dia bisa bisa bentuk apa namanya kayak orang juga sebenarnya.
2: Iya.
1: Maksudnya baju baju
2: apa sih
0: kayak
2: namanya di
0: kita ya
2: kamu?
0: itu.
1: Aku juga lupa namanya. Ya ampun.
2: Kalau di tempat aku namanya silapak.
1: Oh, silapak
0: sama
1: ya.
0: Atau di tempat udah juga silapak.
2: Berarti kalau di Minang
1: okay.
2: silapak
0: Kadang-kadang
2: itu
0: kita
2: kan.
0: tidak susah mingkanya ya bisa terjelapak kita
1: Iya. Sebenarnya permainannya sama ya udah ya. Cuma namanya
2: Iya
1: yang
2: namanya
1: beda-beda.
0: Iya
2: yang
0: namanya
2: beda.
0: yang beda, cuma
1: Betul.
0: jenisnya sama. Mincongka pernah?
1: Ah, congkak.
2: Congkak.
1: Congkak.
2: Iya, congkak
1: itu
2: pernah
1: dari
2: juga.
1: kayu. Kalau kami sekarang kan udah ada yang kayak dari plastik kan
0: Iya,
1: dibeli
0: sekarang kan
1: gitu ya.
0: udah modern.
2: Itu yang pernah yang pakai itu Kak.
1: Apa tuh?
2: Sendal disusun terus dilempar. Itu apa sih namanya?
1: Itu
0: Ah,
1: sama
0: itu ada
1: kami.
0: juga tuh pakai kertas kan?
1: Oh iya, kami batu, kalian
0: Nah, kalau
1: sendal ya,
0: kalau di
1: sendal.
0: kampung udah emang tuh pentaro namanya tuh.
2: Iya, pentaro.
1: Kami gundu, gundu namanya.
2: Gundu namanya.
1: Jadi batu
2: benar.
1: ini di di apa? Dilas gitu, bukan dilas, sorry. Dihalusin lagi supaya pas lempar kartu itu tuh kena gitu ya. Maksudnya lebih nggak ngerusak gitu.
0: Oh, iya,
2: di
0: sipaknya kartu itu semuanya habis. Kalau kita habis kita minum.
1: Iya, wah, memang.
2: Waduh.
1: Kalau bahas permainan ini ternyata udah
2: di
1: ahlinya juga ya.
2: Sipaknya ya
1: udah.
2: Udah ya.
0: Iya, udah juga suka itu. Oh, tapi udah main-main apa ada karet juga disusun. Nah, disusun karet itu dia dibikin satu pancang atau tiang itu ya. Nah, tiangnya kecil dari lidi gitu. Nah, ada kita bikin pula untuk melemparnya dari karet juga kita ada yang pakai basi itu, basi dibengkokkan. Nah, dikekat di sana nanti ditarik ter katanya. Nanti kalau karet tersusun itu kena dia tuh tersebar. Mana yang lewat dari garis itulah milik kita gitu.
1: Oh,
2: ada juga satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Main apa namanya tuh? Kampar. Batu
1: Kampar.
2: Gitu
0: ah,
2: dibawa
0: betul,
2: pakai kaki.
0: Gitu.
2: Bawa pakai kaki, Kak.
0: Iya,
1: diletakkan
0: kita ada sempat tuh jarak-jarak
1: ya,
0: 2
1: ya.
0: meter. Kita tidak akan sebuah batu di depan kita melompat-lompat sana.
2: Ya,
0: kita kita sipakkan lalu ter katanya. Dia tuh terbalik gitu.
1: Iya, iya.
0: Main
1: ya.
0: Kelereng pernah juga enggak?
2: Iya, pernah dong
1: pernah
2: udah.
1: Udah. Kelereng udah pernah.
0: Ya kelereng.
1: Banyak banget ternyata
0: ya,
1: permainan.
0: Kalau kita ini permainan ini ya, kalau kalau ini saya mau tanya kepada Dila dan Cila ini.
1: Oke, gimana
0: Dila
1: udah?
0: Cil, ya. Saya mau bertanya tentang apa waktu kecil-kecil itu apa permainan yang paling Cila sama Dila sukai gitu.
1: Oke, boleh dari Cila udah?
0: Ya, oke, nggak apa-apa, Cila
1: kalau
0: dulu.
1: Aku lompat tali udah.
0: Lompat tali seperti karet dari karet itu juga ya.
1: Kalau kami dari jadi ada semacam ubi jalar yang kayak ubi jalar itu kan tali-tali itu yang panjang itu tapi semacam ubi jalar udah. Nah, dia biasanya tumbuh tuh di pantai, di pesisir pantai dekat pantai. Nah, itu tali itu yang kami pakai. Dulu tuh karet kan masih harus dibeli udah mahal kan udah. Kita uang jajannya 1.000 atau 2.000 itu pun kadang ada kadang enggak.
0: Akar akar kan bisa juga itu.
2: Iya, akar. Iya sih itu seperti kata kecil akar.
1: Nah, betul. Iya.
2: Kalau Dila sih ya gobak sodor tadi ya Kak ya. Karena lari-lari. Gobak sodor tahu kan udah? Halo?
1: Halo.
0: Gobak sodor itu apa itu?
2: Oh, yang kayak gitu apa
1: jadi
2: ya?
1: Semacam ada dua kelompok gitu udah. Nah, ada yang lari, ada yang menjaga. Yang menjaga ini.
0: Oh iya, betul betul betul betul. betul.
1: Jadi ada kayak dibuat lingkaran tempat kita gitu. Kalau lewat dari lingkaran itu kita
0: kalau
1: bisa
0: kita
1: ngejar.
0: Kalau kita melewati garis kita tertangkap gitu ya.
1: Iya,
2: ya,
1: betul,
2: betul.
1: Udah.
0: Itu namanya Tayo pernah juga itu udah mainnya tuh.
2: Waduh, banyak ya.
1: Wow, ada lagi
2: permainan
1: enggak
2: lainnya.
1: Udah yang mau disampaikan mungkin buat responders kita di pagi hari ini.
0: Nah, bagi responder yang suka bermain-main waktu kecil, sekarang dewasa main apa?
2: Aduh, paling main-main menghasilkan uang ya.
1: Oh iya.
0: Betul
1: betul.
2: Main-main
0: menghasilkan
2: uang.
0: Waktu kecil udah juga suka terbang layang itu.
1: Aduh. Iya iya iya. Oke, kalau udah kalau udah gimana udah?
0: Apa?
1: Permainan yang udah sukai dari sekian.
0: Kalau udah sukanya main terbang layang.
2: Oh, terbang layang.
0: Ada tiga yang udah suka itu. Amin pita lili.
1: Oh iya.
0: Main apa namanya? Iya, main kampar kata Dila tadi kan.
1: Iya.
0: suka tuh. Tapi kalau minyak tidak menguntungkan udah enggak suka.
2: Oh iya.
0: Waktu udah kecil

0: itu ada main oh main apa itu udah sekali itu main oh kartu itu kan kita kalau kita kena oh melemparnya kita kan menang.
1: Betul betul nah, betul.
0: Apalagi kita yang menang kita wah kita tuh hihi.
1: Oke udah. Oke udah.
0: Kadang-kadang berantem dia itu.
1: Jangan sampai lah ya berantem.
0: Iya iya. Ya waktu itu waktu kecil-kecil itu kan ada yang berantem. Tapi udah insya Allah nggak ada berantem.
2: Oke. Thank you udah.
1: Sudah memberikan tanggapannya ya di pagi hari ini ya Kak Jel.
2: Iya sehat-sehat ya udah ya.
0: Ya amin.
2: Oke sampai jumpa.
0: Sehat juga.
2: Sampai jumpa ya udah ya.
0: Ya sampai jumpa kembali. Salam sehat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga udah.
2: Oke luar biasa ya udah Sultan yang sudah membagikan komentarnya.
1: Mengingat kembali
2: betul.
1: Nih Kak.
2: Banyak ternyata ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Tapi Kak, enggak usah khawatir. Ini kalau buat kita yang mungkin kangen lagi nih ke masa lalu, ke masa yang mungkin banyak permainan-permainan waduh yang pengen banget kita mainin, boleh. Tahu ada komunitasnya loh Kak di Padang.
2: Iya.
1: Itu tuh ada komunitas bermain Padang nih Kak. Jadi di sana itu tuh kayak di lapangan di depan kantornya Wali Kota Padang di sana atau enggak di lapangan gubernur juga di sana tuh banyak tuh komunitas yang nyediain permainan-permainan yang seru kayak masa kecil kita dulu Kak. Jadi kita yang gede pun juga boleh
2: bisa,
1: kok main di sana.
2: Jadi enggak cuma anak-anak
1: gitu.
2: Ya.
1: Membalikan inner child lagi nih Kak.
2: Mengingat ya masa-masa kecil.
1: Iya, kumpulnya tuh biasanya di area Balai Kota atau Apeksi Padang nih Kak. Jadi Kakak kalau kangen kita kesana yuk Kak.
2: Boleh. Responnya juga ya.
1: Iya.
2: Atau enggak punya anak untuk bawa bermain bingung tempatnya. Nah ini tadi udah dijelasin sama Dila dan udah dikasih tahu ternyata ada komunitasnya.
1: Iya.
2: Dan mereka memfasilitasi ya menyediakan itu gratis atau bayar?
1: Gratis dong Kak.
2: Gratis.
1: Karena
2: wow.
1: di sana kita selain kembali mengingat masa-masa kecil kita juga dapat teman baru.
2: Wow. Iya.
1: Jadi berbaur aja bersama-sama di sana nih Kak.
2: Luar biasa ya responers ya. Dan tentunya tadi kita sudah membahas juga ya apa yang diberikan tanggapannya oleh Bunda Dua Putri. Bunda Dua Putri juga mau dengerin lagu dari Camila ya yang berjudul Havana.
1: Oke.
2: Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu berikut ini.
1: Yes.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin sekarang ini, Anda harus mendorong pengembangan bakat dan kreativitas dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran Anda. Banyak orang bekerja secara rutin hanya karena tidak diberi kesempatan mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Ini akan membuat dia jenuh dan stres yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Manusia perlu mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Tahukah Anda, otak manusia mempunyai 10 miliar sel dan tiap sel dihubungkan dengan 20 ribu sel lainnya melalui suatu jaringan saraf dan dendrit. Hal ini berarti kemungkinan kombinasi dan permutasi dalam sel di otak kita menjadi lebih besar daripada jumlah molekul yang ada di dunia ini. Jadi kemampuan manusia untuk mengembangkan ide untuk berhasil tidak terbatas. Albert Einstein berkata, "Imagination is more important than facts." Wow, artinya Anda akan melihat betapa luar biasanya karyawan Anda dalam mencapai visi yang ada jika ia mempunyai imajinasi, karena ini juga lebih penting daripada fakta. Dan jika Anda mendorong mereka untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, keberhasilan ada di tangan Anda. Lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, satu lagu dari Yovi Widianto ya, featuring Ran yang berjudul Sudah Cukup Sudah ya.
1: Cukup sudah, mencintaiku.
0: Ya udah
1: karena
0: gitu.
1: Kamu gak sungguh-sungguh.
0: Aduh. Ya udah dipergi aja lah gitu. Aku mah seneng aja.
1: Oke, okay. Ini sepertinya sudah masuk kategori untuk Indonesia Idol ya.
0: Iya, boleh, boleh. Silakan Kak, silakan.
1: Silakan mendaftarkan diri. Ya, Resperens kita masih di program tentunya,
0: iya.
1: Program Ruang Pagi yang akan menemani Resperens hingga pukul 10 pagi dan masih membahas topik tentang permainan-permainan di masa kecil.
0: Waduh, udah 1.5 jam kita menemani Resperens tapi masih banyak ya.
1: Iya.
0: Beberapa tema-tema, tentunya mungkin ada tanggapan juga nih dari respons kita yang sudah bergabung. So tentunya tadi yang udah Dila bilang sama Kak Cila tadi mungkin buat respons yang kangen banget masa-masa kecilnya ya, boleh banget ya gabung bersama kita di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita seperti udah setan letter W tadi, bercerita manja bersama kita ya di 08116622930.
1: Oke, dan tentunya di live TikTok juga masih ramai banget ya yang menyapa kita, yang memberikan tanggapannya juga ya. Ada yang lagi pengen dengerin lagu, ada kopi hitam, kopi hitam.
0: Kopi dangdut.
1: Iya, kopi dangdut ya. Oke. Ada Amal juga yang bergabung. Ada Adean yang pengen dengerin lagunya Dewa 19 Sedang Ingin Bercinta.
0: Ya,
1: apakah Adean
0: ya
1: lagi bersemi-semi?
0: Iya, lagi bersemi-semi. Soalnya yang yang bebek ini mau pulang itu.
1: Oh, alah. Iya, berharap ya hubungannya tetap baik-baik saja ya. Dan ada Kakak Amal katanya, kakak yang cantik nih. Yang berkerudung mirip pemain film katanya.
0: Wow. Ayat-ayat cinta tapi lupa ayat yang keberapa. Aduh. Aduh.
1: Oke, okay. Dan Kakak Maul juga mau dengerin lagu dari 420 ya yang berjudul Mangu.
0: Kita bisa memilikinya tapi tidak dengan Tuhannya kata.
1: Oi, menyala enggak tuh?
0: Ngena banget sih. Ini jadi, Abang Maul nih siapa ya sebenarnya gitu.
1: Jadi Amaul ini masih bertahan, maksudnya masih berjuang nih dengan mangunya ini.
0: Iya, aduh. Cabut aja lah, cabut aja nggak sih gitu?
1: Oke,
0: tentunya masih dengan cerita yang sama tadi Kak.
1: Ya.
0: Dan kali ini ada tanggapan nih.
1: Boleh, boleh.
0: Dari Uda Jess ya Kak.
1: Oke,
0: boleh.
1: Uda Jess.
0: Kita bacakan dulu ya Kak ya. Assalamualaikum Dila dan selamat pagi Cila.
1: Waalaikumsalam.
0: Udah. Selamat pagi juga Uda. Selamat bertugas ya, semoga sehat sejahtera selalu. Amin ya robbal alamin. Bercerita tentang permainan masa kecil, sungguhnya banyak sekali ya. Di antaranya main kelereng, peta umpet, layang-layang kertas, lompat tali, main congkak dan lain-lainnya. Semua pernah Dajas coba nih. Sungguh kenangan yang teramat indah untuk diingat. Berbeda dengan zaman sekarang, perkembangan teknologi berangsur-angsur menghilangkan permainan tradisional. Suatu saat permainan tradisional akan tinggal cerita. Semoga ada pihak-pihak yang terkait akan melestarikannya. Waduh, ini ada nih Uda, yang seperti kita bilang tadi ya Kak ya, di komunitas Padang di Balai Kota Padang itu ada yang komunitas bermain Padang. Di sanalah permainan-permainan tradisional masih dilestarikan.
1: Ya.
0: Salam hangatnya dari Kota Kuala Lumpur untuk seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Selamat berkarya Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh.
1: Okay.
0: Tentunya senang sekali ya. Mungkin kebanyakan kalangan-kalangan seperti Uda Jess, Bunda Dua Putri sangat menyayangkan ya sekarang ya Kak ya. Karena permainan itu tambah lama tambah menghilang nih.
1: Iya, padahal memang banyak hal juga yang akhirnya kita pelajari di dalam permainan tradisional ini.
0: Iya.
1: Karena ini pasti turun-temurun generasi ke generasi gitu ya, supaya permainan tradisional ini tidak punah, tidak mati. Tapi bersyukur ya kalau di Padang ada komunitasnya ya. yang masih dilestarikan permainan-permainan tentang alam juga, dan anak-anak pastinya butuh banget permainan yang seperti itu. Jadi nggak fokus kayak handphone saja.
0: Iya, ya. Sekarang kan teknologi, jadi sangat disayangkan oleh generasi-generasi seperti kita, seperti generasi Uda Jus dan Bunda Dua Putri juga ya, karena melihat anak-anak yang sekarang malas untuk bermain keluar, mengeksplor apa yang di luar sana, jadi kayaknya sangat disayangkan. Tapi berharap ya buat orang tua-orang tua yang OTW jadi orang tua atau yang sedang menjadi orang tua ya, boleh dikenalkan lagi nih ya kak ya tentang permainan-permainan tersebut. Semoga permainan itu tidak hilang dan luput ya dari kita semua.
1: Hai juga, ada Simah Tupang yang baru bergabung di live TikTok kita ya.
0: Apakah ada tanggapan nih dari Bang Simah Tupang nih kak?
1: Iya, kita tungguin ya kalau misalnya lagi merangkai kata-katanya atau lagi menyusun ceritanya. Boleh langsung cus segera sebelum jam 10 pagi tentunya. Udah Jess juga mau dengerin lagu nih dari kalau
0: Nadif
1: saya Basa lihat
0: Lama itu.
1: Nadif Basa Lama, kota ini tak sama tanpamu.
0: Aduh.
1: Wah, nanti kita akan putarin ya.
0: Kalau aku sih kabupaten ini tak sama tanpamu ya.
1: Oke. Okay. Bisa aja di Lama.
0: Bisa kan kak?
1: Terus Uda Jess juga menanggapi di live TikTok nih. Alhamdulillah, semoga bertahan hendaknya komunitas yang mempertahankan permainan tradisional.
0: Iya, karena Gen Z-Gen Z ini kadang suka kangen ya dengan permainan-permainan kita di waktu kecil itu.
1: Nah, ternyata WhatsApp-nya sudah masuk nih.
0: Waduh, panjang nih kayaknya.
1: Mas Simah Tupang, kita akan baca ya.
0: Bacakan dulu nih, Kak. Aku kita excited banget nih kalau yang panjang-panjang ini.
1: Oke, hai Kak Dila katanya. Gimana hari ini? Yang disapa cuman Kak Dila loh.
0: Itu loh.
1: Oh, Kak Cila. Oh, Dil Cila. Oh my god, sorry. Rabun jauh.
0: Rabun jauh.
1: Oke, Rabunya cerah nih. Iya, terima kasih.
0: Alhamdulillah ya. Cerah senyumnya Kak Cila.
1: Kamu juga.
0: Aduh.
1: Berharap Mas Simah Tupang ini juga hari-harinya menyenangkan ya tentunya.
0: Iya, amin.
1: Terus ngomongin game masa kecil ya, banyak Kak yang aku mainkan dulu katanya. Ada klereng, lompat tali, angklek nih.
0: Aduh, pernah enggak sih main ini Kak?
1: Aha, yang kemana tuh? Aku pernah dengar sih.
0: Angklek tuh yang kayak bambu tinggi gitu kita jalan.
1: Oh iya iya.
0: Kayak dia dijadiin.
1: Kami enggak ada itu, biasanya di daerah yang punya apa namanya memang budayanya gitu loh. Ada tuh yang tinggi kan
0: di Jawa, banyak itu.
1: Oh, di Jawa iya, ABC 5 dasar.
0: Ah iya, ABC 5 dasar.
1: ABC 5 dasar enggak
0: iya.
1: tuh.
0: Kalau datang di C sebutin apa namanya hewan huruf C gitu.
1: Iya, iya ada tuh. Itu bagus loh melatih ini kita, pengetahuan kita.
0: Kalau enggak tahu dalam hitungan 5 hitungan 5 dijentik kita.
1: Oke. Lalu ada lompat tinggi. Yang paling seru ini kalau bahada Indonesianya nih.
0: Bahasa
1: apa Indonesianya. Tuh? Bahasa Indonesianya.
0: Enggak tahu tapi dijawab.
1: Oke. Okay. Baren katanya. Tiba leren yang artinya kalau jatuh ya istirahat.
0: Biasanya kalau jatuh emang istirahat sih.
1: Iya sih. Jadi permainannya itu kayak di medan persegi panjang dilakukan oleh dua tim. Biasanya satu tim 4 atau 5 anak. Biasanya anak-anaknya tuh baris di antara gawang yang dibuat dari sepasang sandal. Nah, permainannya pun simpel katanya. Misalnya anak dari tim A yang nomor 1 itu maju ke perbatasan di tengah. Terus setelah satu tim yang B maju buat ngejar. Terus di tim A yang maju mundur dan diganti dengan nomor 2 dari tim A. Terus misalnya yang tadi dari tim B ini karena oleh tim A yang nomor 2, maka yang kena itu harus dipancing. Oke, dengan catatan yang mancing gak boleh kena. Kalau yang kena itu ya harus diselamatkan juga sama timnya. Kalau nggak ada yang sengaja mutar terus lewat belakang gawang buat ngecoh si penjaga misalnya nomor 1 lah gitu ya. Nah, ketika yang dari belakang gawang bisa menginjak area gawang, maka 1 poin buat tim itu, dan tadi 2 kena maka dibebaskan. Oke, wow, permainan yang ini ya, yang luar biasa. Ini di Medan nih katanya ya,
0: lempar sendal gak sih itu permainannya?
1: Oke, mungkin kalau di Padang kali ya.
0: Kalau di tempat aku tuh namanya sepak tekong.
1: Sepak tekong?
0: Iya, kita tuh melempar sendal ya kayak kata Bang Simatupang tadi, ada dua tim yang jaga. Jadi kalau sendalnya rubuh, yang kita apa namanya tuh, yang dijaga sama tim itu, kita harus lari kejar itu. Kita apa namanya tuh, kita ambil sendal tuh terus lempar ke orangnya. Kalau kena berarti dia yang jaga gitu.
1: Oke. Kalau di Padang apa namanya?
0: Sepak tekong namanya.
1: Sepak tekong. Mungkin di tempat lain beda ya.
0: Tapi tempat Bang apa tadi namanya? Tiba leren ya.
1: Tiba leren nih namanya nih. Ini kalau di Jawa namanya
0: baren namanya.
1: Baren. Betul. Wow, jadi memang setiap daerah tuh permainannya sama. Cuma namanya beda-beda.
0: Betul.
1: Lempar lembing, ada yang menanggapi di live TikTok kita, Mas Amba. Wow, hai Mas Amba, selamat datang. Kalau Mas Amba nanyak nih, Mas Amba nanya ke radio mana kita di Padang, Pariaman nih.
0: Ya.
1: Respon Radio, terima kasih sudah bergabung ya Mas Amba ya.
0: Memang benar kata Kak Cila ya, banyak banget apa namanya tuh kas-kas permainan tapi sama. Hanya namanya aja yang berbeda ya.
1: Oke. Terus Mas Matupang juga mau dengerin lagu Magic ya dari Lila. Salamnya biasa ya Kak Cila, Dila, Marin, Cici, tim Respon Radio dan responers dimanapun berada. Semangat siarannya, maaf agak panjang.
0: Enggak apa-apa. Kita suka yang panjang-panjang ini ya. Karena bisa diulik ya Kak ya.
1: Oke. Jadi memang ternyata ya ketika mendengar cerita dari responders ya Dil ya, akhirnya yang kita
0: excited banget ya.
1: Yang kita lupa permainan itu diingatkan sama responders. Ternyata sebanyak itu permainan-permainan dulu ya di alam gitu ya, dan kita sangat enjoy ketika bermain.
0: Tapi tentunya yang jadi dominan banget ya dari respons kita yang sudah memberikan tanggapan yang bertiga dan di TikTok juga, itu yang paling dominan tuh petak umpet dan juga kelereng nih. Sangat dominan ya.
1: Iya.
0: Karena itu tuh permainannya tuh apa ya Kak ya, sangat mungkin istilahnya mendunia lah ya.
1: Wow, memang kalau berbicara tentang permainan gak akan ada habisnya.
0: Betul.
1: Karena pengennya balik lagi ke masa kecil
0: lalu.
1: Iya. Ya. Jadi berharap responder semua mungkin yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, boleh dikenalin ya permainan-permainan yang tradisional. Dan pastinya tidak sembarang hanya mendapatkan kesenangan anak-anak saja, tetapi pasti ada pelajaran yang mereka dapatkan.
0: Betul.
1: Oke. Kita lanjut dengerin lagu ya responders.
0: Special request dari Bang Maul tadi ya. Katanya mangunya ini sedangkan sedang kuusahakan tapi tidak kupasakan karena takdir Tuhanlah yang menentukan.
1: Wow.
0: Satu lagu dari 4020 Mangu.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya Lila, magic ya. Kalau kata Koko nih, ini mah lagu aku ke dia. Iya deh Koko, iya deh.
1: Sama yang kau lakukan is magic.
0: Ya kayak iya, iya deh.
1: Gimana ya?
0: Iya, iya deh.
1: Jadi ternyata memang selama ini ya kamu begitu di belakang aku. Iya, di belakang aku kamu manis. Ternyata di depan aku kamu manis. Ternyata di belakang aku kamu... pura-pura.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Aduh. Lagu ini memang membuat hati kita gemetar-gemetar ya, gitu ya. Ya.
0: Keinget masa-masa. Aduh. Ada aja lah yang mau diingat masa-masa. Ini kalau disuruh mengingat kembali ya udah nggak ada. Nggak bakal habis sih kak kalau disuruh mengingat lagi.
1: Tapi nggak apa-apa ya karena memang berbicara tentang permainan ya tradisional. Ternyata kalau kita lihat permainan masa kecil ini kan mungkin kelihatannya sederhana banget ya kan ya. Tetapi ternyata kenangannya begitu berharga.
0: Aduh.
1: Terus alam telah menjadi juga guru ya yang mengajarkan kita banyak hal melalui permainan yang menyenangkan.
0: Nah kalau responders ingin kembali lagi menjadi anak kecil selama satu hari, permainan apa nih yang paling diinginkan nih Kak Cila? Kalau Kak Cila gimana?
1: Kalau aku ya tadi pastinya aku pengennya lompat tali.
0: Lompat tali dan aku gobak sodor ya.
1: Iya.
0: Tentunya banyak permainan-permainan yang tentunya tadi kata Kak Cila mengajarkan kita ya bagaimana caranya berstrategi, tidak hanya kesenangan saja tapi membuat pola pikir kita menjadi berubah juga.
1: Wow, luar biasa. Cuman memang sayang sekali waktu kita ternyata cepat banget ini berlalu ya, Dil. Kita udah kurang lebih 2 jam menemani responders di program Ruang Pagi.
0: Betul.
1: Ya, dan senang banget karena banyak responders yang juga memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita di pagi hari
0: sangat
1: ini.
0: Sangat excited ya.
1: Terus memberikan kita wawasan baru juga ataupun mengingatkan kita tentang permainan-permainan tradisional yang udah dilakukan ternyata.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Dan itu pun terus turun temurun loh generasi ke generasi. Jadi berharap permainan ini tidak punah ya, terus dilakukan oleh anak-anak Alpha juga ya, yang mungkin saat ini udah jarang banget karena ya teknologi yang udah canggih.
0: Mungkin yang hanya mendengarkan Coco Melon.
1: Oke, nggak apa-apa ya. Intinya setiap kita punya pembelajaran, ada hiburan, asal jangan over gitu ya. Lebih fokus ke permainan sehingga belajarnya pun juga diabaikan ya.
0: Betul,
1: pendidikannya
0: sekali.
1: Gitu diabaikan, tapi tetap imbang. Nah, karena waktu kita udah mau habis, kita mengucapin terima kasih banyak buat responsnya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita bersyukur tentunya.
0: Dan tentunya program Ruang Pagi akan kembali hadir ya Kak.
1: Ya betul.
0: Di besok tentunya bersama siapa hayo?
1: Bersama Cila dan juga Dila.
0: Iya tentunya besok. Dan tentunya buat responders yang mungkin ada memberikan tanggapan yang lain yang gak sabar dengerin menunggu cerita kita ya. Boleh banget ya besok bergabung bersama kita.
1: Oke, kalau begitu Cila dan Dila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran selanjutnya.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang Responers. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali kita di program Ruang Pagi tadi ya bersama rekan saya Dila. Ya mengingat-mengingat masa-masa kecil, dan hari ini tidak kalah luar biasa tentunya ya untuk menemani Responers di program Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali pastinya dan bersyukur karena bisa berbagi tips lagi ya di program ini. Dan kita tahu ternyata ini hari Rabu ya. Waktu cepat banget berlalu. Gimana nih Responers kabarnya? Cila berharap semuanya lancar ya aktivitasnya, dan juga kabarnya sehat semua. Dan mungkin yang lagi di rumah lagi dengerin Cila ya di program Sketsa Keluarga Indonesia ini, berharap bisa terhibur dengan lagu-lagu dan juga topik yang akan Cila bagikan di pagi menjelang siang hari ini. Buat kamu yang masih di perjalanan, yang mungkin lagi di mobil ya, tetap berhati-hati, berharap selamat sampai tujuan. Dan yang mungkin sudah di depan laptop juga ya, yang lagi beraktivitas, tetap semangat, berharap hari ini adalah hari yang cerah ya, bukan hanya cuaca yang cerah tetapi hati kita pun juga cerah dan kita mengalami sukacita di sepanjang hari ini. Nah, di awal Cila sudah menyampaikan bahwa memang hari ini luar biasa dan spesial banget. Kita akan membahas tentang bagaimana menjaga kekompakan antar saudara kandung. Kita tahu ya Responers bahwa di dalam keluarga saudara kandung merupakan orang-orang yang Tuhan ciptakan ya untuk hadirkan supaya kita bertumbuh bersama-sama. Dan mereka adalah teman bermain saat kita kecil, tempat kita bisa berbagi cerita. Bahkan Responders ya terkadang menjadi orang yang paling memahami sifat dan kebiasaan kita. Namun seiring bertambahnya usia ya, hubungan antar saudara kandung tidak selalu berjalan mulus. Ada yang menjadi sibuk dengan pekerjaannya, atau enggak tinggal berjauhan misalnya pada merantau semua ya, atau memiliki keluarga masing-masing, atau bahkan mengalami konflik yang membuat hubungan menjadi renggang ya. Padahal saudara kandung adalah salah satu hubungan yang akan kita miliki seumur hidup. Berbeda mungkin kalau teman kan ada waktunya, ada masanya, atau mungkin ada juga teman akhirnya jadi keluarga ya. Oleh karena itu penting banget bagi kita ya untuk menjaga kekompakan dan juga keharmonisan dengan saudara kandung kita. Lalu gimana caranya Cila? Kita akan bahas bersama-sama ya Responder satu persatu tips menjaga kekompakan antar saudara kandung. Yang pertama, luangkan waktu dan berkomunikasi tentunya ya. Karena kenapa? Karena komunikasi adalah kunci dari setiap hubungan yang sehat. Jadi kalau pengen punya hubungan yang sehat, nah komunikasi yang baik ya, dibangun komunikasinya. Terus tidak sedikit memang hubungan antar saudara ini menjadi renggang hanya karena jarang banget berkomunikasi. Jadi kesibukan kita memang tidak bisa kita hindari ya Responders ya. Tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk melupakan keluarga kita sendiri. Jadi perlu kita luangkan waktu untuk menghubungi saudara kita ya. Menyempatkan waktulah di tengah-tengah kesibukan kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Terus tidak perlu berbicara selama berjam-jam. Kebanyakan kan ini gak bisa nih aku kontak karena harus kesana kesini kemari. Gak perlu berlama-lama ya. Ada waktu 10 menit, 5 menit ya gak apa-apa dikontak. Kalau lagi waktu senggang dikontak saudara kita. Menanyakan kabar bisa ya, mengirimkan mungkin pesan singkat atau enggak menelpon beberapa menit seperti yang Cila sampaikan. Jangan sampai nunggu harus berjam-jam ada waktunya baru dikontak. Nah itu udah cukup sebenarnya ya untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya peduli kepada saudara kita. Seringkali Responders ya, hubungan yang jauh bukan karena jarak tetapi karena tidak pernah lagi saling menyapa. Ingatlah bahwa menjaga hubungan tidak tips yang pertama adalah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan saudara kandung kita. Lalu yang kedua,
jangan membanding-bandingkan antar saudara, antar kayak lagu na na na bandeng-bandengen gitu ya. No no ya responers ya, karena kenapa? Setiap orang itu memiliki jalan hidup yang berbeda-beda ya. Ada yang lebih dahulu berhasil di dalam pendidikan atau enggak di dalam pekerjaan ataupun mungkin di dalam kehidupan rumah tangga ya. Ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai impiannya. Jadi kalau misalnya membandingkan diri sendiri dengan saudara, itu hanya akan menimbulkan rasa iri, kecewa, bahkan persaingan yang tidak sehat. Nah, begitu juga ketika orang tua mungkin ya, atau anggota keluarga lainnya yang sering banget membanding-bandingkan anak-anak mereka. Tuh, kakakmu tuh, ya harusnya kamu begitu, seperti kakakmu jadi PNS misalnya. Nah, tuh adikmu, dia justru malah mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang kami inginkan gitu ya. Jadi, no-no ya orang tua supaya tidak membanding-bandingkan anak-anak. Nah, jadi kita belajar untuk bersyukur atas apa pencapaian dari anak-anak kita atau enggak saudara-saudara kita. Kita jadikan keberhasilan mereka itu sebagai motivasi, bukan ancaman. Nah, ketika kita mampu ikut bersuka cita atas keberhasilan saudara kita, maka hubungan persaudaraan akan menjadi semakin hangat ya responers.

media sosial yang bisa menghubungkan kita dengan mereka, jadi nggak ada alasan untuk kita, aduh nanti aja deh gitu ya, ya karena memang kita jauh, gimana dong, nggak ada ya, karena sekarang sudah ada beberapa teknologi yang bisa membantu menolong kita untuk tetap memiliki hubungan ya, komunikasi dengan saudara kita, dan pastinya masih banyak banget ya. Tips untuk kita terus menjaga kekompakan dengan saudara kandung kita. Tapi kita mau dengerin lagu dulu dari Afghan, So Wrong But So Right.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Sketsa Keluarga Indonesia, masih bersama Cila tentunya yang setia menemani responders di pagi menjelang siang ini dengan topik yang spesial banget tentunya ya, edisi 29 Juli 2026. Nah, kita sudah mendengar beberapa poin tentang bagaimana kita menjaga kekompakan antar saudara kandung, dan kita udah dengar bersama-sama ternyata kita perlu untuk meluangkan waktu dan berkomunikasi dengan saudara kandung kita, dan jangan membanding-bandingkan antar saudara, dan juga tentunya di rumah ya, orang tua membandingkan anak-anak kita gitu, itu no, gak boleh ya, karena ini sangat sensitif dan melukai hati atau perasaan saudara-saudara kita atau anak-anak kita. Lalu selanjutnya, belajar meminta maaf dan mengampuni. Jadi tidak ada saudara kandung yang tidak pernah bertengkar. Pasti kita akan bertengkar ya, ada perbedaan pendapat gitu ya, ada kesalahpahaman di dalam keluarga. Nah, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah keluarga. Yang terpenting bukanlah seberapa sering kita berbeda pendapat, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya. Jadi ketika ada konflik atau perbedaan pendapat, kita bukan hanya menganggap diri kita benar atau menyatakan saudara kita salah, bukan tentang benar salah menang kalah, tetapi tentang bagaimana kita mencari jalan solusi bersama-sama ya, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Terus jangan biarkan ego kita membuat hubungan kita menjadi rusak. Tidak ada salahnya kalau misalnya menjadi orang yang pertama yang meminta maaf ya. Meminta maaf bukan berarti kita kalah, tetapi menunjukkan bahwa kita lebih menghargai hubungan daripada gengsi. Jadi kalau misalnya kakak menyadari terlebih dahulu ya, walaupun misalnya kakaknya gak salah, ya gak apa-apa minta maaf. Apalagi kalau adek ya, banyak banget hal-hal yang mungkin akhirnya konflik di dalam keluarga sering terjadi. Biasanya kalau adek itu selalu diturutin maunya, apalagi anak bungsu ya, dan sedangkan si kakak juga menjadi orang yang kuat gitu ya, yang menjaga adik. Nah, kalau misalnya adik sudah merasa harus dilindungi dan segala macam diikuti kemauannya, keinginannya, biasanya banyak tingkahnya nih si adik nih. Ini biasanya ya respons, tapi tidak semuanya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa ntar nanti kalau minta maaf dia nolak, gak maafin, atau enggak kita gengsi, enggak ah gue kan kakak, kenapa aku yang harus minta maaf. Nah, harusnya adik yang minta maaf. No ya, gak boleh juga. Harus kakak juga harus memberikan contoh, memberikan teladan kepada adik, supaya ternyata mengalah itu bukan berarti kita kalah gitu ya. Lalu begitu pula dengan mengampuni pastinya ya responders ya. Ketika kita menyimpan dendam, itu sebenarnya hanya akan membuat kita sakit hati gitu ya, dan hati kita pun terus lelah gitu ya. Kita sebenarnya yang akan merasakan kerugian yang lebih banyak itu dari diri kita. Kalau misalnya kita simpan rasa sakit ataupun kita gak memaafkan adik kita ataupun kakak kita, akhirnya kita sendiri yang merasakan sakit hati itu ya, dan itu akan membuat kita lelah. Lalu kalau misalnya kita mengampuni, bukan berarti juga kita melupakan semua apa yang terjadi, tetapi memilih untuk tidak terus-menerus menyimpan luka. Karena kalau misalnya kita terus-terusan menyimpan luka di dalam hati kita, maka bahaya ya. Karena kenapa? Ketika keluar itu kemungkinan seperti ibarat bom yang meledak gitu ya, itu akan menghancurkan orang-orang yang di sekitar kita atau menyakiti orang-orang yang di sekitar kita. Lalu selanjutnya, saling mendukung dalam setiap keadaan. Jadi saudara yang kompak itu bukanlah saudara yang tidak pernah memiliki masalah, tetapi saudara yang
tetap hadir ketika salah satunya sedang mengalami kesulitan. Jadi bukan hanya saat senang saja saudara hadir, tetapi dalam kesulitan pun saudara kita juga harus temanin ya, harus kita dengerin dia. Ketika saudara kita mungkin lagi sakit atau mengalami masalah ekonomi atau kehilangan pekerjaan atau menghadapi persoalan hidup lainnya, nah berikan dukungan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita gak bisa memberikan uang, ya kita bisa memberikan waktu untuk menemani, mendengarkan dia ya, mendampingi dia. Nah dukungan tidak selalu berupa materi soalnya responders ya, dengan kita mendoakan dia, dengan kehadiran kita, dengan kita memberikan perhatian, seringkali menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh saudara kita. Jadi jangan hanya datang ketika kita membutuhkan bantuan. Kebanyakan dari kita ya responders ya, di saat kita butuh baru kita cari saudara kita. Di saat kita gak butuh, kita menghilang begitu saja. Ketika saudara kita lagi butuh pertolongan, mungkin kita mengabaikan atau tidak hadir gitu ya, untuk membantu, untuk menolong. Nah ini juga gak baik dan gak akan membuat keluarga kita semakin akrab, semakin harmonis, kalau misalnya kita masih berpikir seperti itu. Lalu bagaimana selanjutnya, tips selanjutnya yaitu hargai perbedaan karakter dan pilihan hidup. Nah meskipun lahir dari orang tua yang sama ya responders ya, setiap saudara pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang cerewet seperti Cila ya, lebih ke ekstrovert sih. Aduh, terus ada yang mudah mengambil keputusan dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama untuk berpikir ya. Jadi begitu pula dengan pilihan kehidupan, pasti berbeda-beda. Ada yang mau dokter, ada yang mau pilot, ada yang mau perawat, ada yang mau penyiar radio, ya kan? Jadi ada yang memilih tinggal di kampung halaman juga, itu juga sebuah pilihan. Ada yang pengennya merantau ke kota lain, ada yang memilih menjadi pengusaha ya, menjadi guru, petani, nelayan, atau hal-hal pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi ketika menghargai perbedaan, karena kita tahu bahwa menghargai perbedaan merupakan salah satu bentuk kasih di dalam keluarga kita. Jadi kita tidak harus selalu setuju dengan semua pilihan saudara kita, ya, tetapi kita tetap dapat menghormati mereka dan mendukung mereka selama pilihan tersebut membawa kebaikan bagi mereka. Kita mungkin bisa memberikan saran atau masukan, tapi kan tetap yang menjalani kehidupan saudara kita ya dia sendiri. Jadi kita hanya menghargai dan menghormati dan mendukung dia kalau misalnya membawa dia ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, membuat dia berkembang, membuat dia maju. Jadi kehadiran kita sebagai saudara ya menghargai perbedaan apa yang mungkin pilihan saudara kita dengan pilihan kita tidak sesuai. Dan orang tua juga bisa menghargai pilihan anak-anaknya. Tentunya anak-anak juga harus mendengarkan saran dari orang tua ataupun keluarga, walaupun memang kita yang menjalaninya. Jadi memang banyak sekali ya yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui bagaimana supaya kita menjaga kekompakan bersama saudara kandung kita, apalagi dari kecil kita juga udah merantau ya, gak dekat, gak akrab. Nah kita harus betul-betul tetap menjaga komunikasi hubungan kita dengan saudara kita. Lalu selanjutnya, jangan hanya berkumpul saat ada masalah. Nah gimana ini Cil? Oke, kita akan bahas ya di segmen selanjutnya. Responders pasti responders penasaran kira-kira bagaimana ya kalau misalnya kita berkumpul jangan hanya ada masalah saja.

0: Mas. Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku menang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, cobalah mengerti dari Peter Pan yang sudah mengantar kita di menit 43 di program Sketsa Keluarga Indonesia tentunya Responders ya. Dan Cila masih membagikan tips untuk kita bagaimana kita bisa menjaga kekompakan dengan antar saudara kandung kita. Oke, selanjutnya tentunya kita perlu untuk menjaga hanya berkumpul saat ada masalah. Nah, coba kita renungkan bersama-sama Responders ya. Kapan sih terakhir kali kita berkumpul dengan saudara hanya untuk berbagi cerita dan tertawa bersama? Sayangnya, banyak banget keluarga yang baru berkumpul ketika ada musibah, ketika ada urusan warisan, ketika ada acara besar gitu ya. Padahal kebersamaan justru perlu dibangun di dalam hal-hal yang sederhana. Nah, sesekali kita sempatkan nih ya, Responders untuk makan bersama dengan antar saudara kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman ya. Biasanya kalau saudara persepupuan itu juga teman-teman kita ya, berkunjung ke rumah saudara atau enggak mengadakan acara keluarga yang enggak harus besar-besar tapi kecil-kecilan ya. Intinya kita bisa berkumpul, bisa bertemu dengan saudara kita. Nah, kenapa? Karena kebersamaan yang sederhana ini seringkali meninggalkan kenangan yang paling berharga. Wow. Lalu ternyata selain kita menjaga hanya berkumpul saat ada masalah, supaya kita gak berkumpul hanya saat ada masalah, tetapi kita juga perlu menjaga ya, jangan sampai kita hitung-hitungan di dalam hubungan persaudaraan. Nah, hubungan saudara kandung bukanlah hubungan bisnis yang harus selalu seimbang antar memberi dan menerima. Nah, kadang Responders ya, kita membantu lebih banyak, kadang kita juga yang lebih banyak dibantu sama saudara kita. Selama dilakukan dengan tulus, tidak perlu terlalu banyak memperhitungkan gitu ya, kayak hitung-hitungan siapa yang paling berkorban, siapa yang paling banyak membantu, siapa yang banyak lebih berkontribusi dengan keluarga. Nah, jika kita terus-terusan menghitung-hitung setiap apa ya yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, hubungan keluarga akan mudah dipenuhi dengan rasa kecewa dan juga sakit hati. Jadi kita belajar bersama-sama untuk memberi dengan kasih yang menerima dengan rasa ucapan syukur. Lalu selanjutnya, saling mendoakan. Nah, ini penting banget ya Responders ya. Di tengah kesibukan masing-masing, jangan lupa untuk saling mendoakan. Nah, doa adalah salah satu bentuk kasih yang sederhana tetapi sangat berarti. Nah, kita berdoa supaya saudara-saudara kita bisa diberikan kesehatan, hikmat di dalam mengambil keputusan, keberhasilan di dalam pekerjaan, serta damai sejahtera di dalam keluarga kita. Nah, ketika kita mendoakan saudara kita dengan hati yang tulus ya, hati kita pun akan dipenuhi dengan kasih dan kepedulian kepada mereka. Jadi penting banget ya, kenapa kita perlu menjaga kekompakan dengan saudara kandung kita. Kenapa kekompakan antar saudara ini sangat penting ya? Kenapa? Karena suatu hari nanti kita semua akan bertambah tua. Jadi orang tua yang mungkin selama ini menjadi pengingat keluarga, suatu saat akan dipanggil Tuhan. Pada masa itulah saudara kandung akan menjadi keluarga terdekat yang kita miliki. Karena kita gak mungkin ya selalu mengandalkan keluarga kecil kita atau keluarga suami atau keluarga istri kita ya. Jadi saudara yang kompak akan menjadi tempat saling menguatkan ketika misalnya kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, mereka adalah orang-orang yang mengenal perjalanan hidup kita sejak kecil ya, dan akan tetap menjadi bagian dari cerita hidup kita hingga tua nanti. Jadi jangan sampai kita kehilangan hubungan yang berharga hanya karena keegoisan kita, kesalahpahaman kita, atau persoalan yang sebenarnya dapat kita selesaikan dengan kasih dan komunikasi yang baik. Jadi penting banget ya untuk kita
menjaga kekompakan antar saudara kita. Wow, luar biasa ya responders ya. Berharap kita bisa memiliki keluarga yang betul-betul mengasihi kita, yang betul-betul hadir, bukan hanya karena kita bahagia atau kita sukses ya, atau kita banyak duit atau pekerjaan kita lancar atau hati kita lagi senang-senang aja, tetapi ketika lagi sulit pun, lagi ada masalah pun, saudara kita hadir untuk mendampingi kita, untuk mendengarkan kita, untuk menemani kita. Dan berharap responder semua ya yang ada di luar sana punya keluarga, punya saudara yang bukan hanya saat butuhnya saja datang, tetapi apapun kondisi keadaan kita, mereka betul-betul hadir untuk menemani kita. Wow, banyak sekali ternyata ya tips untuk kita bisa menjaga hubungan kita, relasi kita ya, komunikasi kita dengan keluarga juga yang penting kita jaga, supaya kita tetap memiliki keakraban ya, hubungan yang erat dengan mereka. Wow, luar biasa. Tentunya responders masih banyak hal-hal yang perlu kita dengar ya, dan banyak juga tips untuk kita bisa bagaimana ya untuk kita bisa menjaga kekompakan, untuk kita bisa menjaga hubungan kita dengan saudara kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan berharap kita juga bisa mampu untuk mengungkapkan perasaan kita kepada saudara, kepada keluarga kita ataupun pasangan kita.

Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Tidak terasa responers ya. Waktu cepat banget berlalu. Kita sudah di menit atau di segmen terakhir ternyata ya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Hari ini kita belajar ternyata bersama-sama ya. Belajar bersama-sama bahwa menjaga kekompakan antar saudara itu sangat-sangat penting. Apalagi mungkin banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya ketika kita hidup bersama-sama satu rumah, ada banyak perbedaan-perbedaan karakter dan juga pilihan-pilihan ya untuk memilih atau melanjutkan kehidupan kita, karena semakin hari kita semakin bertambah usia dan punya kehidupan yang berbeda-beda tentunya ya. Memang ternyata responders ya, ketika kita menjaga kekompakan antar saudara kandung, memang itu sangat membutuhkan usaha. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi setiap keluarga itu dapat belajar untuk saling mengasihi dan menghargai satu sama lain. Jadi mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya responders. Kita hubungi saudara kita yang mungkin sudah lama banget kita gak kontak ya. Kita tanyakan kabarnya, kita ucapkan terima kasih jika selama ini pernah membantu kita. Jika ada kesalahpahaman ya, jangan ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena pada akhirnya harta yang paling berharga bukanlah apa yang kita miliki, tetapi orang-orang yang tetap berjalan bersama kita sepanjang hidup. Kiranya ya keluarga kita senantiasa dipenuhi kasih ya responders ya, dipenuhi dengan damai sejahtera juga dan kekompakan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Cila percaya responders yang lagi mendengarkan respon radio ya, yang lagi mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia, memiliki keluarga yang betul-betul mengasihi dengan tulus dan juga mau bertumbuh bersama-sama dengan saudara, dengan segala kekurangan pastinya ya, dengan segala keterbatasan, tetapi Cila percaya bahwa responders punya hati yang mau bertumbuh dan mau menghargai, menghormati keluarga. Oke, tidak terasa ya, karena waktu kita sudah mau habis responders, Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Cila bersyukur dan berterima kasih buat responders yang terus setia mendengarkan respon radio. Dan tentunya jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang, ada rekan saya Dila yang akan menemani responders di siang hari ini dan bisa bernostalgia bersama Dila ya, bersama rekan saya. Kita mengakhiri perjumpaan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini dengan satu lagu dari Katy Perry.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di program Retro Siang. Tepatnya bernostalgia-nostalgia manja tentunya dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Di hari Rabu 29 Juli 2026 Dila akan menemani responder tentunya 3 jam ke depan. Dari jam 11 sampai jam 2 tentunya dengan requestan-requestan terbaik responders, playlist-playlist terbaiknya responders ya. Seputar lagu-lagu lawas era 70, 80, 90 sampai awal 2000-an. So tentunya buat responders yang mau bergabung bersama Madila di siang hari ini yang ada cerita tentang masa lalunya atau lagu-lagu nih mungkin yang pernah ya membawa responders ke masa-masa yang gak pernah, mungkin bukan gak pernah ya, mungkin ingin responders kembali lagi, boleh banget ya gabung bersama Dila di siang hari ini ya di kontak kita tentunya di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, so tentunya buat responders boleh banget nih dengerin kita dan request-request bareng kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa ke streaming kita ya dan dengerin kita lagu-lagu lawasnya terbaiknya yang akan menemani waktu OTW jam makan siang atau kerjanya responders di streaming di www.responradio.com. Sembari menunggu jam makan siang dan istirahatnya nih, Dila akan menemani responders tentunya dengan requestan-requestan terbaik responders di siang hari ini. So tentunya tunggu apa lagi? Langsung saja bergabung bersama Dila di siang hari ini ya, tentunya dengan request-request bareng Dila juga. Dan tentunya di program Retro Siang kali ini sudah bergabung bersama kita nih ada Abang Daun Coklat, yaitu alias Abang Hidayat ya, yang mau mendengarkan lagu ya. Mau request dong, boleh banget dong Abang. Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi. Oke, dari Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi ya. Special request dari Abang Daun Coklat. So, tentunya buat responders yang ingin bergabung juga bersama Dila di siang hari ini, boleh banget ya. Masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya dan tentunya kita buka dulu perjumpaan kita di siang hari ini dengan satu lagu dari Bunga, Kasih Jangan Pergi. Special request dari Bang Daun Coklat.

0: agen Bank Nagari, link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasanya kalau cuma untuk nanyu info tuh sih?
1: Oh Allah, kalau itu nggak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan Uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan Uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yes, lagu dari Oasis, Don't Look Back in Anger ya, spesial lagu pembuka kita di siang hari ini yang sudah dilaputarkan untuk responders ya. Dan tentunya masih bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja ya, dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya tadi sudah bergabung juga ya bersama kita ada Abang Daun Coklat ya, tadi yang sudah request juga ya lagu dari Bunga yang berjudul Kasih Jangan Pergi. So tentunya buat responders yang ingin bergabung dan samaan ya kapelan bareng Bang Daun Coklat, boleh banget gabung di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin request-request melalui sosial media kita, boleh saja langsung ke Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa dengarkan Dila juga di streaming kita di www.responradio.com. Kali ini sudah bergabung bersama kita yaitu ada Abang Pangeran Kodok di Ningrat. Waduh, Pangeran Kodok mencari Ratu Kodoknya di hari ini, minta satu lagu dari The Joker yang berjudul Kapan Kau Kembali. Waduh, Ratu Kodok kapan kembalinya ini? Pangeran Kodok udah nunggu-nunggu ini. Dan tentunya di siang hari ini juga masih dengan requestan dari WA kita, yaitu datang dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestannya. Pagi jelang siang Nak Dila, pagi jelang siang juga bundaku, semangat terus ya, always deng bunda ya. Bunda Dua Putri request lagu yang berjudul Malam Yang Dingin dari Diana Nasution featuring Melly Guslow, yang mancanya judulnya Love Story dari Andy William. Salam-salamnya untuk semua krusi respon dan untuk Bunda Queen. Udah Sutan Letter W, Ajo Ani, udah Ardi di Pasar Usang, Tiar di Sulawesi, udah Jess Nilis di Kuala Lumpur, dan semua responders istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih, sama-sama bundaku. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request ya dari Kak Another Uli yang mau dengerin satu lagu dari Dewa, Dua Sejoli. Oke, ditunggu lagunya ya dari Dewa, Dua Sejoli. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya satu lagu dari The Joker, Kapan Kau Kembali, special request dari Abang Pangeran Kodok yang mencari Ratu Kodoknya.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yes, lagu dari Dewa 19 yang berjudul Dua Sejoli ya. Special request dari Kak Another Uuli. Waduh, hukum mendengarkan Dua Sejoli dalam keadaan single. Waduh, Hawa tercipta di dunia untuk menemani Sang Adam, kalau Dila tercipta untuk menemani responders. Aduh, pandai banget. Tentunya masih bersama Dila di program Retro Siang ya, yang akan menemani responders, tercipta untuk menemani responders di hari ini sebelum jam makan siangnya. Dan tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila, yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas kesayangannya, atau punya playlist lawas yang boleh di-share-share bersama Dila di hari ini, boleh banget ya gabung di kontak kita di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 081166229300. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders boleh banget ya gabung langsung di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Nah, kali ini sudah bergabung bersama kita ya, yaitu ada Angkel yang mau mendengarkan satu lagu dari Dot yang berjudul Jangan Jangan. Jangan ya, No No Baby. Itu beda tuh. Itu lagunya si Dennis itu ya. Kalau ini Jangan ya dari Dot. Oke, ditunggu lagunya Angkel, nanti akan kita putarkan. Dan so tadi juga ada nih Abang Trianto yang mau mendengarkan satu lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai. Aduh, lagu ini emang galau banget ya. Kalau dengerin lagu itu kayak kita tuh diajak entah kemana-mana nih. Dan tadi juga ada special request juga dari Abang Jody Avrial ya, yang mau dengarkan satu lagu dari Stinky yang berjudul Lagu Ku ya. Dan tentunya ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So satu lagu dari Dot, Jangan-jangan, special request dari Uncle.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Itu lagu dari Ungu. Laguku special request dari Bang Yodi yang sudah kita putarkan di siang hari ini ya. Dan tentunya lagu ini membawa kita ke menit 55 di program Retro Siang di jam pertama ini. So tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan responers yang lainnya. Dan kita tutup perjumpaan kita di jam pertama dengan satu lagu dari Stinky, Pesonamu. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Nia dan Niyati, special request dari Bang Ipan malam pertama. Satu lagu dari Stinky, Pesonamu, special request dari Bang Rex.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Hai hai Responers, tentunya kembali lagi bersama Dila ya di jam kedua di program Retro siang hari ini. So tentunya kita sudah masuk di jam kedua dan ini adalah waktu makan siang dan istirahatnya Responers nih di hari ini. So tentunya buat Responers yang mungkin lagi istirahat atau lagi santai-santai di rumah ya, di rumah, di tempat kerjanya ya, yang lagi makan atau istirahat, boleh banget ya gabung bersama Dila karena Dila akan menemani Responers tentunya dengan program-program, tentunya dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tentunya buat Responers yang ingin bergabung di siang hari ini bareng Dila, yang ingin bagi-bagi playlist lawasnya bersama Dila di hari ini, boleh banget ya gabung langsung saja ke kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Tentunya kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Responers yang ingin request-request melalui sosial media kita, boleh banget nih gabung di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Agus nih yang mau dengarkan satu lagu, lagi-lagi Padi, Sobat Sahabat Untuk Selamanya. Ini lagunya pastinya kan. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Bang Agus, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Bang Romi yang mau satu lagu dari Jikustik yang berjudul Puisi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada juga tadi Bang Manusia Jail nih yang mau mendengarkan satu lagu dari Nike Ardila yang berjudul Bintang Kehidupan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Padi, Sobat, special request dari Abang Agus yang sudah bergabung bersama kita di hari ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin, Anda harus selalu melangkah maju. Melangkah maju pencapaian visi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Anda sedang menuju kesuksesan yang diidamkan. Walaupun Anda menghadapi kesulitan dan rintangan, melangkahlah terus, maju ke depan. Jangan pernah melangkah mundur. Mungkin Anda perlu mengambil taktik bertahan, tetapi jika kesempatan dan peluang sudah terbuka, melangkahlah untuk maju kembali. Jangan pernah melangkah

0: Langkah mundur. Napoleon Bonaparte mempunyai taktik membakar jembatan yang telah dilalui tentaranya pada masa perang. Tujuannya adalah agar mereka terus maju berperang karena tidak ada lagi jalan mundur. Hal ini membuat Napoleon menjadi panglima perang yang dikenang sepanjang masa. Sebagai pemimpin, Anda harus terus melangkah maju ke depan.
1: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, satu lagu dari Jikustik ya yang berjudul Puisi. Waduh, waduh, waduh. Keren ya lagunya di hari ini ya. Tentunya masih bersama Dila nih. Dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responders kita semuanya di kali ini. Yang tadi sudah bergabung juga ya bersama kita. Ada Abang Plat BG yang mau dengerin satu lagu dari Tommy J. Pisa, Hati Yang Kecewa. Dan tadi juga ada special request dari Bang JN ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Ungu yang berjudul Demi Waktu. Waduh, waduh, waduh, waduh. Dan love story juga ya dari Bunda Dua Putri tadi yang belum kita putarkan dari Andy William. So tentunya sebelum kita memutarkan lagu tadi, kita dengarkan dulu azan zuhur yang berkumandang hari ini.
1: Baru. Allah.

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Masya Allah ya, semoga buat responers yang setelah mendengarkan azan yang berkumandang, semoga habis ini melaksanakan ibadah sholatnya ya, dan dalam mengucapkan selamat selamat ibadah ya buat menjalankan ibadah sholat zuhur ya di siang hari ini buat responers yang lagi menjalankan. Dan tentunya di tadi sudah ada yang request-request juga bersama kita, dan kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Tommy J. Pisa yang berjudul Hati Yang Kecewa, special request dari Bang Plat BK.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

lagu dari Andy Williams, Love Story ya, special request dari Bunda Do Putri ya, lagu kedua yang kita putarkan di hari ini ya. Oke, tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responders di program Retro Siang ya di jam kedua. Dan tentunya buat responders yang mau bergabung dan bagi-bagi playlist lawasnya bersama Dila, boleh banget ya gabung di 0821 5566 8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811 6622 930. Kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Uda Jess di Kuala Lumpur yang udah request melalui WA bersama kita. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat siang yang cerah dari kota Kuala Lumpur di Lande. Masya Allah, cerah ya kota Kuala Lumpur sekarang ya Uda Jess ya. Di sini juga cerah lagi selangit kita bersama Uda Jess hari ini ya. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doanya ya Uda Jess ya. Begitu juga untuk Uda Jess ya. Dan tentunya request lagu untuk sebuah nama dari Meriam Belina ya Dila. Salam spesial unyu untuk penyiar Dila, Unilis, Uncle, Aju Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Aju Sultan Lai Terwe, Aju Ani, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Acia, Aba, Mama Charlie Sikumbang, Bang Farhan, dan seluruh pendengar respon radio di mana saja berada. Dan tentunya respon radio, radio keluarga Anda. Dan seperti biasa Uda Jess mengirimkan kata-katanya di hari ini, kejujuran mungkin tidak selalu membuat jalan lebih mudah, namun selalu membuat hati menjadi lebih tenang. Betul sekali, kadang kita kalau tidak jujur, hati ini gelisah ya, gegana dia, galau gelisah merana. Dan hari ini juga ada special request dari Bang Pacapua nih, yang mau dengarkan satu lagu dari Eric Clapton yang berjudul Thirst in Heaven. Oke, Bang Pacapua ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Uda Fitro yang mau mendengarkan satu lagu dari Vina Panduwinata, Burung Camar. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Meriam Belina untuk sebuah nama, special request dari Uda Jess.

Satu lagu dari Eric Clapton yang berjudul Thirst in Heaven ya, yang sudah kita putarkan special request dari Bang Pacapua, sudah menghantarkan kita ke menit 55 di program Retro Siang kali ini. So tentunya masih akan ditemani bersama Dila di jam ketiga nanti, tentunya dengan requestan-requestan terbaik responders. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Vina Panduwinata, Burung Camar special request dari Uda Fitro. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Slank, Kamu Harus Pulang special request dari Bang Fendi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di program Retro Siang ya. Di jam ketiga ya dengan requestan-requestan terbaik responers lainnya di hari ini. So, tentunya di jam ketiga ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan. Kita bacakan dulu, kita angkat dulu teleponnya. Halo? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan. Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah makan siang belum? Alhamdulillah Dila juga sehat. Bang Aan udah makan siang belum?
1: Barusan ini makan siang.
0: Oh wala, lagi makan siang ya. Waduh. Iya. Mau request lagu apa nih Bang Aan di siang hari ini?
1: Mau request lagunya Sheila on Seven yang Sahabat Sejati sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Upton Girl, oke. Dari Westlife ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Salam-salam ya, spesialnya.
1: Mau kirim-kirim papannya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke. Terima kasih
1: dan
0: banyak ya, Bang.
1: Saya juga mau menyapa juga buat yang live di TikTok yang barusan sudah menyapa saya. Siang ini.
0: Oke. Terima kasih banyak ya Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Dila. Ucapannya yang semangat terus ya, rasanya sampai selesai ya.
0: Iya, Bang Aan, terima kasih banyak. Selamat makan ya Bang Aan.
1: Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dari pendengar kita ya yang selalu semangat nih mau dengerin lagu dari lagu wajibnya Sheila on Seven, Sahabat Sejati. Waduh. Dan Upton Girl ya dari Westlife. Dan tadi juga ada bergabung bersama kita, ada tambahan request dari Uncle dan Uda Jazz. Tadi Uncle mau dengerin satu lagu dari Niji, Hapus Aku. Dan Uda Jazz mau dengerin lagu dari Scorpions yang berjudul Still Loving You. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, tentunya di jam kedua ini buat respon, di jam ketiga ini ya, jam terakhir. Buat responders yang mau request-request bareng Dila, boleh banget, masih ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Tentunya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati, special request dari Abang Aan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia.

Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia.

0: Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: Ya, satu lagu dari Scorpion, Still Loving You ya, special request dari Uda Jazz yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. So, tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan terbaik responder semuanya. So, tentunya kita masih ada satu requestan ya, yaitu datang dari beberapa requestan dari Abang Star Helby ya, yang mau dengarkan satu lagu dari Blink yang berjudul I Miss You. Oke, ditunggu lagunya yang nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request juga tadi dari Abang Quiet Story yang mau dengarkan satu lagu dari Leto yang berjudul Ruang Rindu. Dan juga ada Uda Leo Ganteng yang mau mendengarkan satu lagu dari MI, Inikah Cinta Kak. Oke, Inikah Cinta. Oh, inikah cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada pandang pertama. Oke. Oke, buat respons yang mau bergabung bersama Dila di hari ini, masih ditunggu requestannya ya di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Oke, sudah bergabung bersama kita ada nenek yang menelpon, kita angkat dulu Rick. Teleponnya nenek ya. Halo, assalamualaikum nenek.
1: Waalaikumsalam cantik.
0: Apa kabarnya nenek?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cantik ya. Bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga nenek.
1: Udah makan cantik?
0: Ah, udah nenek, udah tadi. Nenek gimana, udah makan?
1: Belum.
0: Unde, bak kok lambek nak makan tuh.
1: Nak ada selero makan dong.
0: Nenek kocok banget nak berselero makan di suguan kengkin namuannya nak.
1: Suguan lah. mau di suguan cantik mah.
0: Ande. Atulah pulo ya. Ah, apa lagu nenek di sore hari koko?
1: Jamal Mirdad apa yang ancak?
0: Hah?
1: Jamal Mirdad apa yang ancak?
0: Apa judulnya? Siapa penyanyi nenek?
1: Hah?
0: Siapa penyanyi?
1: Jamal Mirdad.
0: Jamal?
1: Mirdad.
0: Oke, banyak Jamal Mirdad kok, Nek. Ah.
1: Nah.
0: Aduh, ada bunga dalam hati antara kau dan aku, batera hidup.
1: Itu aja.
0: Antara kau dan aku.
1: Ha-ha.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, Nenek ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa kok, Nenek?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Cantik. Buat Marin. Cici, Stefano Ari,
0: iya.
1: Jojo, Aul, Piko, Pundo Queen, Amak Kak Uci, Sultan Niterwe, Pak Abdullah, Dajes, Ryan, Daardi, Ajoani, Urang Pabrik itu, dan Beko Berang ke Nenek Beko.
0: Iya.
1: Yang lagi mananga atau yang mau masuk, yang lama masuk, saya mananga tuh, dapat salam manis dari nenek.
0: Oke nenek, ditunggu lagunya ya nenek.
1: Oke, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Oke deh nenek kita ya yang sudah bergabung bersama kita ya. Minta lagu dari Jamal Mirdad yang berjudul Antara Kau dan Aku. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari Blink ya yang berjudul I Miss You. Special request dari Bang Star Helby.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari MA yang berjudul Inikah Cinta ya. Special request dari Uda Leo Ganteng yang sudah request bersama kita di hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan responders lainnya. Tadi ada Nenek Yumna ya yang mau dengar satu lagu dari Jamal Mirdad yang berjudul Antara Kau dan Aku. Dan tadi juga ada special request juga tambahan ya dari Abang Daun Jatuh yang mau dengarkan satu lagu dari The Car yang berjudul Love Song. Dan tadi juga ada special request dari Abang Farhan yang mau mendengarkan satu lagu Setrah Dila katanya. Oke, Setrah Dila dari Chris Patih ya, tapi bukan aku. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Jamal Mirdad yang berjudul Antara Kau dan Aku. Special request dari Nenek Yumna.

Iya, satu lagu dari Chris Patih yang berjudul Tapi Bukan Aku ya. Special request dari Bang Farhan sudah menghantarkan kita ke menit 55 di program Retro Siang kali ini. So tentunya kita sudah berada di penghujung program Retro Siang. Dan Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung dan mendengarkan setra request-request bersama Dila di hari ini. So tentunya program Retro Siang akan kembali hadir di hari Kamis di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik responders semuanya. So untuk itu, buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda, karena akan ada beberapa program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders di hari ini. So untuk itu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitasnya, dan kita dengarkan satu lagu penutup ya dari special request dari Bang Aan ya, Westlife yang berjudul Upton Girl.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Respon Newsland 29 Juli 2026 di hari Rabu. Berita pertama datang dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana melalui program Bundo Tangguh Bencana atau Butana yang digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Program ini menjadikan perempuan sebagai penggerak utama dalam membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat keluarga dan masyarakat. Pengukuhan Buntana dilakukan dalam kegiatan sosialisasi di halaman IKK Parit Malintang pada Selasa 28 Juli 2026 dengan melibatkan 117 peserta dari unsur Kepala Perangkat Daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP, dan Ketua PKK Kecamatan. Dan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan ketangguhan bencana harus dibangun mulai dari keluarga karena perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik, pengelola rumah tangga dan menjadi pengambil keputusan saat kondisi darurat. Ia berharap melalui Buntana akan lahir perempuan-perempuan yang menjadi pelopor kesiapsiagaan bencana mengingat tingginya risiko banjir, longsor, cuaca ekstrim, dan bencana lainnya di daerah tersebut. Dalam kegiatan itu, 3 tokoh perempuan dikukuhkan sebagai Bundo Tangguh Bencana, yakni Nyonya Nita Kristanti Aziz, Nyonya Resti Wulandari Rahmat, dan Nyonya Reni Hendra Aswara. Kepala Pelaksanaan BPBD Padang Pariaman Emri Nurman menyebut program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam mitigasi bencana dengan dukungan pembekalan dari BMKG, Stasiun Geofisika Padang Panjang, dan Komunitas Siaga Tsunami atau Kogami Sumatera Barat.

Pemerintah Kota Pariaman akan membangun kembali kios sala di kawasan Pantai Gondariah menggunakan dana transfer ke daerah atau TKD yang dikembalikan pemerintah pusat. Pembangunan dilakukan karena fasilitas pendukung wisata tersebut mengalami kerusakan yang semakin parah akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi, mengatakan proyek senilai sekitar 270 juta itu ditargetkan mulai dikerjakan pada September 2026. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan yang ditargetkan rampung dalam pekan ini. Selain membangun kios, Pemkot Pariaman juga akan membuat saluran pembuangan limbah produksi salak. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kebersihan kawasan wisata, mengurangi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan daya tarik Pantai Gondariah sehingga berdampak positif bagi pendapatan pelaku UMKM. Semula terdapat 3 kegiatan fisik yang direncanakan melalui TKD, yakni pembangunan kios salak, pemasangan rumput sintesis di Pantai Gondariah, serta pembangunan paving block dan pos retribusi di kawasan stasiun kereta api, namun 2 program terakhir ditangguhkan. Sementara pembangunan kios tetap dilanjutkan karena kerusakan masuk dalam dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P.

Gubernur Sumatera Barat Mahyildi An-Nasrullah menyambut positif uji coba kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang menempatkan aparatur sipil negara atau ASN lebih dekat dengan domisilinya. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik. Mayali mengungkapkan bahwa aspek domisili telah lama menjadi salah satu pertimbangan dalam penempatan dan mutasi ASN, baik saat menjabat sebagai wali kota Padang maupun gubernur Sumbar. Meski demikian, keputusan tersebut tetap mengutamakan kebutuhan organisasi, kompetensi pegawai, dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai ASN yang bekerja lebih dekat dengan keluarga cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih baik, sehingga dapat bekerja lebih fokus, produktif, dan memberikan pelayanan yang optimal. Namun, kedekatan domisili tidak boleh mengurangi profesionalisme maupun mengabaikan pemerataan sumber daya manusia di setiap perangkat daerah. Mahyildi berharap uji coba yang dilakukan BKN dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan manajemen ASN secara nasional. Menurutnya, jika diterapkan dengan tetap perdomanan pada sistem merit dan kualitas pelayanan publik, kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus memperkuat kinerja birokrasi yang profesional dan berorientasi pada masyarakat.

Berita selanjutnya datang dari Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, angka partisipasi KASAR atau APK pendidikan tinggi baru mencapai 31,45%, sementara pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 38,04% pada 2029. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, berbagai pihak didorong memperluas akses pendidikan melalui penyediaan program beasiswa. Salah satunya beasiswa tahun akademik 2027-2028 yang ditunjukkan bagi talenta muda di bidang akademik, olahraga, kreativitas digital, kepemimpinan hingga kegiatan sosial guna mencetak sumber daya manusia unggul. Salah satu perguruan tinggi yang menjalankan program tersebut adalah BINUS University melalui BINUS Scholarship. Rektor BINUS University Dr. Nelly Eskom MM mengatakan program ini tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan kemampuan akademik, karakter, kepemimpinan, dan kreativitas mahasiswa agar siap menghadapi tantangan masa depan. BINUS Scholarship menawarkan berbagai kategori beasiswa sesuai minat dan bakat calon mahasiswa, termasuk bagi mereka

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat upaya pencegahan konflik sosial melalui kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM. Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Muhammad Matsani mengatakan langkah tersebut juga diiringi dengan program mitigasi potensi konflik termasuk aksi tawuran serta penguatan moderasi beragama. Di sisi lain, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan untuk meningkatkan langkah pencegahan terhadap potensi gesekan antar warga yang dapat berkembang menjadi konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ingrat Joshua menegaskan pentingnya peran seluruh unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, FKDM, Babinkamtibmas, Babinsa, Lurah hingga Camat dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas bentrokan yang terjadi di Jalan Tamba, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli agar persoalan kecil tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar. Selain memperkuat deteksi dini, Komisi A juga meminta pendataan warga pendatang di lingkungan permukiman ditingkatkan melalui koordinasi lintas unsur kewilayahan. Aparat penegakan hukum pun didorong bertindak tegas terhadap pelanggaran, termasuk kepemilikan senjata tajam guna memberikan efek jera dalam mencegah keterulangan konflik sosial.

Atlet jetski Indonesia Aerol Sutan Aswar menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Indonesia International Jet Sport Grand Prix atau IGP 2026 yang digelar di Jetski Akademi Indonesia Ancol Jakarta pada 2-6 Desember 2026. Berlaga di hadapan publik sendiri, Aerol menargetkan meraih medali emas sekaligus membuktikan kemampuan atlet Indonesia di tingkat internasional. Dalam konferensi persiapan IGP 2026 di Jakarta, Selasa 28 Juli 2026, Aerol mengatakan ambisi menjadi juara merupakan bentuk komitmennya untuk mengharumkan nama bangsa. Atlet berusia 31 tahun itu menilai setiap pembalap dunia harus memiliki target tertinggi sebagai motivasi menjaga performa dan tetap bersaing di papan atas. Selain mengejar gelar juara, Aerol juga membawa misi menunjukkan bahwa pembalap jetski Indonesia mampu bersaing dengan atlet terbaik dunia. Ia menilai penyelenggaraan IGP 2026 di Jakarta menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi olahraga air sekaligus pariwisata Indonesia kepada peserta dan pengunjung dari berbagai negara. Pada ajang tersebut, Aerol akan tampil bersama adiknya, Aksa Sutan Aswar, yang juga akan turun di kelas GP dan Open. Dengan pengalaman serta prestasi di berbagai kompetisi internasional, keduanya diharapkan menjadi tumpuan Indonesia untuk meraih hasil terbaik di hadapan para pendukung tanah air.

Ya, berita selanjutnya datang dari korban meninggal akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang mengguncang Pulau Kyushu, Prefektur Kumamoto, Jepang, bertambah menjadi 13 orang. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di Tokyo pada Rabu 29 Juli 2026 berdasarkan data hingga pukul 8.30 waktu setempat. Pemerintah Jepang memastikan akan mengambil langkah darurat untuk mempercepat proses evakuasi dan penyelamatan korban di wilayah terdampak. Gempa yang terjadi pada Selasa 28 Juli 2026 itu juga diikuti gempa susulan bermagnitudo 6,1 serta sempat memicu peringatan dini tsunami di kawasan pesisir Teluk Ariake dan Teluk Yatsushiro. Untuk menangani dampak bencana, pemerintah Jepang membentuk satuan tugas khusus di bawah Pusat Penanganan Krisis Kantor Perdana Menteri. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah, termasuk runtuhnya berbagai bangunan yang menimbulkan korban terjebak. Salah satu bangunan terdampak adalah Mall Aeon Kumamoto yang mengalami kerusakan parah hingga menyebabkan puluhan orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebelum bangunan rumah runtuh sepenuhnya, sekitar 200 pengunjung dan pekerja berhasil dievakuasi ke area parkir, sementara petugas terus melakukan pencarian dan pengamanan darurat di lokasi.

Pelatih Chelsea Xabi Alonso optimistis Cole Palmer dan rekrutan anyar Morgan Rogers dapat tampil pada padu meski keduanya memiliki karakter permainan yang serupa. Menurut Alonso, Rogers merupakan tambahan penting bagi skuad karena memiliki fleksibilitas untuk mengisi berbagai posisi di lini serang, termasuk sebagai gelandang serangan atau pemain nomor 10. Palmer dan Rogers memiliki hubungan yang erat sejak usia muda. Keduanya pernah bermain bersama di tim nasional kelompok umur Inggris sejak U14 hingga akhirnya menembus tim nasional senior. Mereka juga sama-sama menimba ilmu di Akademi Manchester City hingga level U23. Karir keduanya kemudian terpisah. Roger bergabung dengan Middlesbrough pada 2023 sebelum pindah ke Aston Villa pada 2024 dan akhirnya direkrut Chelsea pada pekan ketiga Juli 2026. Sementara itu, Palmer berkembang menjadi salah satu pemain kunci The Blues. Di Chelsea, Palmer dan Roger sama-sama berposisi sebagai gelandang serang di belakang penyerang. Jika Xabi Alonso memainkan keduanya secara bersamaan, Chelsea berpotensi mengandalkan skema dengan dua gelandang serangan untuk mendukung penyerang tunggal di lini depan.

0: Ya, berita terakhir datang dari pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Pardiska Bagas Sujiwo, menargetkan gelar juara ATP Open 2026. Meski demikian, ia memiliki tetap fokus menjalani setiap pertandingan tanpa terbebani target yang telah ditetapkan. Pardiska memastikan langkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Finlandia Kalle Kaljonen dalam laga 3 game 21-15, 15-21, 21-19 pada babak 32 besar yang berlangsung di Taipei Arena. Ia mengikuti pertandingan berlangsung sengit karena Kali memiliki pengalaman bertanding yang lebih banyak. Pada babak 16 besar, Pardiska akan menghadapi tunggal putra Malaysia, Justin Ho, untuk memperebutkan satu tempat di perempat final.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsanak Pandanga, Basuo Balyak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang, siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dunsanak bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-8003. Kami ulangi 0821-55-66-8003. Jangan lupa Dunsana untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dunsana. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dunsanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi, Lai. Mani tu jo, Lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang menanggadang. Kalau menanggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo, mah.
0: Bang, sajak dulu lah ya bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak seng abinyo. Tabungan pun ndak ado lah ya, do.
1: Marin, percayo lah jo abang. Tinggal saketek lah nyo ko.
0: Tinggal saketek lah. Satio bulan abang mengeci antang katung. Samanjak tu, rumah tanggoa ndak pernah tanang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam, Bu Dila. Ndak baa, Bu. Cuman ada masalah sakete.
2: Aul, apa nan bakarajuan tu? Dari tadi si Bu Jo HP se mah?
1: Ndak ado, Bu. Cuma main game biasonyo.
2: Aul, Ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biasa, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah, Bu, supaya kehidupan Ambo tuh lebih ancak.
2: Aul, Razaki nan Elo indak datang dari jalanan takahtu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa meruntuhkan rumah tanggo.
0: Bu Dila, Ambo alah nak tahu lah harus bakat apa. Ambo hanyo nio rumah tangga Ambo baliak takah dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah do Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar alas jauh kok jalannya, Bu.
2: Kalau memang Aul sayang jo keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, Ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio, abang baliak tak dulu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Bu Dila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai baliak.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah membuat hati digelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan de untung-untungan. Tapi, de tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jan sampai, harapan nan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Ingat dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan namo, jo pesan atau kesan dun sana kaserolanyo. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga ND, jalan-jalan kapasta ini lupa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka badan sonak tentunya di hari Rabu nan cerah koyo, nan tarang nan hangi medang kangko. Cici menyapu dan sonak tentunya di program lama bana ya. Lalama bana indak basuh judun sana. Dan cinci tentunya Allah rindu bana. Nah jadi untuk dan sonak yang rindu pulau ka cici yang nyo request-request lagu yang nyo berkirim-kirim salam sama nyo jo berkirim-kirim cerita ya tentunya di sore hari ko, yaitu di tanggal 29 Juli 2026 langsung saja melalui kontak kita di 082155668003 atau bisa pula melalui telepon di 0811662930. Tak hanya itu ada pula yuk akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 official. Jadi untuk di sana langsung saja di DM dan ketik saja ya siapa penyanyi dan apa judul lagunya sama salam-salamnya, jangan lupa ya. Selain itu ya untuk dan sana yang mungkin saja sedang berada di perantauan alias berada di luar jangkauan kita yang masih nio mendengarkan suara cici mengudara dimanapun saja berada tanpa hambatan ya tentunya, bisa saja mendengarkan cici di streaming kita di www.responradio.com sama aplikasi kita di Jati Radio. Nah di langkah untuk di aplikasi Jati Radio kita download saja di Play Store, siap-siap tuh masuk ke aplikasinya, tu pilihlah di antara tiga radio. Nah di situ ada Respon Radio. Nah klik terus mulai untuk mendengarkan streaming kita. Dan tentunya di sana di jam pertama ko paling gercep tentunya masih ada ya, yaitu Bunda Dua Putri. Sorry Ananda, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Mau request lagu judul Garah Bagarah dari Ayu Amanda featuring Rido Zulma. Salam-salam untuk semua krusia respon dan untuk Sultan Latarwe, Ajo Ani, Adri Pasang Usang, Mamak Charlie Sikumbang, Bunda Queen, dan semua responers istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku dan semoga Bunda tetap semangat terus juga dan sehat selalu ya Bunda ya. Dan untuk dun sana jangan sampai telambe yo. Apalagi cici mengandung dun sana dari jam 3 ko sampai dengan jam 6 sore bekok. Jadi mari kita dengarkan terlebih dahulu satu spesial lagu dari Bundo yo, yaitu Bunda Dua Putri Garah Bagarah, dan akan dikeian jo satu lagu dari requestan Aurel yang kalau bergabung melalui WhatsApp kita dulu ya barusan. Assalamualaikum kakek, boleh Aurel minta lagu Kak Takana Bilo Pralo dari Silva Hayati. Salam untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, dan Bang Jojo, Bang Aul, Bang Viko, dan semua pendengar Respon Radio 93,0 official tanpa terkecuali. Makasih Kak Imut. Sama-sama ya Aurel, ditunggu lagunya. Untuk itu dan sana Cici tunggu pulo keberadaan dan sana yang nyo request-request lagu yang ini berkirim-kirim salam pulo ya, baik itu melalui kontak kita ataupun melalui telepon. Ayu Amanda, Garah Bagarah.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Hard listener, sadarkah Anda dunia ini berkembang semakin hari semakin sempit? Dengan menyebarnya internet dan lahirnya pesawat jumbo jet, belahan dunia utara dan selatan semakin dekat. Begitu juga dengan timur dan barat. Seakan tiada batas lagi di dunia ini. Hal ini juga berdampak di dalam organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Semakin singkat birokrasi yang ada, semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Sebaliknya, menciptakan birokrasi yang berlapis membuat semakin lama kita untuk mencapai kesuksesan kita. Jika Anda seorang pemimpin, buatlah seluruh prosedur kerja secara lebih sederhana. Karena birokrasi yang tinggi itu sudah ketinggalan zaman dan memerlukan biaya yang mahal. Lakukanlah KISS, artinya Keep It Simple Sir, atau lakukanlah semuanya secara sederhana.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box

di Geng Tak Basiso dari Rayo Love Sharing Halilintar Morgan. Special request dari Kang Mas yang ngalah bergabung melalui live TikTok kita ya. Dan lagu Dagiang Tak Basiso kok punya makna kayak dan sana ya, salah satunya yaitu ungkapan rasa sakit hati yang mendalam. Dan lagu kok menggambarkan seseorang yang sudah memberikan seluruh cintanya sama kepercayaan tapi dikhianati, jo perkataan manis, jo janji-janji palsu ondeh. Iko kok korban-korban ghosting kemana ya, bangkonya ada lagu yaitu Habih Tak Dagiang Tak Basiso. Dan untuk di sana masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Di program Lawak Warna yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 salam-salam dari Dunsana Kasarolanyo. Untuk di sana yang nio request-request lagu, yang nio berkirim-kirim salam, langsung saja melalui kontak kita di 082155668003. Atau bisa pulo melalui telepon. Kalau Dunsana nio soro Dunsana ikut mengudara ya, tentunya bahasa musisi pada sore hari ko di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada puluh ya akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kini Cici lah mulai live TikTok ya, jadi jangan lupa ya untuk Dunsana yang nio request-request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Sama ramikan tentunya bahasa musisi karena kalau di live TikTok, Cici bisa berinteraksi langsung bersama Dunsana. Pada di menit ke-27 kayak Dunsana adalah masuk yaitu requestan yang pertama dari WhatsApp kita yaitu dari Oma Mutia. Salam Cici, Pai Baraun, Cici, salam istimewa untuk Cici, grup Respon dan semua pendengar. Makasih Cici. Sama-sama Oma, ditunggu lagunya Emma yo. Selain dari Oma, ada pula dari live TikTok kita ya tentunya dari Bang Zul yang nio menengahkan lagu dari... Sebenarnya Bang Zul kok alah beberapa kali ya request lagu tapi lagunya masih kosong. Dan kata Bang Zul tadi pilihkan saja deh Cici. Oke siap, kalau misalkan pilih memilih kok, ah juaranya Cici sama Bang Zul. Dan Cici agih satu lagu ya untuk Bang Zul dari Hari Perintang, Cinta Hanya di Denai. Dan apa salam dari Bang Zul, salam-salam untuk Kasadog kru sajo Ci, salam istimewanya untuk Cici Selah Ci. Oke Bang Zul, diterima request-requestannya. Dan untuk Dunsana yang new request-request lagu masih Cici tunggu tentunya sampai dengan jam 6 sore Beko. Jangan sampai Dunsana lama nunggu-nunggu kayak Beko setelah diundur-undur juga akhirnya alah nak dole-dole habis lah slot untuk Dunsana new request lagu. Tuh ada pula ya special request odeh. Bunda-bunda, boleh bunda, mau nelfon bunda, Cici angkat terlebih dahulu bunda onde, bako bunda. Apakah jaringan bundaku sayang? Dan sebelum kita mendengarkan requestan lagu tentunya, mari kita dengarkan dulu ya, special request dari Oma, Pai Baraun, Aprilian Hayati Kalasa.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Gerobak Lampu dari Johnny featuring Indri ya. Dan lagu ku special request satunya dari Ke Apa Aja. Dan Ke Apa Aja aku dari Pariaman ya kironyo. Salam kata Ke Apa Aja tadi mana yo. Salam dari Padang Pariaman, salam kenal. Okay, siap Ke Apa Aja. Dan tentunya ya di sana lagu ku sebagai lagu yang mengantarkan kita di penghujung jam pertama, tapi tenang saja karena Cici akan kembali hadir di jam kedua. Masih jual lagu-lagu requestan sama jual salam-salam dari dun sana. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Boy Sandi Pantai Padang, special request dari Bang Padil yang telah bergabung melalui live TikTok. Untuk itu, selamat mendengarkan. Tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Assalamualaikum di awal kata, salam kaganti sirih copinang kaganti rokok na sabatang. Panik lah rasu berparantian, kok pelak lah rasu berpelindungan. Au sudah diberi ayah, kok litak lah diberi makan. Sawatu lagi ke sidang narami, sidang kok bakan dak tabu namani. Kok tabu tiba raunan ada di kami, jangan menjadi upik dan puji. Kok nak bakan dak lamang sarato jurti, cuma nana sia di pihak kami, hanyalah onde-onde je kodok ubi. Bagati melepo.
1: Kami bermain dan menumudo. Cikok tak singguang usaha marabo. Yo. Urang parabo capek tuonyo. Beko bakal luak bantu urang kodora.
0: Antah ketika kau nak sarang elok, antah wakatu kau nak sarang bayak, sadang rencak bungo kekembang jalo terserak ikan tiba. Sanak teraga kami tercinta, adi dalam album poh capai. Malibo,
2: yuk cakera.
0: Ambo bukan datang sendiri saja. Ambo datang berdua.
2: Yes,
0: ada teman saya.
2: Siapa namanya?
0: Si Lepai.
2: Imbau ranyo?
0: Itulah dia, Lepai.
3: Iko mo. Ambo di Lepai urang namokan. Di Batu Jangka kampung ambo urang namokan. Sampai kini ambo alu makan.
2: Itu pus-pus lam namanya kamu tu. Apa artinya pus-pus lam tu cakera?
0: Pusar-pusar ke lambung.
2: Si Cakra membawa jantan, kalau ambo membawa padusi.
0: Oh, padusi.
2: Yo,
0: itu namanya kencang kebetina kamu ya.
2: Mana dia?
3: Ya, mana lepo? Mana dewek tu?
2: Ambo imbo lo. Ete kadai.
3: Hei, ya sentian ya.
2: Ai, konyo.
3: Badan do, badan nama lepo.
2: Kenalkan nama Ete.
4: Denai bernama Ete Kadai. Kaki Ete panjang tungkai. Suko mengale di tengah balai. Sampai kini ango ambo bon patai.
3: Butuh bau na.
2: Iyo gak lain pula si konyek nyetek ni ya.
3: Kalau apa lelepo ke tampuan Ete itu mana lepo?
4: Kampuang-kampuang apa kicang lepai?
3: Mau kasih emo kampuang-kampuang.
4: Pia mana na?
2: Ayo. Apa suku Ete? Apa bi Ete?
3: Siapa dewe Ete? Dada atau dengke?
4: Eh, lah.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo dan sana tentunya masih bersama Cicio di jam kedua kita. Dan tadi sebagai lagu pembuka dari Bang Simo ya, lagunya dari Mak Lepoh Cakra Lepai Etek Kadai Muak Den. Dan selanjutnya dan sana yang nih request-request lagu, yang nih berkirim-kirim salam masih bisa, karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 6 sore beko. Nah, langsung saja melalui kontak kita ya dan sana di 082155668003, atau bisa pula melalui telepon kita ya di WhatsApp kita di 08116622930 untuk dan sana yang mungkin sanjo nio suaro nio ikui mangudaro. Selain itu ada puluh akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan untuk di sana yang mungkin saja sedang dalam perantauan kayak Bang Razi Putra kok ya, yang penyiar lamo tapi lah lamo tidak mendengarkan Respon Radio. Nah, ada kok solusinya untuk ya Bang Razi ya, yang masih ini mendengarkan suara-suara Respon Radio kok. Langsung saja bergabung di streaming kita di www.responradio.com sama aplikasi kita di Jati Radio. Dan di sana, ayolah bergabung tadi bersama Cici melalui live TikTok yang malah dari jam pertama tadi, yaitu dari Bang Alex yang ini mendengarkan lagu dari Sri Viola, yaitu Samba Ama. Sama dari WhatsApp kita dari Aceh. Assalamualaikum Cici, waalaikumsalam Aci ya. Request Aci lagu Android Cici Cici judulnya Mato Lalo Hati Batanggang. Salam pertama untuk Cici Gila Kru Respon Radio. Salam istimewa untuk Aju Ani, Uda Ardi, Bundo Queen, Uda Jess, Bang Alex, dan untuk semua sanak saudara kasadelahnya yang mendengar Radio Respon. Indak bahasa buik namo, indak baim bau gala. Jamaaf pamanuahannya hati rila nan bapakai. Boleh nak sanang dalam hati, sajuk dalam kiro-kiro. Terima kasih Cici. Sama-sama Aci ya. Dan ditunggu ya Cik lagunya. Selain dari Bang Alex, Aci ada pula ya tambahan. Atau mungkin baru request ya, baru Cici putakan. Bisa sempat Cici putakan. Dari Kak Yenri yang ini menengahkan lagu dari Najwa Hasan ya, Menanti Jawa Cinta. Jadi untuk dan sana yang new request-request lagu, langsung saja bergabung bersama Cici pada sore hari kok. Jadi sebelum Cici sambil menunggu-nunggu, tentunya menunggu-nunggu requestan-requestan yang lama suak, mari kita dengarkan kategori lagu terlebih dahulu. Dan lagu yang pertama Sri Viola Samba Amak.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadilah kita dengarkan yuk satu lagu dari Najwa Hasanah, Menanti Cewek Cinta, special request dari Kak Indri. Dan untuk Densona yang masih nih request-request lagu yang nyoba kirim-kirim salam bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon kita yang Densona mungkin saja nih suara Densona ikui mengudara bersama Cici pada sore hari ko di 0811-6622-930. Tanya itu ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan alhamdulillah ya, requestan pertama dari datang dari Kak Lili, lagu dari Rayola, Happy Tiada Basiso. Sama special request ada satu lagi dari Bang Razi ya, alias pendengar lamo kita. Dan Bang Razi ko, ah kak, Kak Cici request lagu Dendang Perantauan dari Adim. Salam untuk responers di mana saja berada, makasih. Sama-sama ya Bang Rezi Putra ya, ditunggu lagunya. Selain itu ada pula nih special bana ya, soalnya penyanyi langsung yang request lagu di live TikTok kita yaitu datang dari Kak Fristi Novella, Sakit Jodinai Sanang Jo Urang. Ondeh, iko kayaknya lagu ko relate bana sama Cici go, soalnya Allah basaki sakit bersama Cici Allah sanang-sanang nuju orang lain. Menggelau sore hari ko dengan lagunya Kak Fristi. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu special request dari Kak Lili, Rayola Habih Tiada Wasiso.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

deh iya bener galau sore hariku yo. Kayak abak tadi yo, ondeh lagu galau. Iya bak balai ya bak, kayaknya dun sana kita kok sedang nih bak galau kok nak bak yo. Dan masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan sama jor requestan dari dun sana. Tapi tidak hanya itu, aduh salam-salam pulo ya yang pastinya akan Cici sampaikan di udara. Untuk dun sana yang ragu, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau sama Cici yuk, pasti lagu-lagunya diputarkan, salam-salamnya dibacakan. Ke kotak kita saja di 0821-556-6803. Atau bisa saja melalui telepon kita langsung saja di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Tadi lah bergabung pasang Cici yaitu dari Bang Haryo Hartoni yang ini mendengarkan lagu dari Tia Ramon, Eli Kasim, Batang Tabi, sama special request ya tentunya.

dari Bang Alirudin Berutu dari Aceh Singkil. Halo Aceh Singkil. Waduh, dah di sana dah hanya orang-orang Minang saja yang melainkan ada pula yang dari Minang yang mendengarkan lagu-lagu Minang, yang suka lagu-lagu Minang, salah satunya dari Bang Alirudin ya, yang mendengarkan lagu dari Ipang featuring Rayola, Rantau dan Pajawah. Untuk itu mari kita dengarkan kedua laguku sebelum menutup perjumpaan kita pada sore hari kok.

Rantau dan Pajawah dari Ipang featuring Rayola. Dan lagu Koala mengantarkan kita di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja di sana, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga, alias di jam tiga, di jam yang terakhir. Untuk di sana yang mungkin saja Nio request-request lagu tapi masih menahan-nahan, jangan sampai ketinggalan ya, karena masih ada satu jam lagi. Tersisa satu jam lagi untuk dun sana request-request lagu. Tetap di 93.6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, masih bersama Cici di jam ketiga ya, kita ketemu balik ya. Cici, mantu minimalis hidang ekonomis di program Mama Badang akan memutarkan dendang-dendang binang. Sama ujo requestan dari dun sana. Sarato ju salam-salam ya. Atau ada sana yang nio dikas-rikas lagu, yang nio berkirim-kirim salam langsung saja melalui kontak kita di 0821-55-6680-03 atau bisa pula melalui telepon di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan di sana di jam kita yang ketiga kok ya, di requestan yang pertama, mari kita putarkan requestan dari Nenek Yumna kesayangan kita. Tapi sebelum itu, Cici bacokan terlebih dahulu. Assalamualaikum manis, alhamdulillah manis, waalaikumsalam. Kalau misalkan nenek yang menanyun mah, Cici jawabnya alun taruh gama nenek. Soalnya emang nyonyo tuh dibasuan untuk peker rumah nenek. Walaupun nyonyo gak jadi-jadi juga nek ya. Lai sehat manis, sehat alhamdulillah. Putri nenek lagu manis judulnya Cinta Susuku dari Puja Laura dan Eri salam-salame. Yang pertama untuk manis, Dila, Aul, Marin, Jojo, Piko, Silvano Ari, Bundo Queen, Ama Kak Uci, Sotala Terwe, Pak Abdullah, Dardi, Aju Ani, Ryan, Dajes, Sado Urang Pabrik, Dapek Salam Sadoe, Sado yang mendengar Dapek Salam Manis, Salam Kompak dari Nenek. Assalamualaikum manis, waalaikumsalam nenekku sayang. Ditunggu lagunya ya. Selain dari Nenek Yumne, ada special request tentunya dari Dunsa Nek Kito, dari live TikTok ya, dari Bang Yori, yang dia mendengarkan lagu dari Rafika Marti, Hapuhlah. Sama special request tentunya dari Apa Aja Deh ya. Ini yang mendengarkan lagu dari David Istanbul, Lah Menyuruh Tampak Jua. Dan sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya ya dan sana, mari kita dengarkan terlebih dahulu kategori lagu ko sebagai pembuka kita di jam pertama dan di segmen kita yang pertama. Puja Laura, Cinta Sasuku.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nggak terasa sih ya, latih tiba-tiba sih di pertengahan jam ketiga alias di jam terakhir. Tapi sebelum menutup perjumpaan ya, tentunya mari kita dengarkan terlebih dahulu special request tentunya dari Bang Bulls ya, yang pakai akun Bang Bip. Yang ini mendengarkan lagu dari Rido Zulma, Talon Song, sama special request Bang Alvarez dari Live TikTok. Yang ini mendengarkan lagu dari Misra Molai, Rato Kincia Tuo, sama special request 10 ya dari Bang Alvarudin, Alirudin ya, Alirudin Berutu dari Aceh. Yang ini mendengarkan lagu dari Silva Hayati, Basayang Tapi Babagi. Untuk dan sana yang new kirim-kirim salam, yang new request-request lagu, langsung saja melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon di 0811-662-930. Tak hanya itu, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok, di Respon Radio 93,0 official. Sebenarnya Cici agak bertanya-tanya sekete kok, yang biasanya Aju Ani, Sultan Latar W, Pak Abdullah, siapa le kok, yang biasanya bagabuang, udah jazz, onde baru besabu ya, langsung udah jazz mancat. Assalamualaikum Cici, masih bisa request Cici, masih bisa udah, tapi kayaknya harus Cici sadiokan ya satu slot lagi untuk lagu untuk udah. Silakan request udah. Selain dari udah jazz, siapa lagi kok? Mama, empat saudara. Ah banyak lah ya yang biasanya bagabung, gak bagabung pada sore hari kok. Cici tunggu ya besok ya untuk dunsana-dunsana yang biasanya bagabung pada sore-sore hari kok, yang ingin mendengarkan rendang-rendang Minang di 93,0 FM Respon Radio. Dan udah aja yang dikas lagu pulang lah, udah siap udah. Tapi Biko ya udah ya, di segmen selanjutnya udah Cici putarkan. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu Rido Zulma Talon Song special request dari Bang Boss.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Lama Bana. Dan tadi ya yang telah bergabung melalui WhatsApp kita datang dari Uda Jazz. Assalamualaikum Cici, masih bisa request Cici request lagu Pulanglah Uda. Lagunya Cici, Siko tadi hujan labe itu mangkonya labe masuk. Nggak sempat kata-kata hari ini Doci. Salam dibungkuh kami saja ya Cici. Onde, sayang banget ya Uda ya, padahal Cici menunggu-nunggu kata-kata Uda ya Dajas ya. Tapi nggak masalah karena Cici akan menunggu Uda untuk bergabung sih. Allah tuh malah bahagia ya Cici tuh. Yang penting bergabung request-request lagu Allah tuh mah Uda ya. Dan selain dari Uda Jazz ya, lah masuk pula dari live TikTok kita yaitu Bang Rahul yang ini mendengarkan lagu dari Balkis Putri Alexa, Rindu Bapusarokan. Waktu itu mari kita dengarkan kedua lagu kos sebelum menutup perjumpaan kita di program Lama Banyak.

Rindu Bapak Sorokan Balkis Putri, special request dari Bang Rahul ya, yang lebih gabung melalui live TikTok dan lagu kalau mengatakan kita di penghujung program. Nah, tak terasa di sana, alah 3 jam berlalu, kita harus say goodbye. Tapi tenang saja di sana, karena program Bapak Pandai akan hadir satu hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Jadi untuk di sana yang mungkin saja talambe bergabung, atau mungkin yang tidak sempat untuk request-request lagu, nah bisa jangan sampai ketinggalan ya tentunya. Dan kita akan ketemu lagi dun sana di program-program selanjutnya. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Karena setelah itu bakalan ada programnya itu Insert Membangun Rumah. Dari jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam. Habis itu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 akan ada program Triverse yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Maksud itu lagu-lagu pop Indo, manca sama Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi untuk di sana yang mungkin saja ini menggalau-galau pada malam hari, bisa saja bergabung di jam 7 malam beko. Dan akan dilanjut di program terakhir, yaitu musik malam di jam 10 malam sampai dengan jam 2 balik malam beko. Nanti itu mari kita dengarkan lagu dari Rayola Darah Terasa Beku, special request dari Bang Pares Pazu ya, Bang Pazu, yang lalu bergabung melalui live TikTok ikut yang akan menghantarkan kita di penghujung program. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran Radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Saya berharap Anda dan seluruh keluarga tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pendengar, ada banyak hal yang menjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang-orang yang tentunya setia, orang-orang yang tentunya memahami nilai dan arti kehidupan yang baik, saya percaya bahwa Anda tetap setia dalam mengikuti siaran radio yang bermanfaat bagi Anda secara pribadi dan dapat diterapkan di dalam keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Topik kali ini kita akan berbicara tentang mengapa tidak setia. Pentingkah kesetiaan? Sangat penting tentunya. Pendengar, saya berharap bahwa topik ini memberikan bagi kita arti tentang kesetiaan itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: pendengar, secara umum kesetiaan dipahami sebagai pengabdian dan taat kepada seseorang. Ada yang mengatakan bahwa kesetiaan itu bersifat antar pribadi dan hanya manusia yang menjadi objek kesetiaan. Dan kesetiaan dalam pengertian berbangsa adalah setia terhadap negara. Kesetiaan merupakan kekayaan termulia dalam diri manusia. Kata Seneca, seorang filsuf dan negarawan Romawi yang hidup dalam zaman perak sastra Latin, dia mengatakan seperti ini, setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang kesetiaan, minimal tentang indikator atau ukuran kesetiaan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pengalaman tentang kesetiaan. Setiap orang memiliki berbagai pengalaman yang berbeda. Ada orang yang selalu setia, ada yang kadang setia, ada yang tidak setia, bahkan ada yang pengkhianat. Bayangkan pendengar. Kesetiaan adalah ukuran kualitas karakter yang merupakan cerminan atas kepribadian seseorang. Jika seseorang berkarakter baik, dia akan selalu setia dan tidak mengecewakan. Jika seseorang tidak setia, mereka adalah orang-orang yang plin-plan dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, jika seseorang saling setia, maka relasi dengan sesama akan kuat, juga hubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau telepon 0813-315-711-811. Pendengar, dalam relasi kita sehari-hari, kesetiaan selalu melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Banyak hubungan yang hancur karena tidak adanya kesetiaan. Keluarga, persahabatan, organisasi yang jadi morat-marit, karier, atau bahkan lembaga kerohanian pun bisa hancur akibat orang-orangnya yang tidak setia. Kesetiaan bisa diwujudkan dengan pengabdian. Kesetiaan bukanlah perkara kewajiban. Kesetiaan merupakan kemauan dalam diri untuk memberikan diri secara total dan tidak terpengaruh terhadap apapun, sekalipun mendapat tekanan. Kesetiaan tidak harus pada hal-hal yang spektakuler, karena kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Sehingga orang-orang yang setia biasanya orang-orang yang selalu mempunyai komitmen tinggi terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dipahaminya, tentunya dalam hal-hal yang positif. Anda harus setia dalam hal-hal yang positif, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bagi diri sendiri, dan juga bagi keluarga. Selanjutnya, kita akan membicarakan kesetiaan dalam hubungan antar pasangan. Pendengar, sebuah pertanyaan penting, mengapa kesetiaan sangat mutlak dalam hubungan antar pasangan? Ada banyak nilai tentang kesetiaan, tetapi kali ini kita akan membicarakan tiga hal yang penting, yang merupakan nilai penting dalam hubungan pasangan suami istri. Yang pertama, kesetiaan merupakan satu bukti ketulusan. Mengapa? Karena hal ini merupakan integritas diri. Artinya seseorang konsisten untuk mempertahankan kualitas diri terhadap kejujuran dan kebenaran yang terbukti dalam ucapan dan tindakannya. Yang kedua, kesetiaan merupakan cerminan dari tanggung jawab. Orang yang setia akan memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap sesuatu, dalam hal ini pasangan Anda. Karena jika Anda setia dengan komitmen yang sudah diucapkan, maka Anda pasti akan bertanggung jawab penuh dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, kesetiaan membuat seseorang dihargai oleh lingkungannya. Kesetiaan identik dengan kejujuran. Pasangan yang jujur akan memberikan dampak kepada pasangan dan keluarganya, yaitu damai, sejahtera, bahagia, sekalipun ada banyak sekali masalah.

0: yang harus dihadapi. Namun, bersama pasangan, Anda akan menghadapi tantangan tersebut, sehingga dengan kebersamaan dan kesetiaan, Anda tidak merasa seorang diri. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, orang yang setia akan membawa keuntungan. Dia akan menjadi kebanggaan bagi pasangan dan anak-anaknya serta lingkungan di mana ia berada. Sehingga rumah tangganya, pernikahannya akan diuntungkan karena jauh dari perguncingan tentang ketidaksetiaan. Anda tahu, kalau Anda menyeleweng ke kiri, ke kanan, tidak bertanggung jawab, tidak setia, maka akan jadi gunjingan di lingkungan sekitar Anda. Pendengar, mengapa terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang klise dan seringkali dipertanyakan. Fenomena yang marak terjadi dalam pernikahan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Adalah ketidaksetiaan atau sering disebut perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan masalah bagi pasangan. Ya memang, masalah besar. Yang sering terjadi perselingkuhan itu dimulai dari pertemanan. Pertemanan yang telah dibina oleh salah satu pasangan dengan lawan jenis tidak dianggap sebagai bahaya yang mengancam pernikahan, sehingga hubungan pertemanan ini dapat dipertahankan. Artinya pertemanan yang normal, yang memang teman tanpa melibatkan rasa yang lain-lain. Yang akan menjadi masalah besar adalah ketika dalam pernikahan pasangan kurang, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing, yaitu perhatian, komunikasi, dan masih banyak lagi. Maka teman akrab inilah akan menjadi tempat curhat. Lalu, kalau tidak dapat mempertahankan perasaan masing-masing, maka terjadilah hubungan yang disebut TTM, teman tapi mesra. Kemudian mari kita melihat beberapa faktor pemicu ketidaksetiaan. Pendengar, tidak jujur atau bohong dan ketidakmampuan untuk mempertahankan komitmen, mempunyai pemikiran terhadap pasangan bahwa karakter dan sifat yang merupakan bawaannya sulit dirubah, sehingga untuk membicarakannya selalu menimbulkan argumentasi yang berakhir dengan konflik. Jika perubahan hanya sedikit sehingga jauh dari harapan masing-masing. Artinya, ini beberapa faktor yang kita pahami dan umumnya terjadi. Bagaimana dengan pihak wanita? Ketidakpuasan emosional. Wanita-wanita yang selalu mengeluh kurang perhatian, komunikasi, romantisme, konflik yang tidak dapat diselesaikan, sehingga ia mencari pemuasan tersebut di luar pasangannya. Bosan, tidak tertarik lagi dengan pasangannya. Ya, tidak tertarik lagi karena sudah tidak tampan seperti dulu. Orangnya selebor. Saya sudah capek untuk mengurusnya. Ini faktor-faktor pemicu. Bagi pria, ia lebih berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan seks untuk membuktikan maskulinitasnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, kemajuan teknologi komunikasi khususnya telepon genggam atau handphone, melalui alat ini seseorang dapat menjelajahi dunia ini, sehingga pertemuan melalui dunia maya juga menjadi salah satu pemicu ketidaksetiaan di antara pasangan. Mungkin saja individu tersebut tidak bertemu secara langsung, tapi dalam dunia maya, sehingga selalu berfantasi. Akibatnya, masing-masing tidak terlalu peduli dengan kehadiran pasangannya, dan bentuk kebutuhan yang dia inginkan mungkin saja akan terpenuhi di dunia maya. Lalu bagaimana akibat ketidaksetiaan? Pendengar, jika pasangan tidak setia akhirnya terjadi perselingkuhan, maka berbagai masalah juga akan muncul sebagai respons emosional akibat perselingkuhan dan ketidaksetiaan dalam pernikahan. Antara lain, banyak pikiran, depresi, gangguan makan, dan susah tidur, suasana hati yang tidak menentu, maka timbullah masalah kesehatan. Sehingga komitmen terhadap pasangan harus terus dipertahankan, karena ketika Anda mengkhianati komitmen pernikahan, maka Anda akan tertekan dan masuk ke dalam perangkap penjajahan emosi. Untuk itu, jangan pernah berpikir ketika Anda tidak setia terhadap pasangan, Anda akan menemukan orang lain yang lebih membahagiakan. Hal ini tidak ada penyesalan, karena pasti Anda akan terus membanding-bandingkan yang ini dengan yang itu. Mengapa? Yang Anda dapat adalah ketidakpuasan. Kepuasan-kepuasan hanya sesaat. Mungkin saja sapaan-sapaan romantis, tapi selebih daripada itu, Anda menjadi korban. Ya pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, bagaimana menghindari ketidaksetiaan dan perselingkuhan? Untuk itu, bangun komunikasi yang jujur. Seringkali pasangan merasa sulit untuk berbicara yang jujur tentang perasaannya karena takut terjadi konflik. Tetapi Anda harus melakukannya. Jika dirasakan perlu, maka hubungi konselor yang terpercaya untuk memberikan bantuan. Dan kami sedia untuk melakukannya. Hubungi kami di WhatsApp nomor 0878-790-58229 atau 0813-315-711-811. Yang berikut, menjadi pendengar yang baik tanpa dibarengi dengan perasaan marah atau kecewa, karena mungkin saja Anda mendapat masukan yang baik untuk sebuah perubahan. Bersama pasangan, perbaharuilah selalu komitmen Anda. Bangun kepercayaan tanpa menaruh curiga. Lupakanlah dan maafkan pasangan atas ketidaksetiaannya jika dia pernah melakukan ketidaksetiaan. Bangun kembali rasa percaya diri. Kelola pikiran yang negatif untuk diubahkan menjadi positif. Hindari asumsi yang merusak pikiran Anda. Bersama dengan pasangan, bicarakanlah visi Anda ke depan. Selanjutnya, bersikaplah wajar dan hindari sikap drama. Ya, kadang-kadang pasangan itu selalu bermain drama dengan penuh kesadaran. Karena Anda dan pasangan hidup ada di alam nyata, bukan di dalam sinetron. Akhirnya, jika Anda setia dalam hal kecil, maka pencipta akan bersama Anda dalam perkara besar. Dan siapa tidak benar dalam masalah kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: pendengar, demikianlah perjumpaan kami dan harapan saya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani akan mengakhiri perjumpaan ini. Kami berharap dalam membangun keluarga, Anda terus setia dalam komitmen-komitmen yang telah disampaikan pada saat Anda mengikat janji. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responers dimanapun berada, yang hari ini habis pulang kerja, habis pulang kuliah, habis pulang sekolah, dan tentunya habis menyelesaikan semua aktivitasnya, kegiatannya, gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya masih bahagia dan selalu bahagia ya. Senang sekali tentunya bersama Marin di malam hari ini seperti biasa dalam program Triverse. Sangat semangat untuk kembali menemani responders dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Marin ulangi sekali lagi ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2026, baik itu pop Indonesia, pop Inggris, ataupun juga pop Korea. Nah, tentunya responders sambil menemani aktivitasnya kembali di malam hari ini, mungkin ada yang lembur karena ini akhir bulan ya, biasanya tutup buku nih, ada cerita tutup buku untuk program bulan ini, atau mungkin yang lagi masih dalam perjalanan karena macet di jalan ya, sambil dengerin radio respon tentunya, kita temankan dengan lagu-lagu kesayangan kamu, jadi langsung aja bergabung bersama Marin di malam hari ini, di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Aduh, kita sudah bakal meninggalkan bulan Juli dan akan memasuki bulan yang baru 2 hari lagi nih. Di mana bisa bergabungnya? Langsung aja di kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Kita ulangi sekali lagi di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok yang akan kita mulai beberapa menit lagi. Tentunya di ID Respon Radio 93,0 Official. Dan ditunggu semua requestan terbaik ataupun juga kirim-kirim salamnya ya responders. Mungkin lagi ada yang jauh ya, jauh dari pasangan, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat. Jadi alangkah baiknya kita berkirim-kirim salam ya tentunya, biar semakin apa? Biar semakin erat, walaupun jauh di jarak tapi erat di persaudaraan, di hati masing-masing. Dan responders bisa dengarkan siaran kita hari ini dari aplikasi Radio Jati ataupun dari streaming kita di website www.responradio.com. Kalau kamu enggak punya radio yang bentuknya radio ya, yang cari frekuensinya, nah tenang aja, sekarang udah bisa diakses dari berbagai aplikasi ataupun juga dari HP langsung tentunya siaran hari ini. Dan kemarin tunggu ya tentunya responder semua seperti yang sudah bergabung bersama kita. Ada dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Malam Ananda, semangat terus ya malam kembali Bunda. Bunda request 3 lagu. Oke, boleh nih Bunda. Apa nih yang pertama? Yang pertama itu dari Indonesia, pop Indonesia, judulnya Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Yang manca judulnya Always Be My Baby dari David Cook. Dan yang Korea judulnya If You're With Me dari Sung Si Kyung. Salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk seluruh kru yang respon, untuk semua responers, dan istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama Bunda. Salam kembali tentunya. Salam istimewa juga dari Marin untuk Bunda. Dan salam dari seluruh kru yang respon untuk Bunda sekeluarga ya Bunda. Ditunggu lagunya, nanti akan Marin putarkan tentunya Bunda. Terus juga ada nih requestan dari Kakak Banyu, Kakak Tialistia, Kakak Sarah, dan Kakak Putri Sagita Destiani yang malam hari ini mau diputarkan lagu dari Sabrina Leonard berjudul Selesai. Nah, ini kayaknya lagu yang baru dirilis dan baru di apa sih namanya? Di present kan aku tuh bikin acaranya. Aduh, kemarin lupa, nanti bakal kemarin kasih tahu deh namanya apa. Tentunya lagu yang baru dipublish oleh Sabrina Leonard berjudul Selesai ini kayaknya bakal bikin album lagi. Nah, kita dengarkan aja nanti lagu-lagu yang sudah masuk bersama kita ya, requestan dari para responders kita. Dan responders yang lagi dengerin jangan sampai ketinggalan, karena kita cuma nemenin sampai jam 10 malam nanti. Untuk itu, sambil menunggu requestan yang lain, kita dengarkan satu lagu dari Sabrina Leonard terlebih dahulu ya, judulnya Selesai.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, Responers masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia ya, satu lagu dari Song Si Kyung, If You're With Me, yang sudah menemani kita di malam hari ini dan membawa kita di menit ke-25. Seperti biasa, kemarin masih akan menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu. Untuk itu, kita akan kembali dengerin lagu kali ini yang sudah Marin siapkan untuk menemani Responers, datang dari The Rain berjudul Cinta Yang Tersimpan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Selina Grace dan Andi Rianto ya, Sumpah Mati. Waduh, lagu ini lagu kemenangan sih, lagu kemenangan dari Indonesian Idol ya tentunya, Responders. Dan tentunya sempat menjadi trending 1 di YouTube ternyata ya. Thank you banget untuk Selination yang sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah berbagi requestan lagu ya Kakak Fir. Terima kasih Kakak, sama-sama Kakak Fir. Dan gak hanya Kak Fir aja yang sudah berbagi lagu, juga di live TikTok kita ada dari Bang Boyzar yang berbagi. Ini kayaknya lagi rindu banget dengan seseorang kayaknya ya, karena merequest lagu Ruang Rindu. Waduh, untuk siapakah Ruang Rindunya ini ya, Responders? Yaudah deh, nanti akan kita putarkan ya Bang Boyzar. Juga ada Bang Peter yang sudah bergabung dari WhatsApp telepon kita. Tentunya tadi udah berbagi salam-salam juga untuk seluruh Responders, untuk Bunda Queen, Uda Sultan Letterw, Bang Ryan, terus juga Bang Dean. Pokoknya semua disalami oleh Bang Vitro, terus juga untuk seluruh krusia respon ya. Tadi request lagu juga dari Seven Icons berjudul Playboy. Oke, ditunggu ya. Dan juga ada Kakak Aku Purnama nih yang request lagu dari Kim and Nabila yang berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu. Nah, yang awalnya Ruang Rindu, yang akhirnya Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini kenapa semuanya harus menggalau ya? Aduh, sama banget, udah kayak pantun gak sih? Tapi tanpa berlama-lama kayaknya langsung aja kita merindu bersama-sama dari Boyzar, Ruang Rindu.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Beberapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas, requestan lagu dari Bang Daun Jatuh di malam hari ini nih, responers yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Kalau pertanyaan berapa kali kita akan saling memaafkan, tapi yang pasti 70 kali 70 kali kali ya. Jadi gak ada akhirnya, gak ada habisnya untuk saling memaafkan ataupun saling saling memaafkan ya tentunya. Dan buat responders mungkin yang di malam hari ini sedang menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati, mungkin memaafkan itu bukan berarti kita melupakan, tapi memaafkan adalah bentuk cara kita sebagai makhluk sosial, makhluk ciptaannya yang Maha Kuasa ya responders. Dan lagu tadi juga tidak terasa sudah mengantarkan kita di menit ke-57. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam yang pertama ini ya responders. Kita akan kembali lagi nanti di jam 8 termasuk ke jam kedua dalam program Traverse, dan tentunya masih bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Kayak malam hari ini, Ku Sedang Senang-Senangnya.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Salma Salsabila, Rumah. Rumah tempat, tempat apa nih? Tentunya tempat untuk kita kembali dari semua rasa ya. Rasa lelah, rasa apapun itu, dan rumah menjadi tempat kita untuk pulang, tempat kita kembali. Requestan hari ini yang sudah bergabung di live TikTok kita dari Kakak Cahaya ya. Semoga Kak Cahaya, walaupun mungkin rumahnya tidak rumah yang sesungguhnya, itu mungkin belum sangat itu, tapi bisa menemukan rumah yang bisa dianggap rumah ya, responders. Dan lagu tadi sudah membuka perjumpaan kita kembali di malam hari ini dalam program Travers, dan sudah masuk di jam yang kedua ya, responders. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan kita sudah masuk di jam kedua. Kali ini tentunya kita akan kembali memutarkan lagu-lagu requestan dari responders yang sudah request dari tadi ya. Dan hari ini sudah bergabung kembali ada dari live TikTok kita, ada kakak Anadar Uli, dan juga ada Bang Kris nih yang request lagu dari Titik Nadir dari Kahitna, dan juga Haha dari Sabrina Leonard. Dan nanti akan kita putarkan juga lagu requestan dari Kastar Shelby yang berjudul Vitamin U dari Paul Partohap. Katanya ini lagu special request untuk Kak Marin. Terima kasih Kastar Shelby untuk Vitamin U-nya ya di malam hari ini. Dan juga sudah ada masuk requestan dari WA, tapi kayaknya kita tahan dulu ya. Om Boy, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan. Kira-kira Om Boy request lagu apa ya? Sebelum kita masuk dan sebelum kita putarkan lagu-lagu kali ini, Marin masih mau ngajak untuk semua responders yang sudah bergabung dari web kita ya, ataupun juga dari live TikTok tentunya di malam hari ini. Kalau mau request lagu bisa langsung aja. Dan untuk responders yang lagi dengerin di radio atau juga lagi dengerin di aplikasi Radio Jati serta dari streaming tepatnya di website www.responradio.com, mau request lagu bisa langsung bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita. Tentunya yang bisa di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga responders bisa gabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu satu lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir, Play on Song.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

I want this vitamin U. Waduh, siapa di sini lagi butuh vitamin U? U-nya ini lebih merujuk kepada someone special ya kayaknya ya. Yang lagi butuh ini maksudnya kayaknya lebih butuh diperhatiin sama orang yang spesial, sama orang yang kita keraskan sih kalau bahasa anak Gen Z sekarang ya. Dan semoga walaupun kamu gak nemuin orang spesial itu, tapi kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan vibe ataupun semangat yang positif. Biar apa? Biar tentu hari-harinya terus bahagia ya responders. Dan kayak di malam hari ini juga bersama Respon Radio, bersama Marin dengan berbagai lagu-lagu yang sudah kita siapkan, apalagi lagu-lagu requestannya kamu di malam hari ini, tentunya dalam program 3 verse dengan berbagai 3 versi lagu yang akan Marin putarkan. Ada boleh request lagu pop Indonesia, lagu pop Inggris ataupun Western, dan juga lagu pop Korea, tentunya dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan sudah bergabung bersama kita ada Om Boy nih yang udah menunggu kayaknya lagunya akan diputarkan ya. Yang sudah menyapa kita semua, malam cantik, malam juga Om Baik. Om request lagu Aku Yang Tersakiti dan juga Bukan Rayuan Gombal. Juga ada salam-salam dari Om Boy untuk seluruh responders. Dan spesial buat Cantik, makasih Cuantik sama-sama Om Baik. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya. Dan juga dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Fendi Kompresor ya, yang request lagu Saat Kau Telah Mengerti dari Virgo. Dan juga ada lagu dari Mas Malas Komen nih, tapi akhirnya komen juga, yaitu Adrian Khalif 2001 Kali. Oke deh, untuk itu ketiga lagunya akan menemani responders. Dan buat kamu yang mau gabung juga, mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, gimana caranya? Langsung aja bergabung dari kontak ataupun WhatsApp atau dari berbagai media sosial kita, tentunya di Facebook, Instagram dan juga TikTok Respon Radio 93,0 Official, atau di 0821 5566 8003, serta di 0811 6622 930. Marin tunggu ya, dan responers juga bisa dengarkan nantinya lagu-lagu yang diputarkan biar lebih jelas nih, bisa di streaming ataupun juga di aplikasi Radio Jati. Kalau dari streaming bisa langsung meluncur di www.responradio.com. Untuk itu satu lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti, kita putarkan untuk malam hari responders, khususnya Om Boy.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

2001 kali dari Adrian Khalif. Kalau kata Adrian sih, maupun seberapa banyak kita bertengkar ataupun juga kita berantem, mau sebanyak 2001 kali pun, tapi tetap sayangnya dan cintanya hanya untuk kamu. Ini siapa yang lagi berantem-berantem juga ya? Kayaknya rasa berantem, rasa marahan itu udah tergantikan nih dengan rasa cintanya yang luar biasa ya. Mungkin juga ini yang dirasakan oleh responers kita yang lagi request lagu ini. Ada Bang Males Komen ya, sama kayak namanya. Walaupun namanya Males Komen, tapi akhirnya sebanyak 1000 komen sudah dikirimkan di malam hari ini ya oleh Bang Males Komen. Terima kasih tentunya untuk Bang Males Komen yang sudah bergabung di malam hari ini. So juga kita gak hanya akan putarkan lagu dari Bang Males Komen sih, tapi juga banyak yang udah gabung request lagu lagi. Sama tadi satu lagu dari Om Boy yang belum kita putarkan ya, dari Judika, Bukan Rayuan Gombal. Wah, tadi mah Rayuan Gombal nih, kalau ini lagunya Bukan Rayuan Gombal ya. Dan juga dari Kak Lili di malam hari ini yang bergabung request lagu dari Tulus, Teh Hijau. Wah, kalau ini mah definisi orang lama ataupun orang baru, pemenangnya tetap diri sendiri. Siapa di sini yang lagi kangen-kangen sama orang yang gak jelas? Orang yang kita kangenin aja tapi dia belum tentu kangenin kita. Lebih baik kita kangenin diri kita sendiri sih ya kayaknya. Dan tentunya kedua lagu ini akan Marin putarkan untuk kita semua. Dan ada salam nih dari Bang Silvano untuk Om Boy, Kak Lili, dan Bang Males Komen. Oke, langsung dibaca kayaknya salam-salamnya dari Kak Lili ya. Oleh Kak Lili dan Bang Males Komen nih Bang Silvano. Tapi Om Boy dapat salam dari Bang Silvano yang udah gabung di live TikTok malam hari ini. Dan juga tadi ada Kak Mut yang request lagu dari Riba Sebelah Hati, serta dari Bang Raka yang request lagu dari Raimla Ode, Bersenja Gurau. So untuk itu responers, kayaknya langsung aja keempat lagu ini akan menemani malamnya responers sebelum kita berpisah dari jam kedua ini. And enjoy for your song.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

lagu dari Remla Ade Bersenjauh Gurau, requestan dari Bang Raka untuk pacar tersayangnya. Aduh, ini emang boleh sesol sweet ini di udara. Tapi, aduh ini kayaknya orangnya istimewa banget ya. Thank you untuk Bang Raka. Dan siapapun pacar Bang Raka yang mungkin lagi gabung juga di live TikTok malam hari ini, selamat mendengarkan ya Bersenja Gurau-nya dari Bang Raka. Dan semoga hubungannya langgeng dan bisa berlanjut sampai ke kemana? Ke sebuah rumah terkecil tentunya. Ini di komen pada TikTok, orang-orang galau pada langsung komen, when ya. Nanti giliran dikasih jawabannya nih, menghindar, dikasih tunjuk, malah takut, malah kabur. Tapi tentunya responers lagu tadi juga menjadi lagu penutup kita di malam hari ini. Dan so sorry banget Bang Tiar, nanti kita gabung lagi ya Bang Tiar, teleponnya, karena kemarin harus closing dulu di jam kedua ini. Nanti kita gabung di jam 9 ya Bang Tiar. Dan juga untuk responders, kita juga harus menutup perjumpaan untuk jam kedua ini. Nanti kita akan bertemu lagi di jam 9, tepat jam ketiga kita, masih dengan program Triverse dan masih bersama Marin tentunya di 93,0 FM. Dan satu lagu dari Mahal ini untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Sial.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio.

63,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi ya dengan program Triver di jam ketiga, jam terakhir kita di malam hari ini tentunya, yang masih sama dengan jam pertama dan jam kedua, dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2006, yaitu pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Tadi juga sudah dibuka dengan satu lagu dari The Bagindas berjudul Suka Sama Kamu. Ini kayaknya lagu makin ngingatin kita zaman-zamannya FTV. Kayaknya juga mas sekarang masih ada deh. Yang judulnya suka bikin ketawa aja. Misalnya nih ada yang kasih contoh nih misalnya ya. Kayak judul FTV versi Bang Dean, Cici Tersangkut di Atok Jam Gadang. Aduh, jangan sampai ya Bang Dean. No, jangan sampai tentunya. Dan tadi juga itu lagu requestannya dari Bang Mulia Jaya yang sudah bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Thank you Bang Mulia Jaya. Dan gak hanya Bang Mulia Jaya aja yang sudah bergabung bersama kita di live TikTok, tapi juga sudah ada requestan lagu nih dari para responder kita yang kayaknya lagi pada galau. Pokoknya campur aduk deh, ada yang lagi seamin tak seiman, requestan lagu dari Bang Rafli, terus juga ada mantan terindah dari Raisa featuring Yofi and Nuno, Yofi Widianto ya. Tadi juga kemarin bertanya, kayaknya kalau udah mantan kenapa terindah ya? Nah lucunya ada yang ngejawab nih, kata Bang Mochi, ya kenapa kalau terindah jadi mantan? Kadang dia datang cuman buat jadi pelajaran, bukan tujuan. Dem, masuk Kak Gem, kasih paham nih kata-katanya dari Bang Mochi. Kadang seseorang itu datang bukan jadi tujuan, tapi ya sekedar pelajaran untuk hidup kita. Oke deh, gak apa-apa. Ditunggu nanti lagunya ya Kak Cici, akan kita putarkan. Dan ternyata juga ada Bang Silvano yang bergabung. Kayaknya ini sosok seorang ayah yang bertanya kepada anak-anaknya, yang lagi tanya sama semua anak-anak.

yang mungkin atau untuk responders kemana saja kau hari ini dari Good Morning Everyone GMA ya tentunya, dan untuk responders juga yang mau bergabung berbagi requestan lagu di malam hari ini masih bisa dan masih kemarin tunggu tentunya bisa bergabung dari media sosial kita, salah satunya dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official atau dari kontak dan WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini dari berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi Radio Jati ataupun juga website streaming kita www.responradio.com. So untuk itu langsung aja untuk menemani malam ini dan jam 9 serta jam ketiga, satu lagu dari Good Morning Everyone. Kemana saja ke hari ini?

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Tahukah Anda mengapa banyak pemimpin gagal? David L. Dotlich dan Peter C. Caro dalam Why CEOs Fail atau Kenapa Para Pemimpin Gagal memberikan beberapa alasan mengapa seorang pemimpin dapat gagal. Alasannya antara lain, adanya sikap arogansi, merasa diri paling benar dan yang lain salah. Ada sikap melodrama, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ada sikap excessive caution atau takut yang berlebihan dalam mengambil keputusan. Sikap habitual distrust atau sikap yang selalu curiga kepada orang lain. Sikap aloofness atau sulit dihubungi dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Serta sikap passive resistance yang artinya tidak yakin dengan apa yang dikatakan. Nah, jika Anda seorang pemimpin, jauhkanlah diri Anda dari semua sikap tersebut. Maka sukses akan mengikuti Anda.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responers, gimana, sudah mengingat kembali kah mantan terindahnya? Semakin bersedihkah? Tapi kalaupun dia memang mantan terindah, kalau udah mantan, semoga tentunya kita harus tetap terima dan bahagia terus. Tapi kalau memang dia jodoh, percayalah, segala yang sudah ditakdirkan kepada kita pada akhirnya akan kembali. Dan yang bukan jadi milik kita, mau sebesar apapun usahanya, mau sekeras apapun doanya, yang bukan untuk kita, bukanlah untuk kita ya responders. Dan tentunya di malam hari ini, thank you untuk semua responders yang sudah bergabung. Kita belum pamit karena kita masih akan memutarkan kembali lagu-lagu pop yang akan menemani responders. Kali ini ada yang lagi sedih, lagi galau juga ya. Kayaknya ini dari Bang Phil Black yang cerita, laki-laki tidak bercerita tapi tiba-tiba cewek yang dia cintai ternyata punya lelaki lain. Mana udah lama lagi hubungannya? Untuk itu langsung aja kak, lagu Traitor dari Olivia Rodrigo. Waduh, laki-laki tidak bercerita tapi takutnya tiba-tiba ngegolda di depan Aca Mart ya, sampai dua kotak ataupun dua botol Golda. Tapi tentunya semangat untuk Bang Phil Black ya, apapun perasaan yang dialamin hari ini, kekecewaan, perpisahan yang gak kita inginkan, semoga aku percaya selalu digantikan dengan hal-hal baik tentunya. Kalaupun emang dia bukan jadi milik kamu, tapi pasti kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar yang tahu dan menghargai diri kamu. Semangat Bang Phil Black. Dan tentunya juga untuk responders yang mau bergabung berbagi requestan lagu, let's go, langsung aja bisa bergabung dari berbagai media interaktif kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan khususnya live TikTok kita di malam hari ini di Respon Radio 93,0 Office sial, atau juga bisa dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 serta di 0811-6622-930. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini bisa dari streaming www.responradio.com. Untuk itu satu lagu dari Olivia Rodrigo, Traitor, langsung aja deh kita putarkan.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

can be moved dari the script requestannya Kak Manis yang kayaknya lagi galau banget di malam hari ini. Aduh, kembali lagi ya untuk Kak Manis, kalaupun lagi galau dan mau melupakan seseorang, kayaknya gak perlu melupakan ya, tapi berhenti berharap kali ya. Dan semoga kamu menemukan kebahagiaan kamu yang lebih lagi ya dibanding kebahagiaan dengan mungkin someone special yang pernah kamu temui kemarin. Intinya semangat selalu untuk semua responders di berbagai kondisi apapun. Dan terima kasih untuk Kak Manis yang udah dengerin dan juga udah request lagu di malam hari ini. Dan tentunya untuk responders yang mau bergabung request lagu boleh banget ya. Masih kemarin tunggu di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Ada Ryan yang baru bergabung nih, Kak, request Titik Nadir. Kak Titik Nadir udah kita putarkan tadi, Ryan, boleh ganti lagi ya lagunya. Dan kembali dari live TikTok kita sudah bergabung Bang Aku Jaki nih yang request lagu dari Olivia Rodrigo Stupid Song. Kenapa nih tiba-tiba lagu stupid nih? Apa yang terjadi? Tapi apapun itu ya, langsung aja nanti akan kita putarkan. Serta juga di malam hari ini sudah ada yang bergabung dari kontak kita, ada Masima Tupang yang berbagi cerita. Dan kita baca dulu ya. Hai hai, selamat malam Kak Marin, selamat malam juga Kakak Simatupang. Gimana hari Jumatnya? Oh, sekarang masih Rabu nih Bang, aduh kayaknya terlalu terburu-buru untuk mengejar Jumat gak sih? Masih semangat? Masih dong, join boleh ya, boleh banget. Dapat kata-kata dari penyiar radio sebelah, percayalah bahwa yang kita alami saat ini belum seberapa dibanding sesuatu yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Menurut Kak Marin, kalimat percayalah di balik hidup yang susah pasti ada kemudahan, itu hanya penenang atau ada makna tertentu. Kalau menurut Marin, ada maknanya sih ya. Dan maknanya kayak udah Marin jauh panjang lebar banget di WA juga, di kontak juga ya. Dan mungkin untuk responders boleh bantu Bang Simatupang di malam hari ini ya. Apakah kalimat percayalah di balik hidup yang susah pasti ada kemudahan termasuk sebuah kata-kata penenang aja, atau sebenarnya ada makna tertentu nih? Dan salam-salam dari Bang Simatupang juga untuk kemarin yang siaran, sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio. Dan tak lupa responders dimanapun berada, request lagu It Get Up Kak berakhir di aku, semangat siarannya. Oke, Mas Simatupang, ditunggu nanti lagunya ya. Mas Simatupang akan kita putarkan. Dan juga datang dari Kak Gemini tadi di request lagu Bunga Maaf dari The Lantis. Untuk itu ketiga lagu ini akan kita putarkan untuk menemani malamnya responders. So stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Itu lagu dari Delantes, Bunga Maaf, requestan dari Kak Gemini yang ternyata ditujukan untuk sang pacarnya. Emang boleh ya menebar kebucinan ini untuk orang-orang yang lagi pada jomblo gini ya, Kak Gemini? Tapi terima kasih Kak Gemini sudah berbagi requestan lagu ya, walaupun ini untuk pacarnya. Gak apa-apa. Kita bakal selalu menerima setiap perasaan ya. Mungkin ada yang galau, ada yang lagi butterfly era, ada yang lagi romantis banget. Dan tentunya doa yang terbaik untuk Kak Gemini dan juga sang kekasih hatinya. Semoga langgeng ya tentunya. So responders di malam hari ini, sebelum kita menutup perjumpaan di program Triverse, kita dengarkan dulu yuk kembali satu lagu datang requestan dari Bang Fabio nih, berjudul Beautiful. Ini kayaknya lagi bilang kemarin cantik kah atau gimana nih? Dari akun featuring dengan Cowboy Odonis ya di malam hari ini. Dan untuk requestan lagu kayaknya sudah kita tutup ya responder, karena kita udah mau closing nih sebentar lagi. So untuk itu satu lagu dari akun featuring Cowboy Odonis, Beautiful, and play.

Dan lagu tadi menjadi lagu penutup juga di malam hari ini karena gak kerasa kita sudah menit ke-56 ya responders. Thank you untuk semua responders yang sudah bergabung di malam hari ini berbagi rekasan lagu. Kirim-kirim salam, bahkan ada yang kirimin lagu untuk pacarnya, saling mengirimkan lagu nih. Aduh, so sweet sekali ya, senang sekali tentunya bisa menemani responders. Tapi sayangnya kita harus menutup program Traverse di malam hari ini. Tapi tenang aja, walaupun program Traverse sudah selesai, setelah ini akan ada program musik malam dengan berbagai topik-topik menarik yang sudah disiapkan untuk menemani responders. Dan tentunya lagu-lagu pop Indonesia dan Inggris yang akan menemani responders dan akan ditemani juga bersama Bang Aul Ganteng yang sudah siap menemani responders. So jangan kemana-mana tentunya. Dan Maren juga pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan selama siaran. Maren pamit dari ruang udara dan siaran kita di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu ya, dan semangat untuk melanjutkan aktivitasnya esok hari. So Maren akhiri kembali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye bye. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Satu lagu dari Virgo, Selamat Tinggal, akan menutup perjumpaan kita di Traverse kali ini.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers, dan kembali lagi kita berjumpa Responers. Nah, sekarang kita kembali berjumpa ya Responers dalam program Musik Malam. Tepatnya pada hari Rabu ya Responers, tanggal 29 Juli 2026. Seperti biasa, Aul akan menemani Responers dalam program Musik Malam dari jam 10 ini Responers sampai jam 12 nanti ya, yang berarti 2 jam kebersamaan kita malam ini Responers sebelum kita beristirahat tentunya. Nah, dengan iringan lagu-lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Dan tentunya pakai yang vibes yang santai, yang gak berisik ya Responers, yang emang cocok banget kita putarkan sebelum tidur ya. Jadi buat Responers yang mau request lagu nanti boleh banget, atau Responers mau kirim lagu juga boleh, asalkan sesuai kategori kita ya. Nanti Responers bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, jangan sampai ketinggalan ya. Untuk itu Responers, Aul tunggu buat Responers yang mau bergabung. Nah, buat Responers mungkin yang berada di luar jangkauan kita, jangan khawatir, karena Aul bakalan tetap hadir untuk Responers malam ini. Bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. So, buat Responers langsung saja bergabung. Nah, malam ini biar makin santai, makin seru ya, biar makin kerasa nyamannya malam ini. Nah, Responers, kita juga akan bahas satu tema yang menarik nantinya, yaitu tentang cerita reflektif. Jadi buat Responers yang penasaran nanti gimana pembahasannya, stay bareng Aul di program Musik Malam. Oke Responers, kita ada dapat pesan nih Responers datang dari WA, ini dari Bunda Dua Putri. Selamat malam Nak Aul, sayang Bunda. Malam juga Bundaku yang sayang, yang tersayang ya. Semangat terus ya, always dong Bunda. Malam ini Bunda request dua lagu, yang pertama judul Beautiful in White dari Saint Villani, yang kedua judul Perfect dari Edi Seren. Salam-salamnya untuk Krusia Respon seluruhnya. Untuk Responers semua, semoga sehat selalu, istimewa untuk Ananda Aul. Makasih. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya Bunda, nanti Aul putarkan. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu Responers satu lagu dari Gea Indrawari yang berjudul Jiwa yang Bersedih. So, selamat mendengarkan.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

Itu dia lagu special request dari Bunda Do Putri, lagu dari Idezanan yang berjudul Perfect. Waduh, cocok banget kita putar malam ini ya, Responers. Spesial banget nih di request sama Bunda Do Putri, Responers. Oke, Responers, udah mulai live TikTok ya, dan kita udah dapat requestan nih, Responers, langsung dari live TikTok. Ada dari Kak Cici yang request lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Honeybee. Oke, terus di kontak kita juga ada requestan dari para berbinar malam ini, Responers. Ada dari Kak Aulia, Kak Vika, Kak Lagi-Lagi Sarah yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke, ditunggu ya buat para berbinar malam ini, nanti lagunya aku putarkan langsung habis ini. So buat Responers yang mau bergabung boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. So buat Responers yang mau bergabung juga lewat media sosial kita boleh banget, nanti bisa bergabung lewat Facebook, Instagram ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari dan di DM nantinya Respon Radio 93.0 official. Untuk itu Responers, kita langsung putarkan saja satu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Malam.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, responders masih bareng Aul di suasana malam yang sepi ini ya. Oke, tadi kita telah putarkan satu lagu special request dari Bang Stars yang bergabung lewat live TikTok responders. Ya, request lagu dari Frank Ocean yang berjudul Pink White. Oke, udah terputarkan dan lagu ini telah membawa kita ke menit 34 ya responders. Nah, kita ada dapat requestan tambahan nih responders dari responders kita di live TikTok. Yang pertama ada dari Bang Fabio yang request lagu dari Charlie Puth yang berjudul Attention. Oke, ditunggu ya Bang Fabio. Terus ada juga dari Bang Azam Stechu responders yang request lagu dari Bastille Pompeii. Malam-malam gini kasih Pompeii ya. Oke, ditunggu ya Bang Azam Stechu. Dan ada juga dari Kak Aku responders yang request lagu dari Nabila Taqiyah, Berjalan Tanpamu. Jadi oke ya Kak Aku, ditunggu ya lagunya. Nah, kita ada dapat requestan tambahan juga dari Kak Cici yang request lagu dari Delantis ya responders, Bunga Maaf. Untuk itu buat responders yang telah bergabung ini, ditunggu ya lagunya, nanti bakalan Aul putarkan satu-satu. So, jangan kemana-mana, stay di program musik malam. Nah, responders, kalau malam tenang seperti ini, biasanya pikiran kita juga ikut berjalan kemana-mana. Mengingat keputusan yang pernah diambil, mimpi yang dulu begitu besar, sampai hal-hal sederhana yang dulu dianggap biasa. Tapi sekarang justru terasa sangat berharga bagi kita. Seiring waktu, hidup berubah tanpa banyak memberi aba-aba responders. Dulu mungkin kita hanya memikirkan diri kita sendiri ya. Sekarang ada keluarga yang harus dijaga, ada anak yang mulai belajar mengenal dunia, ada kebutuhan yang terus bertambah. Sementara harga-harga terasa semakin tinggi. Kadang muncul rasa lelah, bahkan bertanya dalam hati kita. Ini apakah semua usaha ini udah cukup ya? Tapi kalau dipikir lebih dalam responders, ternyata hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di tujuan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap melangkah, meski jalannya tidak selalu mudah. Ada hari ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Ada juga hari ketika kita harus menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Nah, dan disitulah kita belajar menjadi lebih sabar, lebih kuat, sekaligus lebih bijaksana. Menariknya, setiap orang sedang menjalani ceritanya masing-masing, responders. Ada yang sedang berjuang membangun masa depan, ada yang sedang belajar menjadi orang tua yang baik, ada juga yang masih mencari arah hidupnya. Semua perjalanan itu berbeda, tetapi satu hal yang sama, kita semua sedang bertumbuh. Jadi malam ini jangan terlalu keras pada diri kita sendiri ya. Berterima kasihlah karena sejauh ini responders masih memilih untuk bangkit setiap paginya. Tetap berusaha, tetap belajar, dan tetap percaya bahwa hari esok selalu membawa kesempatan baru. Dan semoga cerita reflektif malam ini mengingatkan kita bahwa hidup memang tidak selalu mudah ya. Tetapi selalu ada alasan kita untuk terus melangkah. Dan sekarang biarkan lagu berikut ini menemani setiap kenangan, harapan, dan langkah yang masih akan kita jalani bersama. Ini dia lagu dari Charlie Puth, Attention. So, selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya Responders, itu dia satu lagu spesial request dari Kak Aku. Ya Responders, lagu dari Nabila Tukiyah, Berjalan Tanpamu. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 49 di jam pertama ini dalam program Musik Malam. Tentunya kita masih ada requestan-requestan yang menanti nih Responders. Yang pertama ada dari Bang Aris Jack, katanya salam dari Magelang. Waduh, kita udah sampai Magelang ya Responders, di live TikTok ya Responders. Oke, udah tersampaikan ya Bang Aris Jack. Yang request lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, ditunggu ya Bang Aris. Terus ada juga requestan dari Diki Responders, yang request lagu dari Katy Perry, The One That Got Away. Oke Diki, ditunggu ya lagunya, nanti kita putarkan. Dan buat Responders yang ingin bergabung, tentunya boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Waduh Responders, jadi keingat jargon. Oke. Okay. Nah Responders, malam ini kita udah dapat apa nih? Responders udah dapat kata-kata dari Diki Responders lewat kontak kita. Kita bacakan Responders. Mengalah itu bukan tanda lemah. Mengalah adalah bukti bahwa hatimu cukup besar untuk menjaga perasaan orang lain. Namun ingatlah bahwa terlalu sering mengalah hingga melupakan dirimu sendiri bukanlah kebaikan yang harus dipertahankan. Kamu juga berhak didengar, dihargai, dan diperjuangkan. Jangan takut mengatakan apa yang kamu rasakan karena pendapatmu sama berharganya dengan pendapat orang lain. Jadilah pribadi yang lebih baik, tetapi jangan biarkan kebaikanmu dimanfaatkan. Belajarlah membedakan kapan harus mengalah demi kedamaian dan kapan harus berdiri teguh demi harga diri. Hidup bukan tentang selalu menjadi yang mengalah, melainkan tentang menemukan keseimbangan antara menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Percayalah, ketika kamu berani menghormati dirimu sendiri, orang lain pun akan belajar menghormatimu. Ini dia lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Ya, satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, telah membawa kita ke penghujung jam pertama ini, Responders, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan untuk itu, Responders, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam ini, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan nantikan Aul nanti di jam kedua ya, Responders, karena Aul bakalan comeback. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari For Events Jakarta hari ini. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, dan kembali lagi bareng Aulia Responers tentunya dalam program Musik Malam. Dan kita udah sampai di jam kedua atau jam terakhir nih Responers. Jadi buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung ya di jam sebelumnya, ayo gabung Responers karena ini adalah kesempatan terakhir. Karena gak ada lagi nanti jam ketiga ataupun jam keempat ya, apalagi. Jadi buat Responers yang mau bergabung, ayo bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Jadi buat Responers yang mau bergabung boleh banget, masih ada kesempatan. Asalkan lagunya lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan kita pakai beat yang slow, yang santai-santai ya Responers malam ini, biar cocok diputar sebelum tidur. Nah untuk itu langsung saja bergabung Responers. Nah di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tentang cerita reflektif. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Musik Malam. Oke Responers, di jam kedua ini kita udah dapat requestan yang lagi menanti nih. Yang pertama ada dari Kak Anoder Uli yang request lagu dari Kahidna featuring Monita Tahalia yang berjudul Titik Nadir. Oke ditunggu ya ke apa? Ke Anoder ya, Aul panggilnya. Terus ada juga requestan dari Bang Joko Responers yang request lagu dari GAC yang berjudul Never Leave ya. Oke, ditunggu ya Bang Joko lagunya. Terus kita ada requestan tambahan juga ya Responers, ada dari Kak Cici sama Bang Azam. Kak Cici request lagu dari Delantis yang berjudul Bunga Maaf, dan Bang Azam request lagu dari Raffin Lenai, Love Me Not. Oke, ditunggu ya Responers, lagunya nanti bakalan aku putarkan. Oke, tambahan request lagi nih Responers dari Bang Fabio, tambah Bang DR Idol Rolling in the Deep. Oke, ada lagunya nanti ditunggu ya, lagunya Bang Fabio nanti aku putarkan. Oke Responers, ditunggu ya lagunya nanti Aul putarkan, so jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Musik Malam. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu sebagai pembuka segmen kita ya Responers, ini dia lagu dari Kahidna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Selamat mendengarkan.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Selamat malam Responals, masih bareng Aul dalam program Musik Malam. Tentunya di malam yang udah mulai sepi ini ya Responals. Dan mungkin beberapa dari Responals kita udah kedatangan ngantuknya ini. Oke, tadi kita telah putarkan satu lagu dari Delantis, Bunga Maaf. Spesial banget dari Cici Responals yang request lewat live TikTok kita. Oke, kita udah dapat requestan lagi nih Responals, datang dari KX Noel yang request lagu dari Nicky Becker dan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati. Oke, ditunggu ya lagunya KX Noel, nanti Aul putarkan. Dan Responers kita udah dapat salam juga datang dari Bang Joko, Responers yang katanya salam dari PT Unisat Nusantara. Oke, Bang Joko udah tersampaikan ya Bang Joko salamnya. Semoga orang yang dituju mendengarkan ya malam ini. Responers, ada satu hal yang sering terlupakan di tengah rutinitas yang padat ini, yaitu berhenti sejenak untuk melihat sejauh apa kita sudah bertahan. Karena seringkali kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum dimiliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita lewati. Nah, boleh jadi hari ini belum selesai dengan harapan, pengeluaran terasa semakin besar, kebutuhan keluarga terus bertambah. Sementara, tenaga dan waktu seolah tidak pernah cukup buat kita. Bahkan Responers, ada momen ketika rasa khawatir datang tanpa diundang. Khawatir tentang masa depan, tentang orang-orang yang kita cintai, atau tentang apakah keputusan yang diambil selama ini udah tepat. Namun hidup mengajarkan sesuatu yang menarik Responers. Tidak semua pencapaian selalu berbentuk angka, jabatan, ataupun harta. Ada keberhasilan yang lahir dari kesabaran saat menghadapi keadaan yang sulit. Ada kemenangan yang hadir ketika kita tetap memilih bersikap lembut meski hari sedang melelahkan. Dan ada kebahagiaan yang tumbuh dari momen-momen sederhana yang mungkin tidak sempat diabadikan, tetapi akan selalu dikenang. Mungkin malam ini bukan tentang mencari jawaban atas semua persoalan ya, Responers. Bisa jadi malam ini hanya mengajak kita berdamai dengan proses. Menerima bahwa hidup memang memiliki musimnya sendiri. Ada saatnya untuk berlari, ada saat untuk beristirahat, dan ada saat untuk sekadar menikmati perjalanan tanpa harus terburu-buru. Nah, semoga di salah alunan lagu yang akan menemani malam ini, kita bisa menemukan ruang untuk menguatkan hati. Sebab selama kita masih memiliki harapan, selalu ada alasan untuk melanjutkan langkah setenang apapun irama kehidupan yang sedang kita jalani. Untuk itu, Responers, kita lanjut lagu special request dari Bang Azam, dari Raffin Lenai, Love Me Now.
1: Hey Raymond.
2: Hola, cariño.
1: Hey Ray.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

Responders, ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sering kita lakukan, yaitu terlalu fokus pada tujuan sampai lupa menikmati perjalanan kita. Kita sibuk memikirkan apa yang belum tercapai, sementara begitu banyak hal yang sebenarnya sudah berhasil kita lewati. Hari demi hari mungkin terasa hampir sama ya, ada pekerjaan yang menunggu, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, ada keluarga yang membutuhkan perhatian, dan terkadang ada rasa cemas saat melihat kebutuhan hidup yang terus bertambah. Semua itu memang tidak ringan ya, namun justru dari situlah kita belajar tentang arti bertahan. Menariknya, hidup tidak selalu mengukur kita dari seberapa tinggi kita berdiri, responders, tetapi dari seberapa sering kita memilih bangkit setelah merasa lelah. Setiap langkah kecil, setiap usaha yang mungkin tidak dilihat orang lain, tetap memiliki nilai. Karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Nah, malam ini responders, cobalah melihat kembali perjalanan itu. Mungkin belum semua impian kita terwujud ya, tetapi ada banyak pelajaran yang sudah membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi responders, jangan terlalu terburu-buru ya, merasa tertinggal. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah terus melangkah dengan hati yang penuh harapan, karena selama kita masih mau berusaha, selalu ada kesempatan untuk menulis bab berikutnya menjadi lebih indah. Tetap bersama musik malam, karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani setiap cerita dalam perjalanan hidup kita malam ini. Habis ini kita putarkan, terlalu bersemangat ya untuk malam-malam gini responas, satu lagu dari Sal Priadi yang berjudul Gala Bunga Matahari. So, selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya responers, tak terasa ya sepanjang malam ini kita sudah berbagi banyak cerita. Bukan tentang siapa yang hidupnya paling mudah, tetapi tentang bagaimana setiap orang sedang berusaha menjalani perannya dengan sebaik mungkin. Ada yang sedang membangun keluarga, ada yang mengejar impian, dan ada juga yang belajar menerima keadaan. Dan ada juga yang sedang mencari harapan baru. Semoga dari setiap obrolan malam ini kita diingatkan bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk bisa disyukuri. Kadang kebahagiaan hadir bukan saat semua keinginan terpenuhi, melainkan ketika kita mampu melihat bahwa masih ada alasan untuk tersenyum. Masih ada orang-orang yang peduli, dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki hari esok. Nah, kalau belakangan ini perjalanan responders terasa berat, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Beristirahatlah jika memang lelah, tenangkan pikiran jika memang penat, lalu lanjutkan lagi langkahmu responders. Karena setiap proses kecil apapun, sedang membentuk pribadi yang lebih tangguh daripada kemarin. Dan untuk malam ini, izinkan diri responders menutup hari dengan hati yang lebih ringan, lepaskan beban yang tidak perlu dibawa hingga besok, simpan rasa syukur atas hal-hal kecil yang sudah terjadi hari ini, sebab seringkali ketenangan bukan datang karena semua masalah selesai, melainkan karena kita memilih percaya bahwa selalu ada harapan baik di setiap perjalanan kita. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Bruno Mars, Locked Out of Heaven, special request tambahan dari Bang Azam. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tidak terasa responers, kebersamaan kita malam ini telah berada di penghujung jam ya. Ya seperti biasa, people come and go. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau di jam 10 tadi kita bertemu, nah di jam 12 sekarang kita akan berpisah responers. Tapi bedanya karena besok awal bakalan kembali lagi tentunya buat responers. Tentunya masih di programnya sama, musik malam. So buat responers yang mungkin ketinggalan ya sekarang malam ini, gak apa-apa karena besok program musik malam bakalan hadir kembali di jam yang sama, jam 10 malam sampai jam 12 ya. Jadi jangan sampai kelewatan responers. Nah untuk itu responers, Aul ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay ya bareng Aul selama 2 jam tadi. Dan Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap selama siaran, requestan yang gak terputarkan, ataupun tindakan yang gak berkenan selama live ya responers. So, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. Aul ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours, sebagai penutup kita dalam program musik malam. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning responers semuanya. Oke responers, apa kabar responers pada pagi ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 ya responers. Waduh, gak kerasa responers, kita udah sampai di penghujung Juli ini ya responers. Yang berarti sebentar lagi kita akan sampai di bulan kemerdekaan kita. Ya, bulan Agustus. Nah, responders, kembali lagi kita berjumpa pagi ini responders dalam program Selamat Pagi yang akan menemani langkah responders, yang akan memberikan ruang bagi responders untuk menyambut pagi ya, dan memberikan semangat tentunya dengan lagu ceria dan vibe positif ya responders. Lagu-lagu pop dari Indo Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Yep, sesuai namanya Selamat Pagi, kita harus kasih lagu-lagu yang bikin semangat ya responders pagi ini. Nah, pagi ini Aul akan menemani responders dari jam 6 ini sampai jam 8. So, 2 jam kebersamaan kita malam ini responders. Nah, jadi buat responders yang pagi ini mau bergabung, boleh banget responders boleh request lagu nanti biar makin semangat, boleh. Atau responders mau kirim ucapan ulang tahun nih buat lagi yang berbahagia, mungkin keluarga, orang terdekat, orang spesial, ataupun bestinya ya yang lagi ulang tahun, boleh nanti kirim ke Aul. Nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan responders. Jadi bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, ataupun lewat WA kita di 0811 6622 930. Responders juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM ya responders, so jangan sampai ketinggalan. Nah, buat responders yang mungkin berada di luar frekuensi kita, tenang aja, pagi ini Aul tetap hadir untuk responders di streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja join ya responders. Nah, pagi ini biar makin semangat ya responders. Nah, kita akan bahas satu tema yang menarik pagi ini responders. Nah, ngomong-ngomong soal tema responders, ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional responders. Jadi tema kita pagi ini yaitu tentang arti sahabat sejati. So responders jangan kemana-mana, nantikan pembahasannya dan mungkin relate ya bagi responders, mungkin yang bagi yang kangen sama bestinya ini. Oke, untuk itu sebagai pembuka segmen awal kita putarkan satu lagu dari Overnight Kita Lewati Berdua. Wow, berdua banget nih. So selamat mendengarkan, tetap di Selamat Pagi.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listener, siapapun yang duduk dalam suatu tampu kepemimpinan, pasti ingin menjadi pemimpin yang profesional. Nah, bagaimana menciptakannya? Saya mengambil kata pro dari professional untuk menjabarkannya untuk Anda. Pro memiliki 3 huruf, P, R, dan O. P berarti persistence, R rewarding, dan O organizing. P persistence berarti pemimpin sejati akan melakukan usaha tanpa putus asa, mantap, kompeten, mengadakan perencanaan, memperhatikan detail, dan memberikan dorongan kepada bawahannya dalam mencapai tujuan. R rewarding berarti pemimpin akan memberikan penghargaan, mendorong kesatuan tim, dan memberi kepuasan kepada tim dalam mengejar visi. Dan O organizing berarti pemimpin harus memiliki kemampuan untuk selalu kreatif, inovatif, dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Ia mempunyai kemampuan mengatur strategi sehingga apa yang direncanakan akhirnya akan menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, milikilah pro itu untuk kesuksesan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Pagi Responers. Nah, Responers, gimana Responers? Udah bangun atau masih baru bangun ya? Nah, ayo bangun Responers karena kita mau siap-siap beraktivitas lagi ya jam 7 nanti. Iya, oke, kayaknya Responers, segala aktivitas tuh kebanyakan dimulai jam 7 pagi ya Responers. Kayak mungkin sekolah, kuliah, ataupun kerja ada ya yang jam 7 pagi ya Responers. Entah kenapa ya jam 7 mulainya, kenapa gak jam 8 aja? Iya Responers, biar produktif lagi ya. Biar produktif kali ya, atau biar disiplin gitu pagi-pagi kita mulainya. Nah Responers, pagi ini mungkin yang udah bangun boleh langsung dibereskan tempat tidurnya, atau langsung mandi, basuh muka, gosok gigi ya Responers. Dan nanti langsung sarapan dan siap untuk nanti pergi aktivitasnya ya Responers. Nah oke, untuk itu Responers, sambil menemani persiapan Responers sebelum beraktivitas, kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani Responers pagi ini. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Wow, langsung saja, selamat mendengarkan.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix, ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Itu dia responers Hymne for the Weekend dari Coldplay. Telah membawa kita ke menit 36 di jam pertama ini ya responers dalam program Selamat Pagi. Oke, responers. Responders pernah gak sih semakin kita bertambah usia, kita justru merasa makin sulit bertemu dengan sahabat? Dulu mungkin hampir setiap hari bisa bercanda bersama ya, karena sebangku mungkin atau karena satu sekolah ya. Tapi sekarang waktu habis untuk bekerja, mengurus keluarga, menemani anak bertumbuh, sampai memikirkan kebutuhan hidup yang terus berubah. Rasanya 24 jam saja seringkali kurang bagi kita ya responders. Namun di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang jangan sampai hilang, yaitu arti seorang sahabat sejati. Sahabat bukan selalu orang yang setiap hari menghubungi kita, tetapi mereka yang tetap peduli meski jarang bertemu. Mereka hadir bukan karena membutuhkan sesuatu, melainkan karena benar-benar ingin melihat kita tetap baik-baik aja. Persahabatan seperti itu menjadi pengingat bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian, responders. Saat kita lelah menghadapi tantangan hidup, bingung mengambil keputusan, atau merasa hari terasa begitu berat, seringkali satu pesan sederhana seperti, apa kabar, semoga kamu baik-baik aja ya, sudah cukup ya membuat hati kita terasa lebih ringan. Nah, tahukah responders, menjadi sahabat yang baik juga dimulai dari langkah kecil loh. Menyempatkan waktu untuk mendengar, memberi semangat, atau sekadar mengirimkan doa dan perhatian. Hal-hal sederhana itulah yang justru paling bermakna. Jadi semangat pagi ini jangan hanya mengejar kesibukan ya, tapi sisihkan juga ruang untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah berjalan bersama kita. Karena rezeki memang penting, keluarga adalah prioritas, tapi punya sahabat yang tulus adalah anugerah yang membuat perjalanan hidup terasa lebih hangat. Selamat menjalani aktivitas hari ini ya responders. Semoga langkah kita dipenuhi semangat, hati dipenuhi rasa syukur, dan kita semua dipertemukan dengan orang-orang baik. Sekaligus menjadi sahabat yang baik bagi sesama. Selamat pagi, tetap di Selamat Pagi ya responders. Untuk itu kita lanjut ke lagu yang siap menjalani menemani aktivitas responders pagi ini. Ini dia lagu dari Bale yang berjudul Kita Melawan Dunia. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Selamat pagi kembali Responers. Ada satu hal yang menarik tentang persahabatan Responers. Semakin kita dewasa, kita mulai sadar bahwa sahabat sejati bukanlah mereka yang selalu punya waktu untuk bersama, tetapi mereka yang tetap menjaga kepedulian meski kehidupan membawa masing-masing ke arah yang berbeda. Nah, hari-hari kita sekarang dipenuhi berbagai tanggung jawab ya Responers. Ada pekerjaan yang menunggu diselesaikan, keluarga yang membutuhkan perhatian, dan berbagai kebutuhan hidup yang harus dipikirkan. Nah, di tengah semua itu rasanya mudah sekali kehilangan komunikasi dengan orang-orang yang dulu begitu dekat dengan kita ya. Namun persahabatan yang tulus tidak diukur dari seberapa sering bertemu Responers, melainkan dari ketulusan untuk saling menguatkan. Sahabat yang baik tidak akan menghilang ketika keadaan sedang sulit. Mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah kita, tetapi kehadiran dan dukungannya seringkali menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Begitu juga dengan kita Responers, jangan hanya berharap memiliki sahabat yang baik, tetapi belajarlah menjadi sahabat yang bisa dipercaya. Luangkan waktu untuk menyapa, mendengarkan cerita, atau memberi semangat pada orang-orang di sekitar kita. Terkadang perhatian kecil yang kita berikan bisa menjadi jawaban atas lelahnya perjalanan hidup seseorang. Ya Responers, mari awali hari ini dengan hati yang lebih hangat ya. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup kita. Karena pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga tentang siapa saja yang tetap berjalan bersama. Yang tetap berjalan bersama kita dalam suka maupun duka ya Responers. Selamat beraktivitas, semoga hari ini dipenuhi semangat baru, hati yang penuh syukur, dan langkah yang membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Waktu itu Responers, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Hifi, Main. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ya, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. So, buat responers, jangan kemana-mana karena masih ada satu jam lagi dalam program Selamat Pagi ini. So, stay di 93 Kemana Live FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Sinden Tosca, Kepompong, sebagai penutup kita di jam pertama.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.